Datuk anda akan bahagia dengan anda, bangga dengan anda. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau anda mau berbangga dengan nasab-nasab anda, ya mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya, bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri, bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri, bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya bapaknya jenderal, tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki anda orang yang suci. Kenapa anda bawa, Allah mengendaki anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian tahukah anda, kalau anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada anda, maka anda dituntut untuk cinta kepada sesama anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwani. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan, mencari beberapa sesuap nasi, datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakitin, padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwani? Anak cucu Nabi, anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain, padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani, Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan dia mendapatkan seorang perempuan lagi, dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, hurrimat alaikumul maitah, ini najis, apa yang anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji anda ini haram untuk anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan, kalau tidak makan dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar, karena kami sudah terpaksa? Berfikir Abdul Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa anda, wahai ibu?

Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibn al-Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Barak bingung, ya, anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan anda bawa ini bangkai. Ini biaya haji untuk ibu pulang, ibu. Biayai dengan ini biaya anak-anak anda. Anda mau haji, anda mau ziarah Nabi, berangkat saja. Anda mau haji ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datuk anda, membiarkan anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda haji. Aku tunda haji. Pulang ya, rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah. Semua yang didatangi, haj mabrur, sayu masykur, ziarah makbula, semua menyatakan mudah-mudahan kamu juga Abdullah Barak hajinya mabrur, ziarahnya makbula. Enggak, kata dia, aku tahun ini gagal berangkat. Siapa bilang? Ana menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku. Yang lain menyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wuduf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Barak. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah sambil Nabi bertersenyum dan mengatakan, "Laqad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku, wahai Abdullah Barak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Attas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala ittifa' sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka, yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya. Bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul ahlul baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع الهدى ووعد علينا بجنة المأوى ونهانا عن اتباع الهوى وأوعد علينا بنار لظى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأرض والسماء، وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الجزاء، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-81 daripada surah-surah Al-Qur'an yaitu suratul Takwir. Makiyyatun wa ayatuha 29. Surah At-Takwir diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 29 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah wal yaqra idas samsu kuwirat wa idas sama'u fatarat wa idas sama'u saqat." Barang siapa yang ingin memandang kepada hari kiamat, maka hendaklah dia membaca pertama surah At-Takwir ini dan surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Karena tiga surah itu banyak sekali menceritakan hal ihwal yang berkaitan dengan hari kiamat. Sehingga beliau menjelaskan kepada orang-orang yang ingin tahu tentang bagaimana itu hari kiamat, bagaimana kejadian huru-haranya hari kiamat itu, maka bacalah surah-surah tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, yang dimaksud dengan kiamat di sini adalah kiamatul kubra, yaitu kiamat yang besar. Kiamat di mana mengakhiri sejarah dunia ini. Sebagian ulama ada yang membagi bahwa kiamat itu ada terbagi empat. Ada kiamat khassah, ada kiamat ammah. Nah, kiamat khassah itu terbagi kepada zahirah wa batinah, dan kiamat ammah itu terbagi kepada batinah wa zahirah. Para muhibbin rahimakumullah, kiamat khassah, kiamat yang khusus, yang zahirah, yang zahir, itu adalah al-maut atau kematian. Begitu kita mati, berarti kita sudah kiamat. Menghadapi malaikat maut, dan berbagai macam huru hara sebelum kematian, maka itu merupakan permulaan kiamat seseorang. Man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang mati, maka kiamatlah dia. Nah, ini kiamat khassah yang zahirah. Ada kiamat khassah yang batinah. Kiamat khassah yang batin ini adalah merupakan satu bentuk kematian hati seseorang. Seseorang yang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang halal dan haram, atau dia bisa membedakan ini halal, ini haram, tapi tidak bisa mengikutinya, maka berarti orang ini secara batin sudah kiamat. Orang yang hendak makan, makan. Kalau perlu tahu hukumnya boleh atau kada. Orang yang hendak berpakaian ini pakai, kada tahu hukumnya boleh atau kada. Orang yang hendak berusaha ini, yang penting dapat untung, boleh atau kada, kada jadi soal. Yang penting dapat untung. Nah, orang yang berperilaku seperti itu merupakan sudah kiamat orang tersebut, kiamat batinah khasah. Nah, oleh karena sedemikian rupa tindak tanduknya yang diakibatkan daripada kebutaan mata hatinya, kematian mata hatinya, sehingga orang tersebut dinamai dengan orang yang sudah keluar dari jalan yang benar atau al-fasiq. Nah, orang yang fasik itu orang yang kiamat batinnya. Orang yang sudah hancur, luluh lantak hatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ini kiamat ammah. Kiamat ammah ini pun terbagi dua. Ada kiamat ammah yang batinah. Kiamat umum secara batin. Artinya di mana, di suatu kampung atau di suatu negeri atau di suatu organisasi yang anggota-anggotanya itu sudah tidak punya mata hati lagi. Artinya moral satu bangsa, akhlak satu bangsa sudah keluar daripada akhlak yang benar. Nah, maka ini sudah kiamat umum yang batin. Di satu organisasi di mana mereka melupakan ajaran-ajaran Allah, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, maka ini namanya sudah merupakan bentuk kiamat batin terhadap organisasi tersebut. Sehingga orang-orang yang di dalam kelompok itu, baik kelompok masyarakat atau kelompok bangsa itu, dinamai dengan al-fasiqin, orang-orang yang sudah keluar daripada jalan yang benar. Nah, ini kiamat umum yang batinah. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman salafiyah dahulu, di satu kampung, di satu penduduk, di satu bangsa, kalau ada orang fasik, kalau ada orang zalim, cepat terkenal. Kenapa sebabnya? Karena orang kebanyakan mereka itu baik. Sehingga kalau ada orang yang berkelakuan fasik, berkelakuan zalim, dia akan tersendiri. Sehingga dengan mudah kita menamai, oh itu orang fasik, itu orang jahat. Karena orang sekelilingnya kebanyakan orang-orang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir zaman nanti yang menunjukkan kiamat ammah yang batinah, sebaliknya orang-orang yang bersih, orang-orang yang takwa, itulah yang terkenal. Kenapa? Karena di sekelilingnya manusia-manusia sudah tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di satu kampung, kalau ada orang yang takwa kepada Allah, itu ganjil, itu aneh. Sehingga disebut, oh si Anu itu orangnya baik, si Anu itu orangnya saleh. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat itu sudah jauh daripada nilai-nilai kesalehan. Di satu organisasi, satu pemerintahan, orang-orang yang saleh itu ketahuan. Oh si Anu jadi ini tuh orangnya bersih. Berarti di sekelilingnya sudah orang-orang yang rusak, orang-orang yang zalim, yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tanda-tanda akhir zaman nanti. Di mana kiamat batinah ammah ini akan menjadi satu kenyataan sebelum datangnya kiamat kubra, kiamat besar yang zahirah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu quwwirat. Artinya apabila matahari dihapus cahayanya. Mataharinya ada, cuma cahayanya kadada lagi. Seperti gerhana. Gerhana mataharinya ada tapi tertutupi. Idza syamsu quwwirat, apabila matahari sudah ditutupi cahayanya, dihapus cahayanya. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Bintang-bintang itu berguguran, bertebaran. Wa idzal jibalu sujjirat, dan apabila gunung-gunung itu berterbangan menjadi debu. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila harta-harta berharga sudah dibiarkan oleh pemilik-pemiliknya karena mereka sibuk menghadapi keadaan-keadaan seperti tadi. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW menyatakan, situ ayat min qabli yaumil qiyamah, 6 tanda sebelum hari kiamat besar itu. Bainama an-nas fi aswaqihim dhahaba dha'u ash-shams wa badat an-nujum fa tahayyaru wa dahashu wa bainama hum kadhalik idh waqa'at al-jibal 'ala wajhi al-ardi fa taharrakat wa tarabat wa ihtaraqat fa sara haba'an mansura. Di waktu manusia sedang sibuk-sibuknya di pasar, tiba-tiba cahaya matahari hilang. Timbul cahaya bintang. Maka orang-orang pun bingung. Nah, di waktu demikian itu gunung-gunung berjatuhan, rubuh. Maka bumi pun jadi bergerak dan berguncang. Dan jadilah gunung tadi seperti debu yang berterbangan. Itu permulaan kiamat. Wa idzal wuhushu husirat, dan apabila binatang-binatang itu dihalau. Ini sesudah kiamat terjadi, di waktu sanggakala yang kedua. Binatang-binatang ini dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala menuju padang mahsyar, dan di situ bercampurlah manusia dengan binatang dan bangsa-bangsa lainnya. Nah, untuk apa binatang itu dihalau, dihidupkan kembali? Tujuannya adalah binatang-binatang itu dihalau untuk diambil balas atau dikisas. Binatang ini pernah menanduk binatang ini, binatang ini pernah memangsa binatang ini. Nah, di hari kiamat itu binatang-binatang itu dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas. Ini nam pernah menanduk ikan bergantian, tanduk pula. Ini nam pernah memangsa ikan, ganti mangsa. Nah, sesudah semua selesai, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Muti, matilah kamu." Kata Mut, maka matilah mereka itu dan menjadi tanah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau binatang-binatang itu mereka dihidupkan kembali pada hari itu dan diambil kisas, diambil balas. Nah, lain halnya dengan manusia. Kalau kita menampiling orang umpamanya secara zalim, di akhirat kayaknya dipanggil kita di hadapan Allah, ini nang orang nang ditampiling, ini nang menampiling. Bukan seperti binatang gak ditampiling, kada. Nah, manusia apabila disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu, yang gantinya, yang bayarannya adalah amal kebajikan. Amal kebajikan. Berhubung ikam pernah menampiling ini orang, maka ikam wajib membayar umpamanya 70 kali sembahyang fardu, 70 hari puasa, 70 kali zakat fitrah, sekali berhaji. Nah, kita serahkan bayaran itu kepada orang yang pernah kita zalim, pernah kita pukul di dalam dunia ini. Saya orang datang pulang, orang pernah juri pukulnya sekali lawan gada nyahan saya presiden. Dipukul lawan gada, ambil lagi sembahyangnya 70, pahalanya kirim ke sini, puasanya 70 hari kirim ke sini, umpamanya demikian. Akhirnya habis amal kebajikan. Nah, kalau manusia seperti itu, lain hal dengan binatang tadi. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana indahu mazlimatun li akhihi min 'irdin aw syai" wal yatahallalhu al-yawm min qabli an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alayhi. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang di sisinya ada kezaliman, pernah menganiaya orang, baik yang dianiaya itu pribadi atau selainnya, maka hendaklah dia minta halal di dalam dunia ini, kata Rasulullah, sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham, yang ada hanya amal saleh dan amal buruk. Diambil amal saleh dengan kadar kezalimannya, diserahkan kepada orang yang dizalim. Kalau habis amal salihnya, maka dosa-dosa orang zalim akan dipikulkan kepada orang yang menzalim tadi. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Fal yatahallalhul yaum," hendaklah dia minta halal sekarang ini, sebelum dia menemui hari akhirat atau hari kiamat itu. Wa idzal wuhush husirat, dan apabila binatang-binatang itu dihalau. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila laut-laut itu dinyalakan. Laut itu berubah jadi lautan api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri dipasangkan, dikelompokkan. Orang-orang saleh kelompoknya sini, kumpul sana orang-orang saleh. Orang-orang yang fasik kumpul di sini kelompoknya orang-orang fasik. Orang-orang yang zalim dikumpul di sini orang-orang zalim. Orang-orang yang kafir dikumpul sini orang-orang yang kafir. Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi di padang mahsyar itu nantinya akan dibagi bergrup-grup manusia ini. Nah, tetapi ada orang yang tidak saleh. Orang yang tidak saleh, tapi dia dikelompokkan
1: kepada kelompok orang saleh. Dan ada orang yang saleh dikelompokkan kepada kelompok yang tidak saleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab cinta. Dengan sebab cinta. Ini orangnya orang kada saleh. Tapi dia sangat mencintai orang-orang saleh. Walam ya'malu bi'amalihim, dan dia tidak beramal sebagaimana amalnya orang saleh. Tapi orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang diidolakannya, orang-orang saleh. Walaupun dia tidak saleh, dia akan digabungkan dengan orang-orang saleh. Nah, jadi kita hati-hati mencintai seseorang. Hati-hati mengatujui seseorang, mengidolakan seseorang. Nah, kemudian ada orang yang saleh tapi digolongkan kepada golongan yang tidak saleh. Karena apa? Karena dia mencintai orang yang tidak saleh itu, padahal dia tidak beramal sebagaimana amalnya mereka. Nang dikatujuinya ini nah, pemain-pemain balna orang kafir nang dikatujuinya. Artis-artis nang kada beriman nang kada dikatujuinya, nang dikatujuinya. Ada orang ini pengaji, penuntut ilmu, penyembahyang, cuma nang dicintai itu orang-orang nang macam itu. Orang-orang yang suka melanggar hukum Allah. Padahal ia tidak beramal seperti itu, tapi karena cinta dalam hatinya kepada mereka, akhirnya digolongkan dengan mereka itu. Wa idan nufus zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nantinya ditanya, dengan sebab dosa apa dia dibunuh orang tuanya pada waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman jahiliyah itu, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap perempuan yang ingin melahirkan itu dibawa keluar rumah oleh orang-orang jahiliyah. Dibawa keluar rumah dan dibikin lubang di sampingnya perempuan yang hendak melahirkan tadi. Begitu anak lahir ini perempuan, langsung masukkan dalam lubang, dikubur hidup-hidup. Nah, itu kelakuan orang-orang jahiliyah. Nanti dia akan dibangunkan di akhirat, ditanya oleh Allah, kenapa kamu sampai dibunuh sedemikian rupa itu. Nah, bagi orang-orang jahiliyah, bahwa mempunyai anak perempuan itu merupakan sesuatu keaiban yang besar, sesuatu celah yang sangat besar. Dan perilaku-perilaku jahiliyah itu masih terus berjalan sampai mereka Islam. Karena sudah jadi tradisi, bila anak bini-bini nang lahir, patak kubur. Karena kada suka kalau anak yang lahir ini perempuan. Sampai-sampai mereka masuk Islam, kebiasaan itu masih berlaku. Kalau dia diberitahu anak apa istrinya melahirkan anaknya perempuan, langsung berubah mukanya. Di hadapan Rasulullah SAW ada sahabat sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah. Lalu datang kabar tuh bini ikan melahirkan, bini ikan beranak, anaknya bini-bini, langsung berubah wajahnya itu orang. Nah, Rasulullah SAW melihat keadaan orang ini masih ada baunya jahiliyah. Beliau bersabda, ujar Nabi kita, man kanat indahu wahidatun jahalah Allah sitram minan nar, wa man kana lahu ithnatani adkhalahu Allah bihimal jannah, wa in kunna thalasan wudi'anhu jihad was sadaqah. Ikam, jadi Nabi jangan sedih kalau bini ikam itu beranak perempuan. Jangan duka cita kalau istri melahirkan anak perempuan. Ujar Nabi, barang siapa yang dia punya satu anak perempuan, dalam penjelasannya, dia didik baik-baik itu anak perempuannya sehingga menjadi perempuan yang baik, maka itu merupakan dinding terhadap orang tuanya daripada api neraka. Dan barang siapa dua mempunyai anak perempuan dan dia didik baik-baik sehingga menjadi perempuan yang baik, Allah masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga berkat dua anak perempuan tadi. Dan barang siapa mempunyai tiga anak perempuan dididiknya menjadi perempuan yang baik, maka orang tersebut tidak dituntut lagi untuk bersedekah dan berjihad fi sabilillah. Nah, dengan adanya arahan-arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sahabat sedikit demi sedikit bisa meninggalkan pengaruh-pengaruh jahiliyah itu. Wa idza as-suhufu nushirat, dan apabila buku catatan amal dibuka, catatan amal kita diperiksa. Wa idza as-sama'u kushitat, dan apabila langit dibuka sehingga terlihatlah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idzal jahimu su'irat, dan neraka jahim telah dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan surga pun didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, barulah tahu seorang diri itu apa yang telah dia kerjakan di dalam dunia. Nah, ini neraka jahim, ini surga. Catatan amal ada di tangan kita. Kemana kita bakal masuknya? Ke kiri kah? Ke neraka jahim? Atau ke kanan ke surga? Nah, disitulah kita baru tahu dengan pasti di mana kedudukan kita. Disitulah kita baru positif menempati apa? Surga atau neraka? Alimat nafsum ma ahbarat. Selama kita belum sampai ke tempat itu, kita belum tahu di mana tempat kita, surga atau neraka. Siapapun tidak tahu kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita banyaknya beramal saleh, bagaimanapun kita banyaknya melakukan ibadah, tidak bisa dijadikan kepastian bahwa itu akan membawa kita ke dalam surga. Karena kita belum sampai ke tempat di mana kita akan diputuskan semestinya. Bagaimanapun orang itu ahli maksiat kepada Allah, jangan sampai kita mencap bahwa dia ahli neraka, karena belum saatnya dia berada di tempat yang memutuskan hal itu. Alimat nafsum ma ahbar. Orang-orang yang telah merasa bahwa dirinya ke surga, di akhirat dia akan masuk neraka. Orang-orang yang selalu takut, khawatir dirinya masuk ke dalam neraka, dia khawatir, dia takut, inilah calon penghuni surga. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis kursi, la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain, fa in aminani fid dunya akhadtuhu yawmal qiyamah wa in khafani fid dunya akhadtuhu yawmal qiyamah. Aku tidak menghimpunkan, firman Allah, aku tidak menghimpunkan atas hambaku itu dua ketakutan, dan tidak aku himpunkan bagi dia dua keamanan. Barang siapa yang merasa aman dalam dunia, positif dah ke surga, aku nih mati dijamin dah ke surga, dia akan ketakutan di akhirat dan masuk neraka. Dan orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir, surga kah, neraka kah, ada tahu lagi nah, khawatir aja dirinya, karena kada ada kepastian, khawatir. amantuhu, aku amankan dia di akhirat nanti, kata Allah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Wa in khafani fid dunya akhadtuhu yawm al-qiyamah. Wa in khafani fid dunya amantuhu yawm al-qiyamah. Riwayat Ibnu Hibban. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan ini kita jangan sama sekali beranggapan bahwa kita ini positif sudah sebagai ahli surga. Dan apabila kita melihat ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari jalan Allah, jangan sekali-kali kita memastikan bahwa dia itu adalah penghuni neraka. Karena semua itu masih belum jelas ketentuannya, karena harinya masih belum tiba. Para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sampai akhir hayat kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن سيدنا

akibat membaca Al-Quran terus menerus. Berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Berkata sebagian ahli tafsir, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Jadikan Al-Quran teman di dunia dan penolong di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalam.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, Imani, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa akhlak mulia terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu akhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak mulia kepada para makhluknya. Akhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya meyakini segala sesuatu yang berasal dari diri kita pasti memiliki kekurangan dan kesalahan, sehingga kita harus nantiasa memohon ampunan kepadanya. Adapun segala sesuatu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala patut disyukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, memohon ampunannya, mendekat kepadanya, serta berusaha menelaah dan mengintrospeksi kekurangan diri kita. Sedangkan akhlak mulia kepada makhluk terangkum dalam dua hal, yaitu banyak mengulurkan tangan untuk amal kebajikan serta menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Kedua hal ini akan mudah dilakukan jika memiliki 5 syarat, yaitu ilmu, kemurahan hati, kesabaran, kesehatan jasmani, dan pemahaman yang benar tentang syariah agama Islam. Dengan ilmu, seseorang dapat mengenal dan mengetahui akhlak mulia dan akhlak tercela. Kemurahan hati atau kedermawanan adalah sikap kemudahan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga menjadikan nafsunya bersedia mengikuti kata hati yang baik. Pendengar yang budiman, sabar merupakan sifat yang sangat penting, karena jika seseorang tidak dapat bersabar atas apa yang menimpa dirinya, tentu ia tidak akan berhasil mencapai derajat yang luhur. Adapun fisik yang sehat dibutuhkan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan karakteristik mudah mencerna dan cepat meresap nilai-nilai kebajikan. Memahami Islam dengan baik pun demikian dibutuhkan karena hal itu merupakan dasar untuk melakukan sifat-sifat mulia. Dengan begitu, tindakan yang didasarkan pada akhlak mulia dapat diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat dan mantap keyakinan seseorang bahwa kelak ia akan memperoleh pahala yang pasti diterimanya, semakin mudah pula ia melewati latihan berakhlak mulia. Di samping itu, ia semakin mudah menikmati ketentraman hati. Selanjutnya, para pendengar rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menuturkan bahwa akhlak mulia berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mendukung satu dan yang lainnya. 4 pilar itu adalah kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Sifat sabar akan membantu seseorang untuk lebih tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, santun, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kemudian sifat selalu menjaga kesucian diri dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan yang merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Selain itu, dapat mendorongnya untuk selalu lekat pada perasaan malu yang merupakan kunci dari segala kebaikan. Sifat menjaga kesucian diri ini juga menghindarkannya untuk terlibat dalam perbuatan keji, bentuk kekikiran, dusta, menggunjing, dan perbuatan mengadu domba. Kemudian pendengar, sifat berani. Sifat ini menjadikan seseorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah untuk membumikan norma dan akhlak mulia, serta ringan untuk berderma. Dengan begitu, ia tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintainya itu. Sifat ini juga mempermudah untuk menahan amarah dan bersikap santun. Dengan modal keberanian, seseorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya serta mengekangnya dengan tali baja yang tak mudah putus. Mengenai hakikat keberanian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innamasyadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Keberanian bukanlah seperti yang ditunjukkan dengan bergulat, melainkan dengan menguasai jiwa ketika marah. Oleh karena itu pendengar, hakikat keberanian seseorang adalah kemampuannya untuk melawan musuh besarnya, yaitu hawa nafsu. Kemudian sifat adil. Sifat ini dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap menyepelekan. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara kikir dan boros. Selain itu, sifat ini dapat menyuntikkan sifat pemberani, sikap tengah-tengah antara pengecut dan perbuatan nekat. Adil juga demikian dapat melahirkan sifat santun, penengah antara sifat pemarah dan rendah diri. Adapun pendengar, sifat tidak terpuji berdiri di atas empat pilar yang berkebalikan dari empat pilar tersebut tadi, yaitu bodoh, zalim, mendahulukan hawa nafsu, dan mudah marah. Sifat bodoh dapat membalikan pandangan atas sesuatu yang sebenarnya baik terlihat buruk, dan sesuatu yang sebenarnya buruk terlihat baik. Dengan kebodohan, suatu aib dan kekurangan terlihat sempurna. Selain itu, kebodohan dapat membutakan seseorang sehingga tidak bisa melihat aib dalam keadaan sesungguhnya. Adapun sifat zalim mendorong seseorang untuk selalu meletakkan sesuatu tidak di tempat semestinya. Dengan begitu, ia akan mudah marah pada saat ridho. Ia juga akan mudah tergesa-gesa pada saat diharuskan mampu bersikap ekstra hati-hati dan waspada. Ia juga akan memilih berbuat kikir, meski seharusnya pintu hatinya terketuk dan rela untuk berderma. Ia juga akan nekat untuk mengambil resiko pada kondisi yang semestinya lebih tepat untuk menahan diri. Jadi dengan demikian, ia akan selalu mengambil sikap yang keliru pada semua kondisi dan situasi. Tidak hanya itu pendengar, sifat zalim dapat mengubah seseorang untuk bersikap terlalu lunak dan mudah dikuasai pada saat ia harus bersikap berani dan pantang menyerah. Adapun sikap mendahulukan hawa nafsu dapat menciptakan hasrat untuk memiliki sesuatu secara berlebihan. Kikir, tidak mampu menjaga kesucian dan harga diri, tidak dapat menjinakkan diri, hanyut oleh hawa nafsunya, tamak, serta menjebloskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan dan kerendahan. Sifat pemarah dapat mendorong seseorang untuk bersikap congkak, selalu mendengki, mudah menyulut api perpecahan dan persengketaan, serta mudah melancarkan tindakan tanpa perhitungan. Keempat sifat inilah, pendengar rahimakumullah, yang melahirkan tabiat-tabiat yang tidak terpuji. Dasar dari keempat sifat ini adalah terlalu membiarkan diri dalam keadaan lemah dan tidak dapat menahan jiwa dalam berbuat dan bersikap berlebih-lebihan. Pendengar yang budiman, setiap kaum muslimin tentu telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik akhlak yang mulia. Jiwa beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkum banyak akhlak mulia, seperti sifat malu, mulia, berani, menepati janji, dermawan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, jujur, menjaga harga diri, dan berjiwa bersih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memadukan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat luhur. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sedangkan akhlak mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk. Jadi, takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sungguh pendengar, jawaban Aisyah radhiyallahu anha ini singkat namun syarat akan makna. Beliau menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pujian ini tertanam dalam inti semesta. Tidak ada satupun pena atau deskripsi yang sanggup menggambarkan kemuliaan pujian dari kalimat ini yang berasal dari pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang mengetahui kadar kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas seperti apa gambaran dari kemuliaan akhlak beliau itu? Pendengar yang budiman, jika kita ingin mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan beliau. Hal ini perlu dilakukan karena memang seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan akhlak mulia. Riwayat yang menceritakan keagungan akhlak beliau sangatlah banyak. Riwayat demi riwayat tentang kehidupan beliau ini menjadi saksi terbesar akan kemuliaan beliau. Hal ini sudah diakui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan diakui pula oleh musuh-musuh beliau. Salah satunya adalah riwayat berikut yang menyebutkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an, yang meriwayatkan bahwa ketika tengah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar salah seorang sahabat yang bersin. Maka ia pun mengucapkan yarhamkallah. Lantas para sahabat yang lain mengarahkan pandangan yang tajam ke arah Muawiyah. Lalu Muawiyah pun berkata, "Kenapa kalian melihatku sedemikian rupa?" Maka para sahabat kemudian memukul-mukul telapak tangan ke paha mereka. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Setelah peristiwa itu, Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu melanjutkan, "Demi Tuhan yang menciptakan ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat ada guru yang lebih baik dan lebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu, sungguh demi Allah, beliau tidak mencela dan menghardikku. Beliau juga tidak memukul atau memarahiku. Beliau hanya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sungguh salat ini tidak dibenarkan untuk diselingi pembicaraan manusia. Karena salat adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan ayat Al-Quran." Nah pendengar rahimakumullah, dari riwayat ini dapat kita ketahui bagaimana kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bukan orang yang suka menghardik. Beliau bukan pula orang yang suka membentak atau memukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya yang belum memahami tentang suatu hal dengan sangat lemah lembut. Sehingga tidak mengherankan jika kekaguman dan kecintaan yang tulus lahir dari diri para sahabat radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat mengenai klasifikasi dan gambaran akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak tercela dan menganugerahkan kepada kita akhlak terpuji. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: المكرم والمحترم كيان هادي عبد الصمد السين MA yang jauh beliau datang dari Pekanbaru bersilaturahim kepada kita semua hari ini. Sayang kalau tidak kita nikmati ilmu yang luar biasa. Nah, nanti kalau mau lihat beliau itu buka YouTube tulisannya Abdul Somad. Nah, nanti keluar tuh ilmu-ilmu yang istimewa yang luar biasa dari beliau. Kepada yang mulia Kyai Haji Abdul Somad LCMA, waktu dan tempat kita berikan seluas luasnya. Bapak Sayyidina Muhammad. Bapak Sayyidina Muhammad.
1: Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kalau ujungnya ah mesti sama semua, gak boleh tiba-tiba ajmain. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, al-mukarram Ustadz Solmed. Sering kali jamaah di Riau salah sangka. Mereka sangka yang ceramah Ustadz Solmed, yang datang Ustadz Somad. Hari ini baru kelihatan benar, jelas fotonya. Sebentar lagi di update status insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Mbak April. Kemudian al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-uzama. Yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua, korinya Ustadz Darwin Hasibuan dari Sumatera Utara. Penceramahnya Ustadz Abdul Somad di bawah Sumatera Utara, Riau. Lalu kemudian tadi di undangan saya sudah ngelihat itu ada Bang Haji Roma, kemudian ada Ustadz Somad fotonya di bawah. Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi, saya ceramah. Ketika sampai saya kaget, loh kok Bang Haji ceramah, berarti saya nyanyi. Ini salah susun. Mudah-mudahan insya Allah, saya terus terang gak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa tuh? Ibumu ya? Ibumu. Ah, maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Saya, kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Hebat acara kita ini, luar biasa. Saya diberikan buah-buahan, ada anggur, ada jeruk. Hebatnya tempat kediaman Ustadz Solmed, pohonnya nggak ada, buahnya ada. Tapi di Bali ada pohonnya, malah buahnya nggak kelihatan. Pohon durian. Oleh sebab itu saya nggak pandai ceramah ngalor ngidul, kata orang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah semua bisa dia bahas, dari Obama sampai Ahok selesai. Saya hanya bahas 10 ini saja. Kalau selesai insya Allah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kasus saya juga pernah nggak selesai ceramah, sebentar aja, karena saya ngelihat ada ibu-ibu menguap dua orang, saya langsung berhenti. Nah, tanya yang menguap kumur-kumur, ini ada air banyak. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat imra'atan badaratsni, ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya, ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, nabi. Tapi di antara umatnya yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan nabi bertanya, "Kamu siapa?" Maka perempuan itu menjawab, "Saya adalah orang yang menyantuni anak yatim." Seorang perempuan suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, "Bu, suaminya mana?" Kata si ibu, "Suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu." "Loh, kok sekarang bisa tetap bertahan?" "Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama, seolah-olah papa ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda, enggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia bersama kami. Makanya sekarang sudah disurvei, angka janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya begitu istrinya meninggal langsung mati. Tapi ibu-ibu bisa bertahan menyantuni anak yatim. Tapi ibu yang sudah menikah lagi jangan minta cerai pulang dari pengajian ini. Tetap jaga santuni anak ya yatim. Ibu-ibu santuni anak yatim. Ya, ana wakafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi dalam hadis itu dikatakan setiap helai rambutnya hasanah, kebaikan. Makanya setiap nyantuni anak yatim usap kepala. Setelah ngusap kepala, kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual. Ada ibu-ibu yang mahamin hadis ini tekstual, yang dia usap yang gondrong-gondrong aja, yang gundul dia enggak usap. Ini maknanya biarpun anak yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan dibeda-bedakan. Nanti yang anak yatim perempuan dia enggak usap. Kenapa? Pakai jilbab Pak Ustaz, enggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, maka dia sama dengan nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada 10 cm? Enggak ada. Tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan nabi seperti ini Pak Ustaz? Tergantung sodakohnya. Kalau 5 juta dekat. Tapi kalau 5.000 ya nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket. Kalau tiketnya itu tiket VVIP, very very important person, itu dekat betul. Jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang bolanya lonjong. Tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian. Oleh sebab itu, ibu-ibu mau cepat masuk surga?
2: Mau.
1: Mau dekat Nabi Muhammad SAW?
2: Mau.
1: Oleh sebab itu, santuni anak yatim. Dah, selanjutnya kita bahas yang keberapa?

Yang kedua, kalau saya lupa ingatin. Kalau sudah bosan lanjut aja. Yang ke-10 Ustaz. Yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Man aqqun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah ustadku? Apakah guruku? Apakah kiaiku? Apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, "Ummuka." Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Your mother. Emakmu, ibumu, mbokmu. Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh ustadmu, ustadmu, ustadmu. Saya manggil anak saya, "Hai anakku, sini, kamu harus berbakti kepada ayah, karena nabimu pernah berkata, ayahmu, ayahmu, papamu." Belum ada, tapi ibu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3 yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat 3, cobain nih yang 3. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung 9 bulan 10 hari, ambil kelapa diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah. Nyawa taruhannya. Bukan seperti ibu zaman sekarang, operasi sesar. Melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Sayangnya saya enggak bisa nyanyi. Ibumu, sayangi ibumu. Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua, saya grogi. Sayangi ibu, sayangi ibumu. Keluar juga lagu saya jadinya. Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustaz Solmen. Tanya Mbak April. Bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya. Datang seorang nanya ke saya, "Ustaz, ya, emak saya sudah tua Pak Ustaz. Umurnya berapa?" 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Malah dia ngomong ke tetangga, "Anakku gak ngasih makan." Kami belikan baju cantik, bagus. Dia pakai baju sobek, ngomong, "Lihat nih anakku, baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi. Yang sobek habis ngebut 120 km per detik. Gimana nih Pak Ustaz?" Saya lama-lama emosi juga nih Pak Ustaz. Saya balas dengan 10 kata SMS. "Orang tua seperti Quran lapuk. Dibaca enggak terbaca, dibuang berdosa." Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca enggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati sampai hilang sendiri. Nanti sampai masanya kita juga akan tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adam, tenteram, di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah, Rasul yang nyampaikan ke kita. Siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? "Ustaz, Allah kok gak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi?" Di dunia dapat. Lalu di akhirat, di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan dapat lagi. Tidak ada gunanya kau kaya, mewah, hebat, tapi kau lukai ibumu, maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. InsyaAllah anak, ibu, bapak semua berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang ke? Yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat. Bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun, dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solihah. Namanya Umailah. Bagi yang hamil, kasih nama anaknya. Nama anaknya siapa, Jeng? Umailah. Panggilan Om. Umailah, Mela. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya?
maknanya bapaknya boleh brengsek, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal. Tapi kalau ibunya solihah, masya Allah, akan lahir seorang anak, namanya siapa? Ibrahim.

juga baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Ada lagi nama yang bagus, namanya Saleh. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi habli minas Saleh. Maka anak itu pun dipanggil Saleh. Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut Saleh Mahmud. Orang selalunya bilang Rabbi habli minas Salehin. Waktu salam, salam pertama untuk Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang diminta itu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya soleh, tapi kelakuannya toleh. Soleh lawan dari kata soleh. Ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya tunjuk ke tante, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur. Keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur. Masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya enggak harum, kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya. Tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya di kau bagaikan mawar yang harum semerbak, so sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan solihah, ibu-ibu kok soleh, ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam, ya sama. Pokoknya semua warna lah. Maka inilah yang akan melahirkan. Tapi kalau bapaknya nabi, istrinya enggak soleh, lahirlah anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak Kan'an. Apa kata nabi? Siapa nama nabinya? Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, oh my son, ya bunayya irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Lalu apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku enggak perlu naik perahu bapak, aku cukup naik metro mini. Aku cukup naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang. Tapi akhirnya dia tenggelam juga. Maka ini gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. Kamu sudah saya sekolahkan S1, S2, S3, S-cendol, S-teler. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Enggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya anak enggak baik pendidikannya? Emangnya ibu enggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Soleh, Ustadz Solmen. Tim dari jauh Ustadz Somad. Saya hanya melihat fotonya aja. Gimana nih Ustadz? Boleh? Oke, oke. Dan masalah fit and proper test, isinya, kualitasnya akan dites oleh Ustadz Solmen. Begitu juga dengan yang anak perempuan mau nikah sama laki-laki, tes juga. Yang pertama ditanya adalah din, agama. Karena kita ketika berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamanya duluan. Makanya orang dulu kalau datang calon mantunya, dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani piro? Ini yang jadi masalah. Maka pandanglah pada agamanya. Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah sahibul bait yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan. Rabbana hablana minas salihin. Selanjutnya yang keempat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah?

0: Ustaz Solmed. Siapa tuh Ustaz pikun nanya-nanya mulu? Nama saya mudah ngingatnya karena selalu dalam Quran. Kul wallahu ahad, Allahu somad. Ini orangnya. Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nanya sama Allah, "Ya Allah, ya, antar kalau gua masuk surga sama siapa ya?" Kata Allah, "Kamu akan masuk surga sama tukang jual daging." Apa? Kalau masuk surga sama ustaz masuk akal. Masuk surga sama pemimpin yang adil, oke. Masuk surga sama tukang jual daging. Nabi Musa penasaran, dia pergi ke pasar. Dia telusuri alamatnya. Waktu itu GPRS belum ada. Dia lihat, oh itu tukang jual daging. Dia lihat penampilan dari jauh, gak meyakinkan. Kok bisa masuk surga sama dia ya? Tapi kita gak boleh nilai orang dari casingnya. Yang penting signalnya. Untuk apa HP mantap S7 tapi Cina. Lalu kemudian ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini, akhirnya sampai ke rumah, ternyata tukang jual daging itu tutup kios warung dagingnya sore. Selesai itu dia pulang ke rumah, dia potong daging. Dia ternyata chef juga. Berarti masih sadar. Kalau bisa meluruskan omongan saya, berarti sadar. Tapi kalau sudah saya bilang, chef, terserahlah Ustaz, mau chef, mau chef, memang gua pikirin, yang penting cepat selesai. Tapi ketika dia masih bisa kritik, itu berarti antena masih lurus. Nah, selesai dia masak sup, lalu dia suap ke mulut ibunya. Mama, makan, Ma. Selesai emaknya makan, emaknya berdoa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Pertanyaan, ibu pernah enggak ngedoain anak? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Ustaz Solmed. Belum? Ntar sholat zuhur, doa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk surga ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, kenapa aku masuk ya Allah? Tapi tentu dengan pendidikan yang baik. Jangan dia minum kamput, minum tuak, dibiarin aja. Ma, mau pergi sebentar ya. Ya pergilah nak, engkau sudah kudoakan masuk surga. Bukan gitu maknanya. Tetap ada, kemana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Jangan hanya doa, tapi tetap ada pendidikan protek. Gak berhenti, unlimited edition. Walaupun di HP-nya dia gak buat nama mama. Ketika ibu miss call, kebetulan HP-nya tinggal. Ibu lihat, loh security dia bilang. Gak apa-apa, yang penting dia selamat. Dunia akhirat, doakan. Jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk. Karena ibu itu mulutnya luar biasa. Kelanjutannya, yang kelima, perempuan walaupun omongannya salah dikabulkan Allah. Loh, kok bisa begitu Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya?
1: Juraij.
0: Di barat berubah menjadi George. Juraij. Juraij kerjanya ibadah aja, ibadah nonstop enggak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat, "Juraij." Diam dia. Karena dia pikir ibu atau Allah? Allah lebih utama. Ibu pokoknya enggak penting. "Ya Juraij." Dia diam juga. Dia panggil ketiga, "Ya Juraij." Dia diam juga. Akhirnya emaknya gondok. Terus apa kata ibunya? "Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tuna susila WTS PSK. Ini kan gak mungkin terjadi. Mana mungkin ustaz ngelihat PSK kecuali nonton Metro Tipu. Dari mana dia bisa ngelihat? Tapi ternyata mukjizat itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan. Ada perempuan, amin. Lalu dia ditangkap. "Siapa yang menghamili kamu, hai perempuan nakal?" Dia menjawab, "George." Juraij yang sudah melakukan ini. Akhirnya mereka datang ke tempat ibadah Juraij. Juraij, ternyata kamu pura-pura saja menjadi ahli ibadah ya. Ternyata kamu nakal. Ternyata kebaikanmu selama ini pencitraan. Akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah. Dan dia akan dipancung. Kata Juraij, tunggu dulu bro. Kalian jangan pancung aku. Tunggu anak itu lahir. Kita akan tanya anak itu. Dan ketika anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya hulam, hai anak kecil, man abuka, who is your father? Bapak sampean siapa? Bapakmu siapa? Lalu anak itu menjawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara, karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan, cukup tanah liat seperti semula. Aku hanya ingin menunjukkan begitulah kabulnya doa ibu. Jangan pernah mengatakan yang buruk. Hei anak setan, memang dia jadi setan beneran. Hei anak hantu, kalau marah, hei gubernur DKI, maka dia insya Allah akan jadi gubernur. Dalam undangan itu kan ada terlampir yang akan datang, Pak Anies Baswedan, Bang Haji Roma. Beberapa teman ngirim saya foto. Saya sangka tadi Pak Anies sudah datang. Dari gambar itu nampak Bang Roma salaman dengan Pak Anies, lalu Bang Roman nanya, apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies. Ada fotonya sih, Pak. Saya tadi menduga sudah terlambat. Ini mereka udah foto-fotoan. Ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, apakah engkau soulmate? Aku soulman. Nah, yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam. Hah? Ikhtilaf nih NU sama Muhammadiyah. Hah? Itulah makanya ustaz enggak boleh pikun. Kalau ustaznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang keenam. Yang keenam adalah ketika seorang, kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, wong kami yang perang sama Nabi kok, masa doanya yang makbul? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia, doanya makbul. Akhirnya sahabat penasaran, siapa sih orangnya? Setelah dia datang, baru mereka terkejut. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman. Selama hidup tidak pernah ketemu Nabi, matanya enggak pernah ngelihat Nabi, enggak pernah perang dengan Nabi, tapi doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia merawat ibunya sampai mati. Maka kalau ada ibu punya ibu, ibu kok punya ibu? Ibu punya ibu, ibunya ibu sekalian. Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau enggak pernah berhenti bobok, aku tetap merawatmu sampai mati, Ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majelis, kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib, tapi juga karena ada ibu-ibu yang merawat ibu-ibu, lidahnya dikabulkan Allah. Dan kita enggak tahu itu. Kita enggak bisa lihat dari casing orang. Ada orang jilbabnya panjang, ngomongnya lembur, di rumahnya ngomongnya nyelekit. Bu, puasa bu. Tuh, kamu kok maksa ibu kamu puasa? Dulu waktu saya kecil dia paksa saya puasa. Sekarang saya balas puasa. Ya enggak bisa. Bu, ibu bisa puasa, bu. Bisa puasa, ma. Mama enggak bisa puasa. Enggak, sabar, ma. Saya akan bayarkan fidyah. Begitu orang tua kita, jangan dipaksa. Orang tua saya paksa, Pak Ustaz. Sebagaimana dia dulu memperlakukan secara, baru dia tahu sekarang saya. Ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka. maka ada lagi Duralek namanya. Nah, maka ibu kalau mau makbul doa, ibu mau makbul doa, maka rawatlah ibumu, rawatlah ibumu, rawatlah ibumu. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asmaul Husna. Ibu hafal Asmaul Husna? Insya Allah. Tidak ada Asmaul Husna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar jenderal bintang 7. Bintang 7 kan obat sakit kepala, Pak Ustaz. Biar kate kiai kagak ada tuh. Nah, bahasa Betawi juga sih. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Ana Rahman. Aku Rahman. Syakartu rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong. Mohon maaf. Itu bukan dari bahasa Indonesia. Ini rahim. Itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip enggak kayak Ustaz Darwin? Kalau enggak mirip, ngangguk aja untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. 9 bulan 10 hari bisa dia jaga. Padahal ini adalah tempatnya bakteri kuman penyakit terbesar di dunia. Tapi kita belum pernah dengar berita bahwa ada anak janin mati terkontaminasi bakteri. Pernah? Kenapa? Karena dia dijaga oleh Rahim. Bayangkan kalau enggak ada rahim di dalam. Di dalam ada ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam pop. Maka dia sudah bercampur dengan itu semua. Kalau enggak ada rahim di dalam, bayangkan lambung, usus besar, usus panjang, usus buntu, segala usus di dalam. Anak itu bercampur dengan sambal terasi di dalam. Maka dia dijaga oleh rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Inilah yang paling diingin-inginkan oleh IBI, Ikatan Bencong Internasional. Kalau masalah wajah, bisa operasi plastik. Di Thailand, Miss Universe lebih cantik daripada perempuan. Tapi untuk buat rahim, no, kau tak bisa, saudaraku. Makanya kalau ada perempuan diponis sama dokter, ibu, rahimnya mesti dibuang karena ada operasi kista. Nanti rahimnya akan hilang. Jadi saya rahimnya hilang. Si ibu nangis, bapak senyum. Agar buktinya banyak yang senyum. Maka oleh sebab itu ibu yang punya rahim, jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu, jaga rahimmu bu, jangan sampai dia dikotori oleh kanker serviks. Yeah. Ustaz kayak tahu aja, pura-pura tahu aja. Nah, jaga dia, karena dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan manusia hanya ada satu Asmaul Husna, diambil dari akar katanya, Ana Rahman, aku Rahim, Syakuktur Rahim, Ana Rahman, aku Rahman, Syakuktur Rahim, Waja'altu lahu isman min ismi, Rahim diambil dari namaku, Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Kajian di kediaman kita Ustadz Solmed setiap hari hari Sabtu awal bulan. Maka setiap Sabtu awal bulan niat datang untuk silaturahim. Ketika ibu ketemu, assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Itu enggak benar secara tajwid. Tanya Ustadz Darwin, assalamualaikum, karena enggak ada huruf waw di situ. Kecuali assalamualaikum atau atu, assalamualaikum. Jangan semua dipanjangin. Makanya belajar tajwid. Alhamdulillah, ntar Ustadz Salmet menghadirkan Ustadz dari Riau, Ustadz dari Papua. Papua ada Ustadz? Ada. Kirain Papua koteka doang. Ada. Terceramah ada yang qori mengingatkan kita.

Nah, ini semua amat sangat penting. Nah, disitulah kemuliaan silaturahim. Silatu nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim, rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya. Ibu masuk ke rahim ibu, ibu, ibunya, ibu-ibu, ibu-ibu sekalian. Lalu kita terpisah oleh rahim yang banyak. Kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Begitu lahir, jenenge siapa? Juminten. Kebetulan bapak masuk ke rahim orang Minangkabau. Begitu lahir, jadi orang Padang. Sia nama kok? Orang awal lah. Nah, kebetulan masuk rahim ke dalam rahim orang Tapanuli Selatan. Jadi orang Mandailing. Aduh margam. Margarin. Olo masude. Kebetulan masuk ke rahim orang Australia. Begitu lahir, wow, amazing. Welcome to the world. Masalah kita masuk ke rahim siapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu. Dan kita gak pernah bisa request. Kalau bisa, gak pernah malaikat datang bawa kertas. Multiple choice. A, Afrika. B, Asia. C, Australia. Kalau pengen, saya maunya ya paling gak kayak David Beckham lah. Mata biru, hidung mancung, rambut pirang. Siapa yang mau pesek, pendek, hitam, hidup lagi? Oleh sebab itu, syukuri saja nikmat Allah ini. Ada hikmah di balik itu. Tapi yang jelas, sambung silaturahim. Setiap Sabtu awal bulan 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampuni Allah SWT. Karena biasa Ustadz ngajak.

0: Wis, ngantuknya hilang. Nggak hilang juga, cuci muka. Airnya mana? Tuh. Lanjut lagi, yang keberapa? Yang kedelapan, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Dayus, D, pakai D, bukan G. Dayus, kalau Gayus, nah itu hari gini enggak bayar pajak, apa kata Gayus? Yang enggak masuk surga itu Dayus. Sahabat nanya, "Man Dayus ya Rasulullah?" Dayus itu siapa ya Rasulullah? Alladzi yuqirru su' ala ahlihi, membiarkan perempuan tidak menutup aurat. Maka ibu menjadi penentu suami ibu masuk surga apa enggak. Ibu ingin suaminya masuk surga? Ibu pengen anaknya masuk surga? Penentunya adalah ibu, anak perempuan. Saya senang bukan main. Dari depan pintu sampai ujung sampai ke dalam ngelihat semuanya menutup aurat. Dari ujung sono sampai ujung sini jilbabnya panjang. Padahal ini DKI, ibu kota negara, katanya metropolitan. Saya enggak ngebayangin nih semua nutup aurat. Bayangan saya seperti di sinetron-sinetron. Di sinetron kami kan di daerah enggak tahu Jakarta. Taunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang, rok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya You Can See. You, kamu. Can, bisa. See, ngelihat. You Can See, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, Ar-Raudatul Mahmudah. Raudah artinya taman. Dan ciri dari taman itu karpetnya hijau. Ciri taman Raudah hijau. Alhamdulillah, sampai ke dinding hijau. Lalu kami yang di sini Pak Ustaz masih dalam taman Raudah. Ar-Raudatul Mahmudah, taman yang terpuji. Oleh sebab itu maka datang, jaga, tutup aurat. Tanpa ditulis, Allah yang nulis kawasan wajib berbusana muslimah. Tapi ini enggak ditulis. Orang langsung datang. Ada juga perempuan sekarang pakai jilbab tapi namanya hijab, hijabers. Mantap. Tapi ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela. Gimana tuh Ustaz? Belakang pasrah, depan enggak rela. Ah, adik pergi dulu ya. Itu namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada lagi model hijab namanya hijab sakratul maut. Jadi ada kain panjang, itu dililit ke atas, lilit sampai di leher. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustaz Solmed, Ustaz ntar jangan sampai nggak makan di sini. Saya jawab insya Allah. Kenapa saya mau? Karena saya lihat nggak ada yang mengkhawatirkan. Saya terus-terang kalau melihat ada perempuan pakai bini, saya awas dia yang udah mati. Nanti dipanggil kepada Ustaz Solmed, Arab bersedia menjadi imam sholat jenazah. Masya Allah. Ibulah yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk menggiring masuk ke dalam surga jannatun salamun qawlam mir rabbir rahim. Dia ngajak ibu ke jalan yang benar. Jangan marah, masalah aku masuk surga atau bukan itu bukan urusanmu mas, kamu cukup kasih uang belanja aja. Nggak bisa gitu. Ketika sudah menikah, maka semua jadi tanggung jawab dia. Kadang kita kasihan juga sama laki-laki. Sudah bebannya berat, nggak ada yang bela. Perempuan sekarang ada yang bela, namanya apa? Komisi Pembela Perempuan. Kami ini nggak ada. Maka tolong Ustaz Solmed usulkan ke gubernur supaya dibuatkan Komisi Pembela Laki-Laki. Sudah banyak betul laki-laki ini teraniaya. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan istri, akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasibmu laki-laki, menetes air mata kita. Saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya saya grogi nih depan Ustaz Solmed Col. Tapi kenapa saya rasanya plong aja? Rasa-rasa sudah lama bertemu dan berteman. Ustaz aja yang kepedean. Karena Bapak Ibu hatinya terbuka. Hati terbuka namanya open heart. Berapa banyak orang buka open house. Rumah terbuka, hati tertutup. Dibuka open house Idul Fitri, ayam panggang, ikan gulai, semua. Tapi orang gak mau datang. Kenapa? Hatimu tertutup, Mas. Maka bukalah hati. Buka hati, jangan buka jilbab. Buka hati, kepala tetap kau tutup, tapi hati terbuka. Selanjutnya yang ke? 9. Yang ke 9 itu adalah man tazawwaja, siapa yang menikah. Tentu laki-laki menikahi perempuan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Bagi yang masih lajang, segeralah berobat. Nama programnya Be a Man. Jadilah lantan yang perkasa. Kalau ada bakat anak, menantu, ponakan kita yang mulai melambai-lambai, ikutkan karate. Ikut karate. Hai! Walaupun awal-awalnya mungkin, hai! Terus, Big Man, lagi masuk sepak bola. Kalau dia memang benar laki-laki, gitu nampak bola, dia akan kejar, dia tendang, dia goreng, masuk. Tapi kalau dia ambil bola, untuk kamu aja ya. Oh, ini harus diobati, diperbaiki. Nih, ini saya yakin jamaah banyak yang heran lihat ceramah saya. Kok tiba-tiba berubah nih Ustaz? Maka jagalah anak cucu. Kenapa? Laki-laki imannya setengah. Laki-laki imannya setengah. Lalu setengahnya di mana? Man tazawwaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, oh dikau penyempurna imanku. Mama pergi sebentar ya Pak, jangan lama-lama ya, setengah imanku. Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Oleh sebab itu, maka jagalah setengah iman ini dengan baik, insya Allah. Dulu yang lajang-lajang, yang masih belum menikah, yang masih bujangan, ketika dia sholat sendiri, ngadap ke arah kiblat. Mana kiblat nih? Usolli, bagi yang NU, usolli sunnatat tahajjud rokataini lillahi ta'ala. Yang NU, yang Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Niat saja dalam hati. Tapi setelah dia menikah, maka imannya sudah sempurna, karena dia sudah punya mak. Bukan mak-mak, mak-mak. Akhirnya dialah yang akan membangunkan istrinya di tengah malam. Dia ambil air, dia siramkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru 2 bulan, oh, wake up my honey. Wake up my darling. Masya Allah. Apa judul kita malam ini kanda? Di bawah mihrab cinta. Di bentangnya sajadah. Oh, bentang sajadah. Istri di belakang, suami depan. Majulah kanda. Baiklah. Memang dulu banyak yang datang ke rumah ingin meminangku. Ada yang datang naik Pajero Sport, kutolak. Ada yang datang naik Fortune, kutolak. Kaulah yang kuterima, karena kulihat wajahmu tanda-tanda primus. Pria muka soleh. Akhirnya dia pun majulah ke depan. Bibit, bebet, bobot. Sudah hujan. Sabar. Maju dia ke depan. Majulah si imam tadi ke depan. Allahu Akbar. Sampai salam enggak bunyi. Loh, ini kan imam salat tahajud itu bunyi apa enggak bunyi? Ketahuan enggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan. Salat tahajud bunyi, Bu. Lihat salat tahajud di Masjidil Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Bunyi tahajud. Selesai sholat, istrinya nanya, Mas, kok enggak bunyi? Kata suaminya, bersyukurlah Adinda, kebetulan engkau dapat imam silent. Hanya bergetar-getar aja dikit. Kau Allahu Akbar. Ibu jangan nuntut macam-macam. Dia sudah mau bangun malam tahajud sudah alhamdulillah.
1: Jangan, itulah aku menyesal nikah sama kamu. Kenapa enggak kore internasional yang dari Medan itu kemarin?
0: Ibu sudah mau, daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam mulutnya bau hantu, bau setan.
1: Masih syukur dia mau jadi imam.
0: Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, aku senang melihat mukanda walaupun kau imam silent. Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang dalam latihan di kantornya. Kata ustadznya, bapak kalau mau latihan jadi imam mulai dari sholat yang enggak bersuara, sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat subuh, walaupun dua rakaat tapi kunutnya panjang. Nah, kan langsung sholat zuhur. Yang laki-laki mau latihan imam langsung jadi sholat zuhur. Allahu Akbar. Modalnya Allah aja. Masalah bacaannya siapa yang tahu? Orang enggak bersuara kok. Nah, kalau doa belum hafal, maka pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jadi imam, kita pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Tapi kalau sudah hafal tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat, enggak apa-apa. Mau. Kok mau mulu, Ustaz? Sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Tapi kata malaikat, jangan dulu karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudur habaib al-afadil. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ke 10. Ibu-ibu mesti siap nerima resiko. Berani hidup, berani nerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani nerima resiko. Resiko cantik adalah jelek. Resiko jelek mati. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu akan kembang. Setelah kembang harum semerbak. Setelah itu layu mati. Maka ibu-ibu yang sudah layu, jangan memaksakan diri untuk tidak layu. Satu-satunya bunga yang gak layu cuma satu, bunga plastik. Sekarang banyak perempuan ingin gak layu-layu, akhirnya pipi plastik, dagu plastik. Udah jelas dagu orang Indonesia pendek, mau dagu Joda Akbar. Akhirnya di belah tengah, oh, cut bray. Hidung panjang, itu yang plastik cuman bertahan paling lama 2 tahun. Setelah itu, maka dia tidak menyatu dengan kulit karena dia silikon plastik. Akhirnya misah, hidung panjang, dagu panjang. Tinggal ambil sapu lidi, ikut main film Harry Potter. Sekarang orang semuanya cantik, luar biasa. Tapi semuanya plastik, sampai alis mata plastik. Lentik bukan main. Oh, ketika ada bakar sampah lain. Ini jangan sampai ada plastik di atas. Maka suami mesti tegar mengatakan, hai istriku, bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menerimamu apa adanya. Karena yang penting bagiku adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Untuk apa wajahmu putih tapi tanganmu hitam? Karena bedak keli 2 inci.
1: Ayo, ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Ini hari Sabtu pertama antar macet. Kita nggak ketemu dengan kajian Ustaz Somad. Ayo berangkat. Kosong, kosong, kosong. Lupa. Sampai di tempat kajian, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumin orang kita. Ketika dilihat di kaca, waru. Sebelah biru, sebelah hijau. Astaga.
0: Kata orang Melayu, perempuan yang cantik itu luar biasa. Rambutnya terurang, terurai bak mayang merekah. Mayang merekah, Pak Ustaz. Mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang palem terurai. Tapi itu yang sudah rontok. Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah. alis matamu bak semut beriring, bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauh dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang setelah 20 tahun apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka hampir bosok. Maka pada saat itu suami, jangan kau beralih kepada yang lain, kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir, berakhir karena nyawa putus sudah. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara yang enggak enak. Oleh sebab itu, maka insya Allah jaga yang baik. Ini udah jelas rambut, Ustaz sudah bolak-balik mengatakan jangan cukur alis mata, jangan potong. Ini Ustaz Somad, mohon maaf ya, cuman dikit doang, tapi tangan udah gemeteran. Akhirnya salah potong, habis. Waduh, gimana nih? Gak mungkin satu, gak mungkin pergi kondangan sebelah. Emang gaya apa Deddy Corbuzier? Akhirnya dipotong dua-dua, hilang. Wah, gimana nih? Teman dah bolak-balik miss call, gimana jembatannya apa? Akhirnya untung ada terlihat whiteboard, ada spidol. Alhamdulillah. Selamat. Ya, jadi kita berangkat. Kami akan ke depan. Oke, okay, I am coming. Berangkat sampai di tempat pesta walimah akikah. Makan daging rendang panas, asim mati. Panasnya rontok keringat. Panas sekarang ya? Iya. Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah mati lampu, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami buka dia macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini gara-gara perempuan. Pas saya sudah ceramah 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Ini enggak sampai 1 jam, setengah jam. Ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para habaib, para ulama, para ibu bapak, saya mohon maaf. Masya Allah, Habibuna Nabil. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aku lukau lihada, astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Masya Allah.
2: Jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bekal terbaik bagi siapa saja yang mengharap rahmatnya. Dengan takwa, seseorang akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka, dan dia akan mendapatkan kemudahan setelah kesusahan dan kelapangan setelah kesempitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Pendengar yang budiman, sesungguhnya pengetahuan manusia, keinginan dan watak mereka itu berbeda-beda, meskipun mereka berasal dari bapa dan ibu yang sama. Dan sebenarnya ini merupakan ujian, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kalian bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Sebagian orang ada yang berkepribadian baik, arif dan penuh toleran, dan tidak mudah emosi dengan sedikit kalimat yang dia dengar. Sebagian lagi ada juga yang ceroboh, nekat, mudah tertipu, tidak sabar, mudah tersulut perkataan lalu berlaku konyol. Lisan dan tindakannya pun mendahului akalnya. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, seorang mukmin adalah orang yang senantiasa mendamaikan, juru damai yang agung, yang bisa menghimpun bukan memecah belah, yang memperbaiki bukan merusak, bijak dalam mendamaikan pihak yang bertingkai. Dan sebagai imbal baiknya, banyak orang yang mendoakan kebaikan untuknya dan memujinya karena dia telah mendamaikan dan menyelamatkan dari perpecahan. Orang yang memperhatikan realitas saat ini, dia akan dapati adanya keretakan yang menggores kemurnian kecintaan dan jalinan persaudaraan. Hal ini nampak dari hawa nafsu yang dituruti, kebakhilan dan ketamakan yang diikuti, dan kebanggaan terhadap pendapat sendiri. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya setan telah putus asa dari mendapatkan penyembahan dari orang-orang yang salat di jazirah Arab, akan tetapi dia akan selalu mengadu domba di antara mereka. Pendengar rahimakumullah, ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian, maka perdamaian menjadi suatu yang sangat terpuji. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmah. Meski perbedaan pendapat pada manusia adalah hal yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam surat Hud ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Namun di ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan darinya orang-orang yang mendapat rahmat, illa man rahim rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Perdamaian yang terwujud pada umat akan menjadikannya indah. Namun jika hilang, maka berbagai keburukan tidak akan terhindarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128, "Was-sulhu khair," dan perdamaian itu lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 1, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Juga firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 114, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan mengenai perdamaian orang yang bertikai. In ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Dan sungguh tidak ada di dunia juru damai yang sekelas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendamaikan suku-suku, antar individu-individu dan kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan pasangan suami istri, dua orang yang berutang piutang, dan juga juru damai dalam penegakan hak harta, nyawa dan kehormatan. Bagaimana tidak? Padahal beliau sendiri bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang lebih utama daripada puasa atau sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu mendamaikan perselisihan di antara kalian. Karena rusaknya perdamaian di antara kalian adalah pencukur," artinya perusak agama. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu an anna ahlaku baqtatalu hatta taramau bil hijarah fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik fa qala idhhabu bina nuslihu bainahum. Dari Sahl ibn Sa'ad bahwa penduduk Quba telah bertikai hingga saling melempar batu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda, "Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka." Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, sesungguhnya perdamaian termasuk di antara sebab munculnya rasa cinta dan perkat-kerkatan. Terkadang perdamaian itu lebih baik daripada hukum yang diputuskan oleh hakim. Ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ada dosa yang dihapuskan, termasuk di dalamnya pertikaian dalam rumah tangga. Namun untuk kita sadari bahwa semua upaya damai itu tidak akan terwujud kecuali dibarengi keinginan kuat yang nyata serta niat yang tulus dari semua pihak antara juru damai dan yang didamaikan, karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perdamaian itu dengan adanya kemauan yang baik dari semua pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 35, "Ayyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri itu. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh dua orang yang bertikai dari Thaqif. Lalu sang imam berkata, "Kalian berdua masih satu kelompok dan satu kerabat? Kenapa masih saja bertikai?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Sa'ad, kami hanya ingin damai." Beliau rahimahullah berkata, "Ya, kalau begitu kalian bicaralah." Akan tetapi keduanya malah saling melempar tuduhan dusta ke lawannya. Melihat hal ini, sang imam menjawab, "Demi Allah, kalian berdusta. Bukan perdamaian yang kalian inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma.' Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Oleh karenanya bertakwalah wahai para hamba Allah. Sudahi dan hentikanlah pertengkaran dan pertikaian, terutama yang disebabkan oleh hal-hal yang remeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu dzalimin." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini Anda berada. Demikianlah pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua orang yang saling mempererat tali persaudaraan di antara sesama dan saling mendamaikan ketika terjadi pertikaian. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Albani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini hukum-hukumnya. Soalnya ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, itu sudah Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawfar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawfar, inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar, itu kalimat perintah. Perintah itu bisa tiga jenis, bisa mubah. Awas, perintah silahkan, tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti perintah makan, wakulu washrobu, silahkan. Quran surah 7 ayat 31, silahkan makan minum. Mau makan silakan, minum gak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau gak makan dosa, tidak. Makan silakan, tidak silakan, itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua sunnah, perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah, silakan menikah, sunnah hukumnya. Biasa, dari mubah naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti sholat, fardu. Ya aqimis sholata lidunuqis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anil fajri. Tunaikan sholat lima waktu, fardu hukumnya wajib. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya itu. Wajib korban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk korban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkorban, sengaja tidak berkorban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan an Abi Hurairah ya, an Abi Abdurrahman bin Sahar dari Abdurrahman bin Sahar. An Abdurrahman bin Sahar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, lihat kalimatnya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana fala yaqrabanna akalun tawqid musallana. Awas hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakaian tawqid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hei, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat dia ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban gak mampu. Woi, uang dibakar-bakar tiap hari, kumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa pak? Apa mau kumpulkan buat korban? Malu sama Allah. Isap-isap asap, duit hilang. Mudah-mudahan lah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin, ternyata begitu dikumpulkan setahun dapat 2 kambing. Allah, alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku hidayah mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Bali, kalau nggak percaya coba deh setiap kebiasaan anda merokok kumpulkan ganti dengan uang kurban. Lebih setahun begitu jadi kurbannya bisa nangis anda. Ya Allah, masya Allah. Haji saya bisa kurban ternyata, masya Allah. Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat, bisa gak Pak Haji? Bisa aja, terasapnya ambil di neraka. Apian, ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah kalimat falayak rabanna, jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiya, itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah, ada yang mengatakan sunnah ain. Ya sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku, kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah ain setiap orang mengerjakannya, makanya ini tinggi bagus nih, ya tinggi bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh silakan. Sunnah ain pada setiap diri melekat. Misal di rumah anda ada 5 orang, istri, suami, 3 orang anak, oke? Okay? Misalnya mau kurban satu-satu, setiap satu orang sapi misalnya, ya sapi, 5 orang, boleh, silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh, satu, silahkan, boleh. Kalau mampu, Ustaz, saya mampunya cuma satu kambing. Punya uang cuma 2 juta setengah, Ustaz. Terus saya kumpul-kumpulin, dapat 2 juta setengah. Saya nggak mampu kalau satu, setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini, suami dulu. Tahun depan, baru saya. Tahun depan lagi, anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka, ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban satu hewan diatasnamakan keseluruhannya. Boleh.
1: Boleh, ya. Oh. Kan saya yang ustaz situ, non. Udah jamal, apalah disunggak, kurangin apa. Boleh.
0: Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Kadang suka enggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau kurban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang gak bisa kurban. Ya Allah, umat saya gak bisa kurban, saya mohon terima kurban saya ini atas nama umat saya yang gak bisa kurban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'uf rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Tapi kita tuh dipikirin gitu. Belum korbannya udah kepikiran lah Nabi. Nabi tuh ngebayangin gak semua umat saya mungkin gak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka gak mampu terima korban, tas semua umat saya gak bisa korban. Hadisnya saya, di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Pada kalimat Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh, satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban dan sama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan Ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuma perbedaannya cuma dua saja. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat, karena kalau ada wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu di atas namakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat, saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja, kata Imam Syafi'i, ada wasiat enggak? Kalau ada wasiat, silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan tak perlu ada wasiat pun boleh, karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir umat Muhammad. Itu khusus kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu hadis, turunan hukumnya ada banyak, fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya bisa berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah, misalnya satu kambing ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal, silakan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silakan, ibu saja tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Jelas?
2: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tidak balik-balik. Mana buktinya mampu?
3: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya tidak pernah kurban seumur hidup padahal punya handphone 1,5 juta. Nah, sampai ku malaikat matu. Kege rola cilaka ya. Kege seke kikiri gala pak jabatan. Jangan ketawa, saya serius ini, bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
0: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 02.

0: selesai sholat ke Allah, kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: Kotor.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: Sa'ir.
1: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
0: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Hakim.
1: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
0: Qul

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang...
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh bobo.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau yang sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi sawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Mereka saling dengar, kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacat, meditim Mbah Yamsa. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan dong. Kerusakan sini dia. Ya. Sandalnya mana aja kalau pasannya kan lebih timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk. Belum juga. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk. Sujud. Oke tidak. Sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebagai sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib saya imam ragu-ragu, dan imam aku asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunuk ketinggal. Sampai assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Sujud sahwi mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau perhatian sujud sahwi itu ini Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam. Karena kali ingat, sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah kemarin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah melihatmu.

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, saat ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat duhur secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan insyaallah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita tadi menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa kita, mengangkat derajat kita, melancarkan urusan kita, melancarkan rizki kita, memudahkan urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan salat daripada Idul Adha, yang mana Idul Adha ini adalah merupakan hari raya yang lebih mulia daripada Idul Fitri. Menurut daripada kesepakatan para ulama, Idul Adha afdalu min Idul Fitri. Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Karena kenapa? Karena Idul Adha itu ada nas daripada Al-Quran, itu sebagaimana firman Allah, fasalli ay salli salata Idul Adha, salatlah kamu Idul Adha, wanhar dan berkurbanlah kamu. Karena ada nas daripada Al-Quranul Karim, sehingga ulama sepakat bahwa Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri, walaupun mungkin Idul Fitri lebih ramai, lebih meriah, lebih wah daripada Idul Adha. Tapi dari segi keutamaan, ketahuilah bahwa Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Keduanya Id ini, Idul Fitri dan Idul Adha, adalah merupakan hari yang agung, hari yang mulia, hari yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada sahabat Abu Hurairah, apa kata Nabi, zayyinu a'da a'yadakum bitakbir, perhiaslah, perindahlah id kalian, hari raya kalian, yaitu dengan mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada orang salah paham ketika takbir, kadang ada yang orkesan dan lain sebagainya dengan cara mabuk-mabukan, huru-hara. Tapi ketahuilah, Nabi mengatakan untuk memperindah, memperbagus, memperelok hari raya, bukan dengan macam-macam, tapi hanya dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengar di berbagai masjid-masjid, musalla-musalla, langgar-langgar, kita dengar bagaimana gemuruh takbir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sudah perintah Nabi Muhammad untuk menghias daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga keutamaan bagi hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Apa kata Nabi? Man qala subhanallah wa bihamdih yawmal a'id 300 marrah, siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 300 kali pada hari raya. Sebentar lagi Idul Adha. Ketika hari raya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kata Rasulullah, sebanyak 300 kali. Apa keutamaan? Wa ahdaha ila di amwatil muslimin. Kemudian subhanallah wa bihamdi tadi yang 300 kali dia hadiahkan kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang mukmin yang sudah meninggal dunia. Maka kata Nabi, dakhala fi kulli kabrin alf nur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan di setiap kubur-kubur orang-orang yang beriman, setiap kubur orang muslim, yaitu 1000 cahaya ke dalam kuburnya. Ketika hari raya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 300 kali, kemudian kita hadiahkan kepada seluruh orang yang meninggal di antara kaum mukminin, maka kata Nabi, Allah akan memberikan masing-masing kuburan 1000 cahaya
1: wa yaj'alullahu ta'ala fi gabrih idza mata alfanur. Dan juga yang baca tadi itu, kalau dia mati maka Allah juga akan memberikan 1000 cahaya yang Allah masukkan ke dalam kubur dia. Karena kenapa hadirin, di dalam kubur kita gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, ditutup dengan tanah dan rapat sehingga gelap sekali. Yang membuat cahaya di dalam kubur adalah amalan ibadah kita. Tapi ketahuilah, ada amalan yang sangat remeh, mungkin kecil bagi kita, tapi keutamaannya besar. Hanya ketika pada hari raya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 300 kali, kemudian kita hadiahkan kepada amwatul muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala jika kita mati akan memberikan 1000 cahaya di dalam kubur kita. Dan juga dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, apa kata beliau? Anna iblis yarin fi kulli aid. Sesungguhnya iblis ini, tahu enggak Pak? Iblis ini bapaknya setan sudah, pemimpinnya, presidennya setan, iblis. Iblis di setiap hari raya, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, berteriak. Berteriak sekeras-kerasnya sehingga fayajtami'u ilaihi al-abalisa. Sehingga karena teriakan iblis tadi itu, semua iblis sedunia datang. Siapa berteriak? Pemimpin iblis, ketuanya iblis berteriak ketika hari raya nanti Idul Adha. Karena teriakan tadi itu, seluruh iblis seluruh dunia datang, ketemu rajanya, ketemu ketuanya, tanya, fayaqulun ya sayyidina mimma ghadabuk. Wahai pemimpin kami, kata iblis, bahasa kita ketua, mimma ghadabuk, kenapa anda marah? Apa yang membuat kamu marah sehingga engkau berteriak sehingga didengar oleh seluruh iblis seluruh dunia? Kenapa engkau marah? Apa kata ketua iblis? Kata presidennya iblis mengatakan, fayaqul Allah ta'ala qad ghafara li ummati Muhammad fi hadha al-yum. Ketahuilah wahai anak buahku, wahai tentaraku, sesungguhnya pada hari raya ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Idul Fitri, sebelum mereka ke masjid, Allah sudah ampuni dosanya. Bagi Idul Adha, sebelum darah menetes ke bumi, Allah sudah ampuni dosanya orang-orang yang beriman, orang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berteriak seakan-akan sia-sia usaha mereka. Sehingga kata ketua iblis, yang membuat aku teriak adalah setiap saat, setiap menit, setiap detik kita berusaha bagaimana untuk menjerumuskan umat Nabi Muhammad ke dalam neraka. Tapi ketika hari raya, Allah telah ampuni dosa mereka semuanya, seakan-akan usaha kita sia-sia, kata iblis. Oleh sebab itu, fa'alaikum an tashghiluhum billadzat wasyahawat. Oleh sebab itu, kata ketua iblis, sekarang kalian wajib lembur, harus berusaha keras untuk mempersibuk mereka dengan kelezatan kenikmatan dunia. Sibukkan mereka dengan dunia, sibukkan mereka dengan pekerjaan, sibukkan mereka dengan jabatan, sehingga mereka lupa kepada waktu ibadah kepada Allah, sehingga mereka lupa solat 5 waktu, sehingga mereka lalai kepada Allah. Sibukkan mereka dengan kelezatan dunia, beri mereka dunia semuanya. Apa yang mereka minta? Mereka minta perusahaan, kasih. Mereka minta harta yang banyak, berikan. Tapi buat mereka sibuk dengan dunia tapi lupa kepada akhirat, tapi lupa kepada Allah. Wasyahwat, dan sibukkan mereka dengan syahwat-syahwat, dengan wanita-wanita, dengan hiburan-hiburan, dengan narkoba, dengan minuman keras dan lain sebagainya. Sehingga setelah hari raya tadi itu, semua iblis berkumpul, semua iblis berusaha bagaimana menjerumuskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka supaya terjerumus lagi, mereka berbuat dosa lagi sehingga mereka masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu pada hari raya nantinya, gunakanlah bagaimana untuk memperbanyak takbir kepada Allah. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di malam hari raya, gunakanlah kalau bisa, gunakan tidur sedikit, tapi perbanyak ibadah dan perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada lima malam yang mana jika berdoa pada malam tersebut, tidak akan ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah pada malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Siapa yang bangun pada malam hari raya, dia beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan seluruh permohonan dia, dunia sampai akhirat, baik urusan dunia, baik urusan akhirat, asalkan hal tersebut membuat dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hari raya nanti ini, gunakan betul-betul yang mampu diantara kita, yang punya kelebihan harta, gunakanlah untuk berkorban, gunakanlah untuk menyenangkan kaum muslimin. Karena dengan berkorban tadi itu, kita sudah menyenangkan kaum muslimin dengan mendapatkan daripada daging-daging tadi itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membuat senang satu orang beriman, satu saja pak orang beriman kita buat senang, maka Allah kata Nabi akan menciptakan 70 malaikat yang akan beristighfar kepadanya sampai hari kiamat. Apalagi kalau sudah hari raya Idul Adha, kita potong sapi, potong kambing, kita berikan hal tersebut kepada kaum muslimin, kemudian mereka senang, semakin banyak orang yang senang dengan pembagian tersebut, berarti semakin banyak malaikat yang Allah ciptakan untuk kita, untuk beristighfar sampai hari kiamat, sehingga nantinya, sekalipun kita banyak dosa, sekalipun kita penuh dengan dosa, dibangkitkan pada hari kiamat dengan dihapus segala dosanya oleh Allah. Karena kenapa? Karena malaikat tadi itu beristighfar selalu untuk dia sampai hari kiamat. Insyaallah, mudah-mudahan diantara kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah berkat ibadah yang kita lakukan, Allah jauhkan kita daripada segala macam bentuk maksiat. Allah jauhkan kita daripada segala bentuk macam bala dan musibah. Allah jauhkan kita daripada segala macam musibah, baik musibah menimpa keluarga kita, harta kita, dan seluruh yang kita miliki. Insyaallah mudah-mudahan seluruh yang kita miliki dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harta kita dijadikan harta yang berkah melimpah, dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan insyaAllah menjadi sebab turunnya rahmat kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa la fi minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang lelah. Apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah, semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian, pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha mutayakum ala sirat, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya, riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda. Ada yang thamminu, ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan jadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnu Arabi Al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Siyuti juga, beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama, sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus. Ya, semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-shirath, karena timbangannya semakin besar, timbangan semakin banyak. Ya, bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihi salam adalah kurban yang terbaik? Ya, kurban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya watsdu alaihim nabadai adam bil haqqi yaqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ya wa lam yataqabbal min al-akhar. Dan bacakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam ya alaihi salam dengan kisah yang sebenar-benarnya, ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban. Ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini? Adalah anak Adam alaihissalam yang berkorban dengan hewan ternaknya. Ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini ya kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu, sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kawthar ya kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kawthar fasalli, ya maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, ya dan berkurbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta. Ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkatnya yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkurban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik. Ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang bisa didapatkan, keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat. Dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati shirath. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati shirath guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasu taqwa dzanika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan dari segi sanad kualitasnya sangat lemah. Bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, enggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu. Tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab.
3: Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bi quruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa ashariha, dengan bulunya. kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardh. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah,

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menuntut ilmu syar'i. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai namimah atau mengadu domba sesama muslim. Pendengar yang budiman, pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan. Namun bentuk namimah tidak harus seperti itu. Tolak ukur namimah adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberitahu atau yang lain. Baik isi berita itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Artinya, para ulama mendefinisikan namimah dengan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pendengar yang budiman, namimah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12. Wala tuti' kullu hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Hammam radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Uthman. Faqala Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata qattat. Yang artinya, kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, lalu ada yang berkata kepadanya, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat itu tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadis, faqala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata namam. Sesungguhnya beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah. Maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Pendengar, namam adalah orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Sedangkan qattat adalah orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbi'ukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nas. Sesungguhnya Muhammad berkata, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau mengatakan, tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu saat bisa merusak masyarakat, yang jika dilakukan tukang sihir memerlukan waktu setahun. Abul Khattab dalam Uyunul Masail mengatakan, termasuk sihir adalah melakukan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Kemudian pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa namimah termasuk sihir karena memiliki kesamaan dalam hal mampu memecah belah manusia, merubah hati dua orang yang semula saling mencintai jadi saling membenci, dan juga dalam kemampuan menimbulkan kejahatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinah aw makkah fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, memang masalah mereka adalah dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Pendengar yang budiman, setiap orang yang diadu domba, yakni dengan ada orang yang mengatakan kepada dirinya, si A telah mencelamu atau telah melakukan demikian dan demikian untuk menyakitimu, itu memiliki kewajiban untuk melakukan 6 hal berikut ini. Hal yang pertama, tidak langsung menerima ucapan orang itu, karena tukang adu domba adalah orang fasik yang omongannya tidak boleh dipercaya begitu saja. Kemudian yang kedua, melarangnya melakukan perbuatan tersebut, memberikan nasihat dan mencela perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga, membencinya karena Allah. Hal ini disebabkan dia adalah orang yang Allah benci, sedangkan membenci orang yang Allah benci adalah suatu kewajiban. Kemudian yang keempat, tidak berburuk sangka kepada si A. Lalu yang kelima, tidak boleh memata-matai dan mencari-cari kebenaran berita yang baru saja dia terima. Dan yang keenam, namimah yang dia dengar tidak boleh menyebabkan membalas dengan namimah pula. Dia tidak rela dengan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba itu. Karenanya, seharusnya dia tidak menceritakan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba tersebut. Misalnya dengan mengatakan, si B bercerita bahwa si A berkata demikian dan demikian. Jika hal ini dia lakukan, berarti dia juga menjadi tukang adu domba dan sama saja melakukan perkara yang dia larang sendiri. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, jika namimah dilakukan karena suatu keperluan, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, ada orang yang memberitahu si B bahwa si A akan membunuhnya, salah satu anggota keluarga, atau hendak merampas hartanya. Contoh yang lain adalah yang melapor kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang berbahaya dan menjadi kewajiban penguasa untuk menangani dan menumpasnya. Semua perkara ini hukumnya tidaklah haram. Begitu pula perkara-perkara serupa, bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib atau sunnah tergantung situasi dan kondisi. Penyampaian berita yang tercela adalah jika bertujuan untuk merusak hubungan, sedangkan orang yang bermaksud baik dengan perkataan yang apa adanya dan berusaha untuk tidak menyakiti pihak manapun, maka hukumnya tidaklah mengapa. Namun sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan namimah yang diperbolehkan dan namimah yang terlarang. Oleh karena itu, jalan selamat bagi orang yang belum bisa membedakan dua hal ini adalah dengan diam. Pendengar yang budiman, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ghibah itu sama dengan namimah, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pendapat yang paling kuat bahwa dua istilah tersebut berbeda. Di satu sisi, namimah itu lebih luas dibandingkan ghibah. Di sisi lain, ghibah itu lebih luas daripada namimah. Namimah adalah menceritakan perkataan atau perbuatan A kepada B dengan tujuan merusak hubungan baik di antara kedua. Cerita ini diceritakan tanpa kerelaan A, baik A tahu ataukah tidak tahu. Sedangkan ghibah adalah menceritakan orang lain pada saat dia tidak ada mengenai hal-hal yang tidak dia sukai, seandainya diceritakan. Ciri khas namimah adalah ada tujuan untuk merusak hubungan baik, namun tidak disyaratkan orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut tidak ada di tempat. Ciri khas ghibah adalah objek yang dibicarakan tidak ada di tempat pembicaraan. Selain itu, ghibah dengan namimah itu sama saja. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, pembahasan singkat mengenai namimah atau adu domba yang harus kita hindari agar kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan karunia-Nya. Maka di malam yang mulia ini kembali bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kemudian kita sertai dengan kajian ta'lim. Dan kembali insyaallah pada malam hari ini telah hadir guru kita Guru Haji Ahmad Jailani. Insyaallah beliau nantinya akan menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kajian maghrib pada malam hari ini kepada Ustaz Guru Haji Ahmad Jailani. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
2: Allahumma salli wa sallim wa karim mubarik alaihi wa ala nusabi wa barik wa sallam ajmin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kulli sulam ma'mun sunna sabaga bin salim sabid al-gadir al-jailani si ahmad bin Isa sabaga maqadda wa sallabi billah bin Ani wal haddad wa hadarun syafi wa syimu mahnum ibn darmi sallam wa sallam wa sallam habib طيب نمد القدر سقام صلى حبيب الذي مسقام وصل مفور مسلا حبيب هادي من المؤمن وصلى حبيب الذي محمد باقي وصل مفور إهم وصل له ضم تلم وصل مفور من نور من المتمع وصل مفور وأخذ هذا المؤلف الكتاب المناه الثاني على الوصية المتبولية للإمام الشيخ عبد الوهاب الشاعراني وعلامة الأوي أبو بكر محمد سقاب وصول مفروئهم أن الله درجاته في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tidak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan mengkaji kembali kitab Al-Minahus Saniyah fi wasiyatil matsbuliyah karangan lil Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Masih dalam pembahasan yang pertama mengenai tentang harta halal haram dan syubhat efeknya kepada diri seseorang. Wabil khusus malam hari ini di akhir bab, Nabi besar Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala. Di akhir bab ini atau fasal ini ada tiga kalimat atau tiga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan bahas dan kita akan detailkan, kita akan rincikan daripada wasiat dan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallama, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yakbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil harama, wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa ama an ta'atillahi ta'ala. Wa qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrimaha haramahu kana minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a dhuhurihim aw kama qala. Wasiat Nabi yang pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Nabi Muhammad, wahai Ali, jangan, tidaklah Allah terima daripada sholatnya seseorang hamba, sholat fardu atau sholat sunnah, bila wudu'in, tanpa dilandasi dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu adalah wudu yang selalu dan senantiasa mendatangkan ke farduannya atau rukun-rukunnya. Kalau wudu itu benar, maka insya Allah sholat pun akan diterima. Tapi kalau wudunya asal-asalan, tidak ada tertib di dalamnya, kemudian tidak melengkapi daripada syarat rukun wudu, maka ini dikatakan bila wudu'in orang sholat, bila wudu'in seseorang yang sholat tanpa mendapati dirinya dalam keadaan memiliki wudu. Apa fardu wudud? Apa kewajiban syarat-syarat wudu? Jelas ada 6 rukunnya. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Keempat, membasuh sebahagian kepala. Inda Imam Syafi'i. Kalau di imam lain, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, nanti ada ketentuan dan syariat yang mereka miliki atau ketentuan dan rukun-rukun yang perlu dipatuhi dalam mazhab-mazhab tersebut. Tapi kita ikut Imam Syafi'i, maka sebahagian kepala saja yang di ini basuh. Kemudian yang kelima, membasuh kaki, bukan membasuh dan menggosok, bukan cuma dititiki. Kebanyakan kita biasanya kalau wudu airnya cuma dirembeskan saja, ini air. Psst, kakinya enggak dibasuh. Seharusnya dibasuh nih. Di bahasa kita dipegang kakinya di, bukan ini air prek prek prek prek. Apa yang nanti diangkat dari hadis yang ada, hadisnya dari kaki itu. Maka ini perlu perlu diawasi dan mungkin perlu untuk dicermati kembali wudu yang sempurna itu bagaimana. Kita tahu rukunnya, tapi ketika praktek justru asal-asalan. Ada yang model karate, Pak. Wudu model karate, pernah lihat ini? Nih. Niki bener basuh, Pak, tangan.
1: pertanyaannya ya, itu membasuh atau cuma nyipratin doang? Lek basuh niku Pak, airnya ya sampaikan ke tempat dan titik yang sudah ditentukan, dari tangan sampai ke siku. Nah, atau kalau airnya mengalir dari sini, nah, atau kalau nantinya ke sini begini, ya sudah kelas, bukan begini. Dayung ini jadinya nanti. Iya. Itu tangan. Yang uniknya ada lagi, basuh kepala. Begitu dong. Diusap, bukan dilempar airnya. Enggak begitu. Diusap Pak, diusap. Jadi air ambil ya. Enggak banyak, enggak apa-apa, enggak masalah. Pokoknya ada air yang melinang, sudah. Nah, kalau kita ya, anda Syafi'i ya, ngikut Imam Syafi'i, sudah, kelas. Kalau enggak mau sampai ke belakang, depan ini enggak apa-apa, jambul ini. Enggak masalah. Lebih ahsan lagi kalau misalnya semua kepala dibasuh. Sunnah untuk dilakukan. Nah, ambil air, sunnahnya begitu. Kalau enggak mau begitu, enggak mau bikin basah kopiah, Ustaz. Kopiah saya mahal misal. Kopiah peci A5 Malaysia mungkin 350-450 itu kan enggak mau basah, ya sudah pakai gini aja. Atau peci Bugis, yang itu ada emas-emasnya begitu, ya sudah. Kasih di depan ini jambul, sudah kelas. Kaki begitu. Jangan kaki tek tek tek tek tek begini. Dibasuh, Pak. Digosok nih kaki nih. Nah, digosok sampai mata kaki begitu. Utama mul wudu, menyempurnakan daripada wudu. Betul, rukunnya dikerjakan, cuman dalam prakteknya banyak yang keliru dan bahkan banyak yang tidak diperhatikan. Nah, yang terakhir yang keenam apa? Tartib. Enggak boleh basuh tangan dulu baru basuh muka, itu enggak boleh. Atau basuh kaki dulu nanti baru tangan, baru kepala. Pundak enggak ada ya. Kepala, pundak, lutut, kuping enggak ada itu, ya. Kepala, nanti kaki, kemudian tangan, tidak boleh, harus urut. Niati dulu, kemudian basuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian apa? Sebagian kepala diusap, kemudian yang kelima membasuh kaki, dan terakhir tertib. Sudah, khalas. Itu penyempurnaan dalam wudu. Maka kalau wudu tidak sempurna, la yakbalullahu ta'ala sholatan, Allah tidak akan terima sholat hamba tersebut. Siapa yang ngomong ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Jangan asal maka itu dari berwudu. Wudu jangan asal. Taib. Wala sadaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Allah tidak terima itu. Ustaz, kalau naik haji pakai duit korupsi bolehlah, boleh. Sahlah hajinya, sah. Yang jadi pertanyaannya itu duit apa dulu? Duit haram Ustaz, hasil korupsi. Ya sudah, nembeli yang ada, nembeli apa yang ada, dia haji sah, kewajiban dalam berhaji runtuh. Cuman untuk masalah kezolimannya nanti, kalkulasiannya, hitungannya nanti kepada Allah juga. Okelah, haji sah, dapat satu poin kebaikan, tapi zolim orang, ngambil harta orang, nyuri harta orang, apalagi banyak tuh kan dosa-dosanya. Anggap aja lah 5 poin. 5 banding 1. 1 kebaikan dengan 5 poin kejahatan. Seimbang gak kebaikan tadi? Enggak. Maka kalau kita katakan sah, oke lah sah. Cuman kalau dalam kalkulasi, perhitungan, presentasi nanti, menang gak haji tadi dengan dosa yang dia lakukan? Ya anggapan aja lah hajinya oke lah diterima oleh Allah. Cuman untuk masalah yang lain, pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita dalam fikih tetap mengatakan sah untuk haji dengan uang haram, tapi hati-hati dengan harta yang haram. Maka bila mabrurah, tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Apa makna berkah? Makna berkah adalah yazdadu bitta'ah wa bitarqil ma'usiyah. Orang kalau sudah dapat keberkahan itu, Pak, taatnya makin banyak, ibadahnya makin banyak, kecenderungan untuk totalitas dalam beribadah itu lebih dominan. Itu tanda keberkahan. Berkah bisa masuk ke anak, anak soleh, anak solehah. Berkah dapat masuk kepada istri, istri solehah mendoakan dan memberikan apa, energi positif kepada seorang suami dengan doa-doanya. Keberkahan dari waktu yang sebenarnya relatif singkat 24 jam, tapi kalau kita rasakan keberkahan itu, maka ibadah kita, aktivitas kita terasa lama dengan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Banyak keberkahan itu kalau misalnya dihitung-hitung. Cuman keberkahan ini bagaimana tanda-tandanya? Makin banyak ketaatan, makin banyak juga meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau kebalik, misal kebalik, alhamdulillah saya dapat berkah hari ini, Ustaz. Apa berkahnya? Saya dapat duit kaget berapa? 1 miliar. Tapi habis itu apa? Main domino. Dangdutan, misal. Judol, misal. Niku barokah ucapannya, bukan makna atau hakikat keberkahan tadi masuk kepada seseorang tadi. Inti keberkahan, tambah ketaatan, berkurang kemaksiatan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Taib. Wala sadaqatan minal haram. Allah tidak terima sedekah seseorang yang dari harta haram. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin seperti ini. Gimana dong, Ustaz, kalau sudah terlanjur banyak dosa, banyak harta, bingung kan mau sedekah kemana? Kan hartanya zolimin, hartanya haram ini. Lah terus kayak apa? Dibuangkah hartanya ini? Justru nanti akan menimbulkan dorurat yang lain. Apa dorurat yang lain? Mubazir. 1 triliun dibuang begitu saja bisa menafkahi daripada anak yatim piatu, bisa membangun masjid, membangun ribat, membangun pondok pesantren. Lah kan gak diterima, Ustaz, katanya. Wala sodakatan minal harami. Gak diterima sodakah seseorang yang memakai duit haram. Tidak diterima. Oke, gak diterima oleh Allah. Tapi sebagai imbalan, maksudnya sebagai penuntas atau syarat untuk tobat, masa ya dibuang hartanya? Realistis ya, kalau misal harta haram itu dibuang dengan sia-sia, yang sebenarnya ada situasi kondisi uang haram ini membantu orang lain, maka kita anggap aja tobatnya memberikan sedekah itu bukan memiliki kadar pahala, tapi untuk melegalkan ketaubatannya. Saya tobat, saya akan sedekahkan ini. Bukan pahala yang dia dapat, cuman legalitas tobatnya itu divalidasi oleh Allah. Tanda tobat ini, ya sudah, harta tadi diberikan kepada yang bermanfaat, bukan justru dibuang. Dan tidak mengikuti serta-merta kaku dengan hadis ini, tidak diterima sedekah orang yang pakai uang haram. Lah terus kalau dibuang, mubazir. Lah kalau dikasih, betul gak dapat pahala, tapi Allah tahu itu syarat utama dalam tobat, yaitu memberikan atau memberikan jaminan. Tobatnya itu jaminannya apa? Ya sudah, saya gak mau korupsi lagi, ini uangnya. Sudah legal nih tobatnya. Tapi ada orang tobat, duit haramnya masih, judinya masih, iya, memakai uang haram masih. Mana bukti tobatnya tuh, mana? Maka dari itu ada beberapa ulama yang mengatakan, betul, sedekah orang yang memakan atau memiliki harta haram itu enggak diterima oleh Allah. Tapi dilihat lagi sudut pandang ulama yang lain. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengambil pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada juga Al-Imam Ibnu Hanbal di dalamnya. Ada yang mengatakan beberapa ulama di dalam kitab Majmu' tersebut memberikan klarifikasi tentang hadis ini. Benar, harta haram enggak diterima oleh Allah. Tapi dari harta haram yang dia miliki, kemudian menggantikan atau memberikan validasi dalam ketobatannya, maka harta ini akan diberikan kepada yang bermanfaat. Sebagai contoh, nggak jatuh pahala, tapi nggak jatuh pahala. Saya sedekah dengan duit haram boleh kah Ustaz? Kalau dalam siklus hadis ini ya nggak boleh, karena nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dalam segi pandang lain, ya sudut pandang yang lain, kalau kita kasih ke orang lain, orang dapat manfaatnya. Paling tidak kita ada tobat yang dilegalisasi dari

pakai uang haram tadi untuk syarat ketentuan tobat, bukan syarat ketentuan dapat pahala. Harta haram digunakan untuk syarat ketentuan tobat, bukan untuk mendapatkan pahala. Ya sudah, keluarkan aja hartanya tadi. Cuman yang jadi masalah begini, kemana harta tadi dikeluarkan? Kemana harta haram tadi dikeluarkan? Ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu, kita baca. Wa amma qawlu qala al-Ghazali idza kana ma huma lahu haramun wa arada taubah wal bara'ah minhu fa in kana lahu malakun muayyanan wajaba sarafahu ilahi wa ala atau au ila waqilihi. Kalau misal sudah terlanjur makan makanan haram, atau sudah terlanjur makan atau ngambil harta orang lain dengan zalim, kemudian mau tobat, bagaimana cara tobat yang bagus dan yang betul dalam arahan kaedah Islam? Maka yang pertama kali, harta haram itu diambil dari siapa? Teliti dulu. Oh, saya jadi bendahara RT, saya ngambil uang si A, Ustaz, saya mau tobat. Jadi bagaimana cara tobatnya dari harta haram tadi? Yang pertama kali dilakukan adalah uang haram tadi berikan kepada si A langsung. Si A kita korupsi 200 juta, maka 200 juta tadi kembalikan si ke A. Lah kalau misalnya sudah meninggal dunia, Ustaz, atau sudah wafat orangnya, wakilnya, kepada wakilnya si A tadi. Siapa? Istrinya. Enggak, istrinya siapa? Bapak ibu kalau masih hidup, bapak ibunya si wali tadi, si A tadi. Kalau enggak, bagaimana, Ustaz? Maka masuk ke tahap berikutnya. Dafa'ahu ila warathihi. Berikan kepada ahli waris. Ahli waris siapa? Anak. Anaknya. Bapaknya dah meninggal, Ustaz. 200 juta masih dengan saya mau tobat. Bagaimana? Ya kasih ke anaknya. Kasih ke anaknya. Wa in kana la ya'rifu wa ya'sam min ma'rifatihi. Kalau misalnya mentok, anaknya enggak ada. Si A enggak ada. Duitnya yang masih dengan saya 200 juta, Ustaz. Jadi bagaimana? Dan sudah ada usaha untuk mencari siapa yang berhak mendapatkan harta tadi. Maka fayambagi an yasrafahu fi masalihil muslimin. Kalau sudah begitu, ya sudah, kembali ke maslahat umat Islam. Jadi duitnya nanti dipakai untuk apa? Ini kalqonal tiri, seperti membangun jembatan fasilitas untuk arah seseorang atau kaum untuk pergi ke masjid. Jembatannya, Pak. Bikin jembatan, bukan masjid dulu. Perhatikanlah ya, jangan langsung ke masjid. Apalagi di Indonesia banyak masjid sudah, Pak. Jangan bangun masjid, fasilitas untuk datang ke masjid nggak ada. Siapa yang mau datang ke masjid? Oke, sekarang masjid di mana-mana yang datang 2-3 sok. Justru yang langgar yang rame. Kenapa? Fasilitas mau kelanggar lebih enak daripada ke masjid. Ke masjid 2 km kelanggar samping rumah. Gak perlu bensin, gak perlu capek, gak perlu duit banyak. Nah, kalau mau, ya sudah, bikin masjid, fasilitasnya ada kan? Salah satu tadi, hah? Kalau dari masjid dan tempat wilayah seseorang kaum atau kelompok itu banyak, maka sisihkan untuk membangun jalan yang bagus, fasilitasnya dulu, fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada umat, wabil khusus umat muslim. Waribat, kemudian bangun pondok pesantren, bangun yayasan yang berguna untuk generasi ke depan. Pondok pesantren, apalagi pesantren kilat, pengajian-pengajian ilmu begini, ya. Uangnya dipakai untuk apa? Fasilitas konsumsi dan lain sebagainya. Nah, asan. Kalau dengan syarat dua tadi tidak terpenuhi ya, yang dizolimi sudah meninggal,

0: atau ahli warisnya sudah enggak ada, kemudian mentok di situ, walinya enggak ada, maka kembali kepada maslahat umat muslim. Kalau sudah bangun pondok, kemudian apa? Wal masajid. Nah, kemudian bangun masjid. Masjid ini jangan diartikan masjid sak geden-geden ngene, ndak. Bukan masjid gede begini, Pak. Ada masjid itu yang khusus untuk tempat sujud. Masajid itu tempat orang-orang sujud. Masjid itu dibagi dalam kitab Tanqihul Qala, dalam kitab Taqriratus Sadidah. Itu masjid itu dibagi menjadi dua. Masjid itu tempat salat. Musalli, musalla, tempat tempat salat. Masjid itu ada yang masjid saja, ada yang masjidul jami', masjid yang sering dipakai untuk Jumatan. Nah, masjid yang dimaknai di awal ini salah satunya contohnya seperti musalla. Langgar. Ini yang dibangun ini yang mana? Masjid yang dimaknai musalla atau langgar yang kita maksud, atau masjid yang gede buat orang jamaah sholat Jumat atau sholat jamaah yang sering diadakan di situ. Maka yang dimaknai di sini apa? Al-masajidil ghaz, ya al-masjidil qasir, yang kecil. Kalau di tempat kita itu Pak gangnya kecil ya. Orangnya padat, kemudian aktivitasnya juga penuh, maka jangan bangun masjid gede, bangun langgar atau musola dekat rumah. Dengan duit haram tadi tidak apa-apa. Dengan catatan maslahat ini dikembalikan kepada orang mukmin atau orang muslim. Kembali, jangan dipakai buat gereja, Pak. Jangan dibawa, dipakai buat dangdutan, is double itu, ya. Wis duit haram pakai kelakuan haram menitip. Kemudian masalah tarikul Mekah. Kemudian maslahat-maslahat yang lainnya yang bersumber untuk orang-orang mukmin. Nah, itu yang pertama. Orang yang meninggal sudah enggak ada, ahli warisnya enggak ada. Kemudian kembali kepada fasilitas umat muslim. Yang keempat. Ustaz, di Samarinda ini masjid banyak. Ya, yeah. Musala banyak. Jalan sudah lebar, dicor, ya. Duitnya 200 juta mau ngecor lagi ya. Enggak cukup. Jadi bagaimana kalau sudah tercukupi semua ini, masjidnya sudah ada, musolanya sudah ada, fasilitas datang ke masjid sudah enak, dan lain-lain sebagainya, fasilitas sudah terpenuhi, maka target yang keempat, wa illa fatayasaddaq bihi ala faqir aw fuqara, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Sedekahkan kepada orang miskin. Jangan loncat loh ya. Jangan loncat. Ini saya zolim sama fulan, saya zolim sama si A, saya ambil 200 juta karena sebab korupsi dan lain sebagainya. Orang yang masih hidup, 200 juta ini seharusnya yang berhak diberi dia. Jangan nanti diberi ke fakir miskin. Itu tobat yang salah tuh. Sudahnya salah target. Dosa sama fulan belum selesai. Tanggungannya tetap nanti di akhirat. Kenapa? Nanti dia minta tanggungan. Apa? Saya dulu dizolimi sama si fulan, dikorupsi 200 juta, sampai sekarang gak balik-balik. Lah, padahal sudah kita sedekahkan kepada fakir tuh. Padahal si fulan inilah yang jadi beban nanti di akhirat. Nah. Yang pertama, dua, tiga, dan empat. Itu siklus dalam syarah atau perincian dalam la sodaqatan minal haram, tidak diterima oleh Allah sodaqoh dari harta haram, kecuali dengan catatan yang sudah kita berikan dan analogi dari para umat, para imam, para asatid, para salafun salihun, termasuk al-imam an-nawawi, tadi sudah kita sebutkan dalam kitab fathul jam'ah, dalam kitab al-majmu', kemudian beliau mengambil daripada kalam al-imam al-ghazali. Al-imam al-ghazali dapat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu semua bisa kita pakai dan bisa jadi rujukan kita nantinya apabila siapa tahu dari harta kita ada yang kotor atau haram, maka dilihat step by step sesuai dengan apa yang ada dalam ucapan atau kilmah para ulama terdahulu. Bapak, ibu, adik, kakak yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang jadi masalah pernah dikatakan juga, bagaimana seperti Robin Hood. Robin Hood. Oh, Robin Hood ngambil harta pejabatnya, pemerintahnya, kemudian dibagikan kepada warga-warganya. Nyuri punya pemerintah, kemudian dibagi kepada rakyat. Apakah yang begitu betul? Kalau dari situasi kondisi, ngambil hak orang yang mungkin terzalimi, betul. Tapi dalam hak masing-masing personal, itu keliru. Jadi gak bisa kita nantinya, ampun maaf, kita punya power, kita punya kendali di pemerintahan, kemudian kita ambil harta itu, kemudian kita bagi-bagi, itu salah. Dikarenakan nanti, kalau kita gambarannya seperti Robin Hood tadi, ngambil uang pemerintah kemudian dibagi-bagi secara random, maka tidak sesuai dengan hak personal, tidak sesuai dengan hak-haknya yang terzalimi. Si A terzalimi 500 ribu, si B terzalimi 200 ribu, si C terzalimi 100 ribu, dapat dari pemerintah dibagi rata 200 ribu, 200, 200, 200. Lah ini masih kurang 300. Lah ini masih kurang 100. Lah ini lebihan 100. Jadi haknya, walaupun benar untuk memberikan hak itu kepada orang-orang yang memang sudah dizalimi, tapi nantinya pembagiannya tidak fair. Akhirnya jatuh zalim yang kedua, ketidakadilan. Iya, mencuri tidak adil lagi untuk memberikannya. Maka hal seperti itu tidak dibenarkan. Hal seperti itu tidak dibenarkan. Tayyib, mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita hari ini sehingga ilmu yang kita berikan dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat atau sabda Nabi yang berikutnya, seseorang tidak akan bertambah keimanan seseorang selagi atau selama dia tidak memakan harta yang haram. Ini wasiat Nabi yang kedua. La yazal mu'minu fi ziyadati fi dinihi ma lam yakul harama. Tidak atau akan tetap konsen keimanannya, bahkan bisa lebih iman seseorang itu selama dia tidak makan sesuatu yang haram. Kalau sudah makan haram, ya sudah, jangan dipertanyakan lagi imannya, maka akan runtuh dan akan gugur keimanannya. Banyak di akhir zaman ini, ampun maaf, sholat-sholat dia, sodakoh-sodakoh dia, hadir majelis taklim, cuman masih makan haram, maka akan timbul penyakit-penyakit hati. Kok bisa ya? Masih hadir majelis taklim, masih bisa berjumpa dengan para alim ulama, kemudian duduk dengan orang-orang soleh, tapi masih penyakit hati banyak. Salah satu yang membuat faktor utamanya adalah tetap dan masih terkait dengan harta haram atau makanan yang haram. Kita kembalikan lagi ya, di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang efek dari makanan haram. Apa efek makanan haram? Pertama, mata kolbuhu, hatinya mati. Hati mati ini, gak bisa dihidupkan dengan disuntik infus, itu gak bisa. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di riwayat yang akan datang tadi, pelengkap daripada sabda Nabi tadi. Kemudian efek yang kedua, wa khafa dinuhu, agamanya akan menipis. Agama menipis ini maksudnya apa? Al-iman, imannya menipis. Kenapa? Makan haram. Walaupun ampun maaf tetap dia hadir majelis taklim, ya, tetap bersama orang soleh, kemudian masih berbagi dengan orang-orang lain, tapi pasti akan ada kesalahan dan bahkan ampun maaf penyakit-penyakit hati yang masih ada dalam dirinya. Kenapa? Karena terpaut dengan dua ini, satu makanannya yang haram atau pekerjaannya yang haram. Pasti akan ada itu. Su'udzon, merasa lebih baik dari orang lain. Ujub, angkuh. Kemudian apa? Iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Kadzab termasuk, berdusta, khianat, penyakit hati. Amalul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati. ini disebabkan karena makanan yang haram atau pekerjaan yang haram. Efek yang keempat, wadha'afu yaqinuh, keyakinannya tidak kuat. Sama, iman tidak kuat, agama melonggar, maksudnya agama tidak terlalu diprioritaskan oleh dia. Dan yang terakhir, wahajaballahu da'watahu, Allah hijab doanya, susah untuk diijabah oleh Allah. Susah doa tadi diijabah oleh Allah. Dan paling utama dari semua efek tadi, waqallat ibadatuh, ibadahnya orang yang sering makan haram dengan pekerjaan haram, itu ibadahnya sedikit. Tidak kita katakan ibadahnya tidak diterima, ibadah dia, tapi ibadahnya sedikit, tidak lebih banyak dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh atau orang-orang yang memang setara dengan mereka, pekerjaannya sama dengan mereka, gajinya sama dengan mereka, tapi ibadahnya mereka dengan satu sama lain itu berbeda dikarenakan harta yang haram atau makanan yang haram. Itu efek dari makanan haram yang di pertemuan yang lalu kita bahas. Hadirin rahmatillahi wa Allah. Kemudian apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Wa man faraqal ulamaa mata qalbuhu wa ama an taatillah. Masih ada waktu. Siapa orang yang faraqa? Faraqa ini diartikan sebagai pisah, enggan, gak mau bahasa kita, jauh. Bahkan sekarang mungkin definisinya bukan cuman jauh dan tidak mau, tapi sekarang lebih ke fitnah dan memusuhi. Wa man faraqal ulama, siapa yang menjauh, yang enggan, yang tidak mau, yang justru cuek dan tidak mau ikut serta dalam masalah keagamaan. Kemudian sekarang zamannya bukan cuman itu, memfitnah, mencaci, memaki, mencemooh, mencela, sudahnya itu. Kepada siapa? Al ulama'ah, kepada ulama. Ustadz, saya celah itu adalah oknumnya. Kalau oknumnya salah juga kalau dicelah. Oknum bukan dicelah, tapi diperbaiki. Dan kalau itu muncul dari sifat oknum, maka yang dicelah sifatnya bukan orangnya. Kalau kita celah orangnya, justru yang mendominasi dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat itu hawa. Hawa, nah hawa. Hawa itu ibaratkan sosok itu ya, bahasa kita ya setannya lah ya. Hah? Iblisnya yang menggoda. Jiwanya aman karena godaan yang begitu kuat, kalah dia. Maka yang dicela sifatnya bukan orangnya. Kita cela sifatnya kenapa? Karena terpengaruh dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi seharusnya bukan ulamanya yang disalahkan, tapi sifat seseorang tadi atau oknumnya. Kalau kita sebut ulama sekarang enggak benar, ulama sekarang enggak ada yang baik, ulama sekarang, ampun maaf ya, ulama sekarang cinta dunia, atau ulama sekarang banyak yang, ampun maaf, tanda kutip, selalu melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Maka kalau kita sebut ulama, kesalahan itu lebih fatal daripada menyebut oknum. Menyebut ulama itu kesalahannya lebih fatal daripada menyebut oknum. Kan kita salahkan dari sifatnya, itu yang benar. Kalau kita salahkan oknumnya, itu mungkin ya kurang tepat, karena oknumnya itu orangnya tadi itu dihasut dan dipengaruhi oleh sifat yang didatangkan oleh setan tadi. Dan lagi pula yang lebih parah, kalau kita sudah sebutkan ulama sekarang enggak benar. Kalau kita sebut ulama, maka ulama itu jamak dari alim, jamak dari ulum, jamak dari ilmu, orang yang faham ilmu. Kalau kita sebut alim, satu orang yang berilmu. Kalau kita sebut ulama, maka orang yang banyak mereka faham ilmu agama. Kalau kita sebut ulama sekarang gak benar, maka termasuk di dalamnya Habib Umar gak benar. Kalau kita sekarang sebut ulama kita gak benar, maka di dalam situ ulama ada Gus Baha juga. Berarti Gus Baha gak benar. Kalau kita sebut ulama kita sekarang banyak yang melecehkan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, berarti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Maulana, Habib Haddad Alwi, termasuk apa? Ulama yang gak benar. Kenapa? Jatuhnya seluruh orang yang dikatakan alim, perkumpulan orang alim itu disebut ulama. Nah, ulamanya yang disalahkan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau sudah menyalahkan ulama, kemana mau mendidik anak? SMP, MTs, pondok pesantren tidak bagus Ustaz, pondok pesantren sekarang lah, kok nyalahin tempat? Tempat tuh nggak ada salah loh Pak. Masjid ini, masjid Islamic Center nggak bagus. Apa alasannya masjid Islamic nggak bagus? Islamic Center mukul jenengan. Islamic Center ada mencemooh atau mencaci maki atau melecehkan jenengan di masjid. Tiba-tiba tehelnya nyolek. Ya, tiba-tiba tehelnya mungkin katanya si tehel Islamik. Nah, mungkin salah sekali dalam perspektif mindset pola pikir masyarakat sekarang itu. Mereka salahkan pondok pesantren. Yang salah bukan tempatnya, tapi oknum yang berada di tempat tersebut. Kita salahkan pondok pesantren. Lah, sekarang kita tanya, kemana kita cari tempat mendidik akhlak atau adab anak kecuali di pondok pesantren? Bapak datang ke MTs, kita yang berbasis madrasah sanawiyah, kita lihat sekarang bawa HP Pak. Zamannya saya aja masih bawa HP, walaupun Nokia Express Music. Dulu zamannya saya masih bawa HP, walaupun HP tadi dimainkan nanti di akhir sekolah. Sekarang Pak, belajar aja HP di bawah laci, dibenarkan oleh waktu ya. Habis sudah Ustaz. Yang saya jadi pertanyaan sekarang, anak-anak kita ini bagaimana adab akhlaknya ke depan? Sekarang aja ampun maaf, YouTube Pak. Ucapan kotor, legalitas khamr, legalitas narkoba diperlihatkan, perilaku yang tidak sebenarnya harus diperlihatkan. Sekarang jadi tontonan bebas anak-anak kita. Enggak usah saya sebutkan ya, maraton Pak. Live streaming 24 jam, mabuk, minum-minuman keras, perempuan tidak jaga aurat, ucapan yang selalu keras, ucapan yang selalu tidak baik. Itu ditonton oleh anak-anak kita di HP, dan itu bebas anak-anak kita mengaksesnya. Sekarang jadi pertanyaan, di mana selain pondok pesantren yang tidak memperbolehkan anak-anak kita memegang HP? Pondok pesantren, Pak. Anak-anak jenengan yang pondok pesantren, boleh enggak megang HP? Ya boleh kok. MTs sekarang boleh. Di mana anak kita bisa aman dari ini? Pondok pesantren. Lah sekarang pondok pesantrennya disalahkan. Nggak usah pondok pesantren salah. Pondok pesantrennya banyak kiai cabulnya misal. Salah besar orang seperti itu. Nah, orang yang seperti itu sudah salah kaprah, kemudian suuzon dengan ulama. Hati-hati. Sebenarnya panjang mau saya sampaikan ini, Pak. Ada beberapa sabda Nabi Muhammad yang sekarang justru sudah terjadi kepada masyarakat kita, dan bala-bala yang muncul itu sebab musabab kita sendiri. Karena waktu yang tidak mencukupi, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan sehat walafiat oleh Allah, dan mudah-mudahan kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik, istiqomah dalam ibadah, dan insyaallah kita akan bahas kelengkapan dan syarah daripada pembahasan kita pada hari ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, Allah berikan taufik hidayah senantiasa dalam dalam perlindungan Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, anak cucu keturunan saleh dan salehah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan ya Allah, pertemuan hari ini bukan hanya Allah kumpulkan di atas dunia, melainkan Allah kumpulkan juga di akhirat sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha lana, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal adhan.
1: Kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita enggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu, dia sering mikirin kita, kita enggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita.

0: pun jahat, pun palsu, pun binabaik. Kalau datang orang bawa berita tidak baik, pasabayanu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlari.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'azhim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.
1: Takadu as-samawati yatafattaru.

hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: wakil.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: nasir.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Amin.

0: nadir.
1: Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Oh,

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Alim.
1: Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

0: murib.
1: Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

0: khawatir.
1: Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: tidak.
1: Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

0: قَرِيبٌ
1: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

0: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.
1: Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz.
0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat, Maha perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: sudur.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

0: يفعلون.
1: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

0: Taufiq.
1: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

0: Qadir.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: المصير.
1: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: syakur.
1: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.
0: وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ.
1: Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan

0: dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

0: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.
0: Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.

0: zalim.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

0: sabil.
1: Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: الْغُفُورُ.
1: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Kalau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, Ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Kalau kita punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik, ini sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak. Doakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat marib Islam Nusantara rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini senantiasa diberikan limpahan taufik hidayah karunianya kepada kita semua hadir melaksanakan kewajiban ibadah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita ikuti kajian taklim pada malam hari ini yang seyogianya setiap oleh guru kita Kyai Haji Ahmad Mardani, dan beliau memberitahukan sedang berhalangan untuk hadir, dan insya Allah akan diisi oleh putra beliau yakni Al-Ustaz Haji Muhammad Kasful Anwar, putra dari Kyai Haji Ahmad Mardani. Dan kajian kita pada malam hari ini akan mengkaji tentang kajian hadis. Tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Kasful Anwar. Disilahkan. Shallu 'ala Nabi Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah kami dengan hamba-Nya yang telah bersungguh sungguh. Wa muntasibina ilaihi majma'an sama khusun ila ruhi al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas ila ruhi al-habib Husain bin Umar al-Attas wa jami' abna'i habib Umar bin Abdurrahman al-Attas husain ila ruhi al-habib Ali bin Hasan al-Attas husain ila ruhi al-habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas al-habib Ahmad bin Hasan al-Attas al-habib Ali bin Muhammad al-Habshi wa khususan ila ruhi al-habib Abdullah bin Umar al-Shatiri anna Allah yatawashahum bil rahmah wal maghfirah wa yud'a ilayna min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نبي سلفنا سلوى لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul ukrata min lisani haqqahu qawli wa sadid li thati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang Allah jadikan kita termasuk orang yang mencari warisan dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalahullahu tariqan ilal jannah." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ia menempuh satu perjalanan guna untuk mencari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan gampang dan permudahkan ia jalannya menuju surga kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah menjalani atau sampai ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para anak cucu beliau, para istri beliau, pula sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian tentang hadis, ada baiknya sama-sama kita mengingat bahwasanya kali ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kita umur kesempatan untuk sampai di bulan Dzulhijjah. Sampai di bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah kira-kira, karena Nabi ketika itu menyampaikan betapa agungnya, betapa mulianya bulan ini, betapa mulianya beribadah di dalam bulan-bulan atau 10 awal dalam bulan Dzulhijjah. Maka ketika itu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kira-kira adakah amalan yang lebih afdal daripada hari-hari itu? Adakah hari-hari yang lain yang lebih utamanya, lebih banyak dan lebih agung daripada mengerjakan amalan ibadah di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah? Maka ujar Nabi, tidak ada, kecuali satu, kata Nabi. Kecuali kalau seandainya orang beribadah di luar 10 awal Dzulhijjah, dia berperang, berjihad di jalan Allah, lalu kemudian dia tidak pulang. Maksudnya tidak pulang itu mati dalam keadaan syahid. Hanya itulah amalan yang bisa mengalahkan dalam fadilah atau keutamaan beramal ibadah di dalam 10 sampai 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah kita sampai di dalam bulan itu. Banyak ulama yang mewanti-wanti permasalahan yang terkait dengan puasa. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Kalau seandainya memang tidak mampu untuk berpuasa 10 hari pas atau 9 hari, minimal kita berpuasa di hari Arafah. Berminimal kita berpuasa di 9 hari, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu batas minimal. Kalau seandainya kita tidak bisa berpuasa dari tanggal 1, kenapa? Karena alangkah sayangnya ketika kita tahu betapa besar dan agungnya amal ibadah di dalam waktu tersebut, lalu kita lewatkan secara percuma. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya, pula lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Saking besar ya kemuliaan di dalam bulan atau di 10 awal bulan Dzulhijjah. Untuk kita kembali mengingatkan terkait dengan bulan Dzulhijjah, apalagi bulan Dzulhijjah adalah termasuk dalam kategori bulan haram. Yang mana ujar Ibnu Abbas di dalam Tafsir Al-Baghawi mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan amal ibadah di dalam bulan haram, maka ia telah menuai pahala yang besar. Dan barang siapa sebaliknya ia melaksanakan maksiat, suatu yang dilarang oleh Allah, maka ia seakan-akan mengerjakan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sedikit akan mengkaji tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif wa bima jama'a Imam An-Nawawi min kalam Sayyidil Mursalin fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimallahu taala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin ila qawlihi anna ibni umar radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Ketika itu ujar Abdullah ibn Umar mengatakan bahwasanya kami berjalan bersama Rasulullah, lalu ketika kami melewati satu jalan, kami menemui seorang laki-laki daripada golongan Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang perkara malu. Jadi ketika itu ada salah satu sahabat bertemu di satu jalan dengan satu orang yang menasihati saudaranya yang lain. Ia mengatakan permasalahan berkaitan dengan malu. Maka Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, kata Rasulullah. Biarkanlah dia, karena sesungguhnya malu itu adalah termasuk daripada golongan iman. Ketika itu ada seorang laki-laki yang menegur saudaranya yang lain, wahai saudaraku, bersikap malulah kamu ketika kamu melaksanakan maksiat, ketika kamu berani melanggar perintah Allah. Maka Nabi katakan, dahu, biarkan dia, karena sesungguhnya yang akan menghalangi atau menahan dia dari perbuatan maksiat itu adalah rasa malunya. Jadi selama orang masih memiliki rasa malu, maka ketika itulah orang masih memiliki rasanya iman. Ketika orang sudah hilang rasa malu di dalam hatinya, maka ketika itu pula rasa atau iman itu telah hilang di dalam hatinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina kecuali tidak ada iman di dalam hatinya. Karena apa? Karena hilang rasa sifat malu tersebut. Nah itu. Makanya ketika kita melaksanakan atau mengerjakan satu hal yang dibenci oleh Allah, ada satu rem yang menahan kita dari perbuatan tersebut, yaitu apa? Yaitu adalah rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan Nabi dahu, biarkan, karena sesungguhnya rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka mastahyaita minni ansaitun nasa uyubak, tidaklah kamu merasa malu kepadaku, ujar Allah, kecuali aku akan buat manusia itu lupa perkara kesalahanmu. Ketika kita melakukan kesalahan, maka ketika kita merasa malu dengan itu, maka ada kemungkinan besar Allah akan tutup aib kita. Karena di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara kesalahannya, kecuali siapa? Kecuali orang yang berani menampakkan kesalahannya. Karena banyak saat ini kita perhatikan orang yang begitu gampangnya menyebarkan aibnya. Ketika malam dia mengerjakan satu hal yang dibenci Allah, lalu kemudian dengan bangganya di paginya ia sebarkan itu ke semua halayak ramai. Ujar Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, semua umatku itu bakal dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang berterus terang terhadap perkara maksiatnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan hadis yang tadi, wa ansaitu biqa'al ardi dzunubak, dan aku buat lupa dosamu yang walaupun seluas bumi. Ketika kamu merasa malu terhadapku, ujar Allah, ketika kamu terlanjur melaksanakan maksiat, lalu kamu merasa malu denganku, lalu meminta taubat kepadaku, maka aku akan buat lupa perkara dosamu walaupun sebanyak bumi atau seluas bumi. Perkara malu. Wa mahautu min ummil kitabi zallatak, dan aku hapus daripada catatan amalmu itu kesalahanmu. Nah, wala unakishuka ya al-hisab yaumal qiyamah, dan aku tidak mendebatimu permasalahan hisab di hari kiamat kelak. Ini keuntungan orang-orang yang merasa malu. Orang yang masih merasa malu dengan perkara apa kesalahan yang ia lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan rasa malu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Imran bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah rasa malu itu datang kecuali itu semua pasti berdampak positif. Tidaklah rasa malu itu kecuali semuanya baik, kata Nabi. Jadi semua rasa malu itu adalah baik. Lalu akan timbul pertanyaan kita terkait hadis ini. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan satu hal kemungkaran, orang melakukan maksiat atau satu dosa, lalu kemudian kita malu untuk menegurnya? Apakah malu tersebut termasuk daripada perkara yang baik? Padahal Nabi sabdakan, al-haya kulluhu khair, al-haya la ya'ti illa khair, kata Nabi. Malu itu tidaklah datang rasa malu itu kecuali semuanya baik. Lalu bagaimana kita menjawab terkait orang yang merasa malu ketika ingin menegur saudaranya? Apakah ini termasuk rasa malu yang baik yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ada jawaban daripada Syekh Abu Amr bin Shalah. Syekh Abu Amr bin Shalah mengatakan bahwasanya semua perkara yang kita anggap malu tapi berdampak buruk atau tidak baik atau berdampak negatif, maka sebetulnya itu bukan namanya malu. Ketika kita malu ingin menegur saudara kita, wahai fulan, janganlah kamu mengerjakan maksiat seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu kita merasa malu, entah itu karena keluarga kita atau sahabat dekat kita atau karena apapun itu, lalu kita merasa malu, apakah itu namanya rasa malu? Ujar Syekh Abu Umar Ibn Salah mengatakan bahwasanya itu bukan yang namanya malu. Jadi semua rasa malu itu pasti baik. Lalu bagaimana itu? Itu bukan namanya malu, ujar Syekh Abu Amr Ibn Salah. Apa itu? Itu adalah, ujar beliau, adalah daripada sifat ajzun wa khawrun wa mahadah. Itu adalah sifat lemahnya seseorang dan hinanya seseorang. Jadi ketika kita ingin merasa malu dengan menegur saudara kita yang lain, itu sebetulnya bukan rasa malu, akan tetapi rasa atau sifat kelemahan kita terhadap orang tersebut. Hanya saja, kata beliau Syekh Umar bin Abu Amr bin Salah, hanya saja itu adalah pemakaian kalimat yang dipakai oleh orang lain. Orang itu hanya menamai dengan sifat malu, tapi sebetulnya itu bukanlah nama sifat yang malu yang sebenarnya. Nah ini, jadi semua rasa sifat malu itu pasti baik. Adapun yang tidak baik itu maka bukan namanya rasanya sifat malu. Itu adalah sifat yang nampak daripada sifat lemahnya kita atau sifat daripada sifat hinanya kita. Karena kita tidak berani untuk menyambut atau menyambung atau menjawab daripada perkara atau menunjukkan kepada saudara kita yang melaksanakan kemaksiatan tersebut.

Di dalam hadis yang lain, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal azra'i fi khidriha. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau bersabda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling merasa malu atau orang yang paling pemalu, bahkan melebihi malunya daripada perempuan yang perawan di dalam tempat pingitnya. Karena memang kalau seandainya kita pikirkan, rasa sifat pemalu itu bagi perempuan itu harus, seharusnya bagi perempuan itu mereka gampang atau mudah merasa malu. Makanya ketika Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara Nabi Musa, Nabi Musa pernah satu kali ingin mengambil air di satu sumur. Ketika itu Nabi Musa menemui orang sedang mengantri mengambil sumur itu untuk memberi minum binatang-binatang ternak. Akhirnya di situ ikutlah Nabi Musa untuk mengantri itu air, mengantri itu sumur. Setelah diperhatikan, rupanya Nabi Musa melihat ada dua sosok perempuan yang mereka itu menyendiri, tidak bergabung dengan halayak ramai yang sedang mengantri air. Dua perempuan tadi agak ke pinggir, menjauhi kerumunan ramai. Diperhatikan Nabi Musa, maka ketika itu Nabi Musa datangi. Ujar Nabi Musa, "Ma khatbukuma? Kenapa kamu berdua ini? Kenapa kalian menunggu air ini kok di pinggir sini, tidak ikut mengantri di sana?" Maka ketika itu dua perempuan tadi mengatakan bahwasanya kami menunggu sampai semua orang yang mengambil air itu daripada kalangan laki-laki itu semua selesai, baru kami yang mengambil itu air. Dan kami mengambil air ini karena apa? Karena kami, orang tua kami ini sedang sakit. Wa kana abuna syaikhan kabira. Di dalam Al-Quran bahwasanya orang tua kami ini, ayah kami ini adalah orang tua yang sangat renta. Usut punya usut, rupanya ayahnya tersebut adalah Nabi Syuaib. Jadi dua perempuan ini adalah dua anak daripada Nabi Syuaib. Lalu kemudian ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kamu tidak ikut menimbrung sana, gabung dengan halayak ramai untuk mengantri air? Rupanya dua perempuan tadi merasa malu untuk bergabung dengan laki-laki. Mereka memilih untuk bersabar sampai semua laki-laki itu selesai, pulang semua dengan airnya masing-masing, lalu bagi kami, baru kami mengambil itu air. Coba kita perhatikanlah, seorang perempuan merasa malu untuk bergabung dengan halayak ramai yang laki-laki tadi. Padahal kalau seandainya kita perhatikan, itu padahal alasannya mengambil air itu karena ayahnya sudah sangat tua renta. Ayahnya tua renta bukan menjadikan perempuan itu berani mahantuk atau masuk ke dalam halayak ramai untuk mengambil air. Bukan alasan itu, tetap menahan diri supaya tidak bergabung dengan laki-laki. Kenapa? Karena rasa sifat malunya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian Nabi Musa ambilkan itu air dua anak perempuan tadi, lalu pulanglah dua anak perempuan tadi menceritakan kepada Nabi Syuaib perkara seorang laki-laki tadi. Maka Nabi Syuaib menyuruh anaknya itu untuk memanggil laki-laki tadi. Maksudnya memanggil Nabi Musa untuk dihadapkan kepada Nabi Syuaib. Dipanggillah, datanglah seorang, salah satu anak perempuan tadi datang kehadapan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala abadikan bagaimana cara jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman alastihya, bahwasanya datang perempuan ini kepada Nabi Musa dalam keadaan berjalannya malu-malu. Ini sifat perempuan. Berjalan kepada Nabi Musa dalam keadaan sifatnya malu-malu. Lalu kemudian mengatakan, "Wahai Nabi Musa, kamu dipanggil oleh ayahku Nabi Syuaib untuk datang ke rumah." Yang berujung akhirnya Nabi Musa dikawinkan dengan anak tersebut. Coba kita perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala kekalkan cerita ini di dalam Al-Qur'an terkait bagaimana rasa sifat perempuan. Makanya aslinya perempuan itu memang seharusnya bersifat malu. Kalau seandainya kita temukan saat ini perempuan yang tidak merasa malu, maka mereka ini bukan berjalan dengan jalan yang seharusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan bidadari, ketika menyebutkan terkait sifat-sifat bidadari, kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang dimiliki bidadari, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menceritakan tentang cantik bidadari, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, lam yatmisuhunna insun qablahum wa lajan. Allah Subhanahu wa taala katakan yang mana di dalam surga itu ada bidadari yang tidak pernah nampak dilihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh jin, kalangan jin. Dan mereka pun tidak pernah disentuh daripada kalangan jin dan manusia. Aduh,
Allah sifatkan bidadari dengan kelebihannya itu dengan rasa sifat malunya yang tidak pernah terlihat daripada kalangan manusia dan kalangan jin. Nah nih, ini seharusnya sifat perempuan, karena sifat perempuan itu seharusnya memang bersifat lebih malu. Nah, makanya Nabi mengumpamakan sahabat Nabi bahwasanya Nabi asyadda hayaan, lebih merasa malu atau lebih pemalu dibanding perawan yang masih di dalam masa pingitan. Itu Nabi merasa malu, sangat pemalu Nabi. Maksudnya pemalu di sini bagaimana? Ketika Nabi melihat suatu kemungkaran, Nabi malu kalau seandainya Nabi tidak menegur itu. Nabi merasa malu ketika ada terjadi suatu kemungkaran lalu Nabi tidak tegur. Nah, itu rasa malu Nabi. Makanya Nabi sangat pemalu. Bahkan di dalam hadis ini fa idza ra'a syai'an yakrahu, ketika Nabi melihat suatu hal yang Nabi tidak sukai, yang bertentangan dengan syariat Allah atau yang mana Allah tuh kurang suka dengan pekerjaan itu, maka apa kata sahabat? Arafnahu fi wajhih. Kami langsung tahu daripada raut wajah Nabi. Nabi tidak bisa menyembunyikan rasa itu. Ketika Nabi merasa kurang enak atau kurang nyaman melihat bagaimana satu hal yang tidak seharusnya dikerjakan, Nabi langsung tegur. Atau langsung nampak di raut wajah Nabi. Muttafaqun alaih. Inilah sifat malu. Makanya termasuk daripada sifat seorang mukmin adalah mereka tuh gampang merasa malu. Tapi bukan merasa malu ketika hal-hal yang berkaitan dengan malu-malu kucing kita. Banyak orang menyangka malu di sini adalah maksud yang dimalu-malu kucing. Cuman maksudnya malu di sini adalah malu ketika kita melihat kemungkaran atau kita pun sendiri yang mengerjakan kemungkaran lalu kita tidak berhenti atau tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya at-tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah. Berpikir atau ta'ammul ini. Berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah dalam waktu jangka yang panjang. Kenapa? Karena ketika kita berpikir dengan bagaimana nikmat yang Allah berikan di antara banyaknya makhluk, di antara banyaknya umat-umat manusia terdahulu, Allah pilih kita jadikan termasuk umat manusia. Seandainya Allah mau, kita bisa dijadikan termasuk golongan kambing. Mampu, Allah mampu, tapi Allah jadikan kita termasuk golongan manusia. Lalu kemudian Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang datang paling akhir, yang mana termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad. Umat marhumah, umat yang paling dicintai Allah, umat yang paling dikasihi Allah. Lalu kemudian kita pikirkan lagi, di antara banyaknya umat manusia, kita jadikan orang termasuk yang beriman kepada Nabi. Banyak orang-orang yang sezaman dengan Nabi, mereka malah memusuhi Nabi. Rupanya kita datang jauh daripada Nabi, tapi masih beriman kepada Nabi. Pikirkan lagi bagaimana nikmat Nabi seandainya kita perhatikan, kita mampu datang ke masjid malam ini, duduk di masjid beriktikaf mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dipikir lagi rupanya banyak orang yang sakit malam ini, lalu kemudian Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang sehat. Pikirkan lagi takdirnya, rupanya banyak orang-orang yang ingin pergi ke masjid tapi tidak sampai ke masjid padahal dalam keadaan sehat. Dipikirkan bagaimana macam banyak nikmat yang Allah berikan, lalu kemudian akan timbul yang namanya rasa malu. Kenapa? Karena begitu banyaknya, begitu kurangnya kekurangan kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah berikan berbagai macam nikmat tanpa pernah kita minta, adalah kita pernah Allah tuh meminta terhadap kita kecuali ibadah. Adalah pernah Allah meminta kita supaya banyak-banyakan uang. Adalah pernah Allah meminta kita terkait banyak-banyakan anak atau banyak-banyakan titel dan yang lain-lain. Allah hanya minta kepada kita untuk hanya beribadah. Hanya beribadah Allah Subhanahu wa taala minta. Dan itu pun semuanya kembali maslahatnya, keuntungannya kepada kita sendiri. Bukan kepada Allah sama sekali. Makanya ketika kita berpikir sejenak tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka akan timbul yang namanya rasa malu ketika kita ingin melaksanakan hal yang diharamkan oleh Allah atau malas dalam mengerjakan perintah Allah, maka timbullah yang namanya rasa malu itu. Makanya di dalam hadis qudsi yang lain, ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ma ansafani 'abdi." Sesungguhnya hamba-Ku itu tidak bersikap adil kepadaku, ujar Allah. "Yad'uni fa astahyi an arudda." Ketikanya berdoa, aku merasa malu untuk menolak doanya. "Wa ya'sini wa la yastahyi minni." Dan ketika dia bermaksiat kepadaku, maka

apa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seandainya kamu tidak merasa malu, maka seterah kamu kerjakan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau seandainya kita merasa malu, maka ada rem, ada batas yang membatasi kita daripada perkara maksiat tersebut. Oke, kita katakan setiap umat Nabi atau setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan hal yang dimurkai Allah, pasti ada 1, 2, 3 pasti ada, kan akan ada pasti akan kita mengerjakan itu. Tapi kembali ke awal, bahwasanya ujar Nabi sallallahu ujar Allah Subhanahu wa taala, khairul khata'in at-tawwabun. Sepaling baik orang yang mengerjakan kesalahan adalah orang yang langsung meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Daripada kita ketika kita melaksanakan satu kesalahan lalu kemudian kita bertaubat, dari situlah kita kenal dengan namanya Allah yang Maha Pengampun. Kalau seandainya, kata Nabi juga, kalau seandainya kita tidak mengerjakan maksiat atau tidak mengerjakan satu dosa, kalau seandainya kita bersih dari dosa, pasti Allah jadikan kita, dipinggirkan kita, kemudian Allah ciptakan makhluk yang baru yang mereka tuh melakukan dosa lalu kemudian meminta ampun kepada Allah. Memang sehakikat manusia itu adalah berbuat salah, berbuat dosa, tapi jangan lupa ada yang namanya rasa malu yang membatasinya. Nah itu. Apalagi saat ini banyak orang-orang yang gampang, orang tuanya banyak gampang pergi ke masjid, melakukan sholat gampang, pergi ke masjid dengan rajinnya, alhamdulillah. Istrinya pun gampang untuk pergi ke majelis taklim. Rupanya anaknya ditelantarkan. Maksudnya ditelantarkan ini bagaimana? Dibiarkan begitu saja, mengerjakan apa yang diharamkan Allah, mengerjakan apa yang dimurkai oleh Allah. Maka ketahuilah ujar Nabi, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan terkait pemimpinannya. Setiap kepala rumah tangga, setiap ibu, setiap apapun itu pasti dimintai pertanggungjawaban permasalahan keluarganya sendiri. Untuk kita sama-sama memperhatikan permasalahan keluarga ini. Banyak orang yang beribadah luar biasa rajin, rupanya ketika itu ditarik oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di hari kiamat kelak, ketika itu seorang saudara menjauhi saudaranya yang lain, saling menjauh, kabur-kaburan, saling kejar-kejaran, yang mana anak itu saling menjauh dari ayah dan ibunya. Kenapa? Karena mereka saling menarik untuk mengajak mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut di dalam hadis yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman, penuhilah janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk terkait dengan janji, untuk permasalahan yang terkait dengan janji, mudah bagi seseorang untuk menempati janjinya. Mudah bagi seseorang untuk menempati janjinya. Banyak orang yang berjanji tapi kemudian bisa menempati janjinya. Banyak. Memang banyak. Tapi permasalahan yang sulit di dalam permasalahan janji itu adalah bukan mengabulkan satu hajat, tapi ketika kita diminta untuk bersembunyi atau menyembunyikan satu perkara, ini yang berat. Ketika orang meminta untuk kita merahasiakan satu hal, nah ini yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung, "Wa'ufu bil ahdi, penuhilah janjimu terkait menyimpan rahasia orang lain." Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jangan beritahu ke orang lain lah. Jangan sampai begini, jangan begini sampai tahu, jangan sampai si fulan tahu, jangan sampai si A tahu, jangan sampai si B tahu. Lalu kemudian kita sampaikan, atau jangan siapa-siapa tahu, rupanya kita kabarkan kepada anak kita contohnya. Bahkan anak kita pun jangan sampai tahu. Ketika kita sudah berjanji untuk menyembunyikan satu permasalahan, jangan sampai siapapun tahu. Bahkan istri kita sekalipun. Kalau seandainya kita sudah berjanji kepada orang untuk menyembunyikan rahasia, jangan sampai siapapun tahu. Bahkan kepada istri kita sendiri. Oke. Orang begitu gampang mengatakan jangan cerita-cerita ke orang lain. Iya, padahal itu sudah termasuk daripada kata janji. Lalu kemudian pulang ke rumah,

0: kemudian disebarkan ke keluarganya gitu loh. Ke keluarganya menyebarkan lagi kepada sanak jirannya. Akhirnya semua sekampung tahu. Satu kota tahu. Masalah perkara menyebarkan aib. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, Nabi SAW berfirman, ujar Nabi SAW, barang siapa mensatar musliman satarullah, barang siapa yang menyembunyikan satu aib orang muslim, maka Allah akan tutup aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudara muslim yang lain, maka Allah pasti akan buka aibnya, suka kada suka, ridho kada ridho. Allah membuka aibnya di dunia dan akhirat. Di dunia dibuka aibnya, di akhirat dicari-cari kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik, untuk permasalahan mencari aib. Karena banyak orang yang sholatnya banyak, majlis ta'lim hadir, rupanya ketika itu mulutnya tidak bisa menjaga rahasia. Mulutnya tidak bisa, mulutnya gampang untuk meremehkan orang lain. Makanya Sayyidina Ali sampai berkata, kalau seandainya aku ini takut, ujar Sayyidina Ali, ketika aku menjelekkan orang, takutnya aku sesuatu yang dimiliki orang tersebut akan menimpa kepadaku. Karena memang gitu, ketika kita meremehkan orang lain, menjelekkan seseorang atau membuka aib seseorang, pasti satu hari akan aib itu nempel ke kita. Makanya Sayyidina Ali sampai berkata, aku takut untuk menyebarkan aib saudaraku, menjelek-jelekkan saudaraku. Aku takut karena sifat itu atau apa yang hal yang aku sebutkan tadi akan kembali kepadaku, ujar Sayyidina Ali. Bahkan ujar Sayyidina Ali, aku takut ketika aku menjelekkan seorang yang sedang hamil. Aku takut, kenapa ujar Sayyidina Ali? Aku takut hamil itu akan menimpa kepadaku. Ayo. Kira-kira mungkinlah di otak manusia laki-laki hamil. Cuman Sayyidina Ali untuk menunjukkan kepada kita betapa takutnya beliau untuk menjelekkan atau menyebarkan kekurangan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang ibadahnya tidak banyak, puasanya seadanya, sholat yang sewajib-wajibnya aja, sedekah seadanya, tapi bisa masuk surga dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak menyimpan satu rasa permusuhan kepada orang lain, tidak suka menyebarkan aib orang lain, suka ketika orang meminta merahasiakan sesuatu ia rahasiakan. Mungkin bisa jadi dengan berkat itu Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Puasa kada banyak, puasa yang wajib aja, salat yang wajib aja, tapi ia masuk surga. Nah itu, karena inti yang kita cari ini kan surga. Nah itu. Ya Allah. Di dalam hadis yang lain ini Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak siapa? Yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah siapa? Ujar Nabi, ar-rajulu yufdi ilal mar'ah. Seorang laki-laki yang, mohon maaf dengan kalimatnya, yang berhubungan dengan intim dengan istrinya, begitu pula istri yang berhubungan intim dengan suaminya, tsumayan syur sirraha, kemudian dia sebarkan terkait rahasia di dalam rumah tangga tersebut. Perkara ranjang, banyak orang menyebarkan perkara ranjang. Na'udzubillahi min dzalik. Perkara rumah tangga, sifat lakiku kayak ini, sifat biniku kayak ini, habis disebarkan kepada orang ramai. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ujar Nabi, sepaling jelek orang kedudukannya di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka tuh berkumpul di antara laki-laki dan perempuan, lalu kemudian mereka sebarkan rahasianya. Hilang rasa cemburu di hati masing-masing. Makanya dari Yus ini kata Nabi, tidak akan pernah la yashum raihatal jannah. Wa inna raihataha yusham min masafati 80 sanah wa fi riwayah 100 sanah. Bahwasanya Nabi katakan dayus ini adalah orang yang tidak merasa cemburu dengan perkara rumah tangganya, tidak merasa cemburu dengan istrinya, istri tidak merasa cemburu dengan laki-lakinya. Ketika rasa cemburu itu tercabut dan tidak orang itu tidak merasa cemburu, maka apa ujar Nabi, ini tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu dapat dicium sejauh jarak 80 tahun, di dalam riwayat yang lain jauh sedalam masafah jangka jarak dalam 100 tahun, perjalanan 100 tahun. Tapi ia tidak mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mencium bau surga. Makanya sifat malu ini penting. Makanya orang Arab itu berkata, wa iyyaka wasmal amiriyah. fa inni agharu 'alaiha min famil mutakallimi. Ujar orang Arab besyair, hati-hati ketika kamu menyebut nama Amiriyah, karena Amiriyah ini adalah nama istrinya. Hati-hati ketika kamu menyebut nama Amiriyah. Kenapa? Karena aku merasa cemburu ketika namanya keluar daripada mulut orang lain.
1: Ayo.
0: Orang merasa cemburu ketika nama istrinya disebut orang lain. Makanya kalau seandainya kita ke daerah Arab sana, orang Arab itu termasuk pertanyaan tabu adalah ketika kita menanyakan kepadanya, kayak apa kabar istrimu? Itu pertanyaan tabu. Ada. Karena orang Arab ini masya Allah rasa cemburunya

Makanya coba kita perhatikan nama-nama daripada kalangan ulama-ulama di luar sana, dari kalangan tanah Arab khususnya. Coba kita perhatikan nama-nama istri mereka pun tidak akan disebutkan. Biasanya mereka hanya menyebutkan Ummu Salim, Ummu Umar, ibunya si Umar, ibunya si Salim. Kenapa? Karena mereka merasa malu ketika namanya disebut oleh orang lain. Duh, bagaimana orang-orang orang-orang Arab ketika mereka memiliki rasa cemburu itu. Dan itu yang banyak hilang di saat ini. Di saat ini banyak orang yang tidak merasa cemburu dengan hal yang berkaitan dengan istrinya. Begitu mudah untuk mempost foto-foto istrinya. Begitu mudah untuk mengupload atau menyebarkan foto-foto keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya berjilbab, okay, tidak masalah. Banyak di antara orang yang tidak malu untuk menyebarkan foto-foto keluarganya yang tidak pakai jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perkara yang berbahaya. Hilang rasa cemburu di hati manusia. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki hati yang selalu merasa cemburu terkait keluarga kita sendiri.

Bahkan orang Arab itu ketika di Hadramaut itu, orang-orang Hadramaut itu ketika mereka ingin menikahkan anak mereka, biasanya kan kalau seandainya di Indonesia, perempuan yang bercadar ketika mereka ingin dinikahkan sudah dikhitbah, dilamar, maka si laki-laki boleh melihat wajah perempuan itu. Dan memang hukumnya boleh di dalam pembahasan fikih. Boleh laki-laki melihat wajah si perempuan itu kalau seandainya sudah dalam keadaan melamar. Atau melihat tangannya boleh. Tapi di Hadramaut itu mereka ketika ingin melamar seorang anak perempuan, seorang laki-laki itu ayahnya tidak memberikan suami, calon suaminya untuk melihat anaknya. Jadi kayak apa? Jadi ibu daripada si calon suami atau saudari daripada suami tersebut disuruh datang ke rumah untuk melihat bagaimana wajah anak perempuan itu. Karena sesama perempuan tidak masalah melihatkan wajah. Maka ketika itu si ibu atau si anak perempuan atau si saudari perempuan itu melihat wajah si calon ini. Kemudian ketika pulang baru mensifatkan bagaimana sifat wajah calon itu. Karena si ayah tadi merasa cemburu ketika yang belum pasti jadi suaminya melihat wajah anaknya. Padahal sudah dilamar. Tapi mereka tidak mau ketika wajah anak mereka dilihat yang belum, masih belum pasti itu suaminya. Jadi hanya melihat, jadi ibunya atau saudarinya melihat wajah si calon tersebut. Kemudian pulang menceritakan bagaimana rupa si calon tersebut. Nah, itu bagusnya orang.

0: Di dalam hadis lain, Nabi SAW, bahwasanya Abdullah bin Umar bercerita, anna Umar hinda ta'ayyamat bintahu Hafsah, ketika Sayyidina Umar, ketika anak Sayyidina Umar yaitu Sayyidah Hafsah menjadi janda, yaitu wafat suaminya, maka faqala lakitu Utsman bin Affan. Maka ketika itu Sayyidina Umar bercerita, ketika anakku ini sudah meninggal suaminya, maka aku mendatangi Utsman, lalu aku berkata kepada Sayyidina Utsman, faradtu alaihi Hafsah, aku tawarkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman untuk menikahi Hafsah. Fakultu in syi'ta, kalau seandainya kamu mau wahai Utsman, angkahtu ka Hafsah binta Umar, aku nikahkan anakku ini Hafsah, ujar Sayyidina Umar. Kemudian qala sa'andur fi amri, maka kata Sayyidina Utsman, aku pikir-pikir dulu, kata Sayyidina Utsman. Falabistu layali, kemudian lewatlah beberapa malam, thumma lakiyani, kemudian Sayyidina Utsman menemui aku. Faqala, maka Sayyidina Utsman berkata, qad badali an la atazawwaj yawmi hadha. Sudah nampak perkara ini, bahwasanya memang kayaknya aku ini tidak menikahi anakmu kayaknya untuk kali ini. Jadi ketika itu Sayyidina Utsman memilih tidak menikahi Hafsah. Falabis falakitu Abu Bakar Siddiq, kemudian aku datang kepada hadapan Abu Bakar menawarkan anakku Hafsah untuk dinikahi. Faqultu in syita, kalau kamu mau wahai Abu Bakar, angkahtu ka Hafsah binti Umar, aku nikahkan anakku Hafsah. Fasamata Abu Bakar, kemudian Abu Bakar terdiam sejenak. Falam yarji ilayya syai'an, dan beliau tidak menjawab apa-apa kepadaku. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman, dan aku rasa Sayyidina Abu Bakar ini sama seperti Sayyidina Utsman juga, maksudnya tidak menerima tawaran daripada Sayyidina Umar untuk menikahi Hafsah. Falabistu layali, maka aku diamkan selama beberapa hari, kemudian thumma khatabahan Nabi, kemudian Nabi datang untuk melamar anakku Hafsah. Fa'angkahtuha iyah, dan aku tentu nikahkan kepada Nabi, ujar Sayyidina Umar. Falakiyani Abu Bakar, kemudian Abu Bakar datang kepadaku. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, falam fa innahu lam yamna'ni an arji ilayka fi ma aradta alayya. Ujar Sayyidina Abu Bakar, la'allaka wajadta alayya hinna aradta alayya Hafsah. Ujar Abu Bakar, mungkin kamu ini ada merasa ganjal di hatimu kalah ketika aku menolak tawaranmu terkait Hafsah itu. Maka ujar Sayyidina Umar, na'am, ada yang mengganjal di hatiku ketika kamu tidak menjawab tawaranku. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiy zakaraha. Tidaklah satu hal yang menghalangi aku untuk menerima tawaranmu kecuali aku tahu bahwasanya Nabi menyimpan rahasia, bahwasanya Nabi ingin menikahi anak Hafsah, ujar Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi memang ada rahasia daripada Nabi, bahwasanya Nabi ingin melamar anakmu itu. Aku tahu, ujar Abu Bakar. Makanya aku tidak menjawab itu, karena aku tahu rahasia Nabi. Falam akun lihubsyi sirra Rasulillah, dan aku tidak mau termasuk orang yang menyebarkan rahasia Rasulullah, ujar Abu Bakar. Walau tarakahan Nabi, kalau seandainya Nabi memilih untuk tidak menikahi Hafsah, laqabil tuha, pasti aku akan terima tawaranmu wahai Umar, pasti aku akan nikahi Hafsah. Tapi karena Nabi bercerita kepadaku bahwasanya Nabi ingin melamar Hafsah, maka aku tidak ingin menyebarkan rahasia Nabi, aku diam karena Nabi ingin melamar Hafsah. Coba kita perhatikan dalam kisah ini, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu menyimpan rahasia Nabi. Padahal kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar ingin melamar atau menerima tawaran Abu Bakar, menerima tawaran Sayyidina Umar menikahi Hafsah, boleh. Boleh-boleh aja. Kenapa? Karena ketika itu belum disyariatkan. Maksudnya belum disyariatkan, belum dilamar. Belum dilamar Nabi. Tapi bagaimana, coba perhatikan, Sayyidina Abu Bakar ketika tahu ada tanda-tanda Nabi ini ingin melamar Hafsah, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar tahan dan tidak menceritakan itu kepada Umar. Kenapa? Karena itu adalah rahasia Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pandai menyimpan rahasia. Lalu kita perhatikan lagi, cerita ini adalah bagaimana kita dianjurkan bagi kita orang laki, ayah, seorang ayah yang memiliki anak perempuan untuk menawarkan anaknya kepada orang-orang soleh. Dan itu bukan aib, bukan satu kekurangan. Bahkan dari situ kita tahu bahwasanya orang, seorang ayah itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena seorang ayah ini tidak malu untuk meminta orang soleh menikahi anaknya. Itu bukan satu kekurangan. Bahkan itu menunjukkan betapa solehnya, betapa taunya orang tua tersebut permasalahan bahwasanya disunnahkan kita menikahkan atau menawarkan anak kita kepada orang yang soleh. Ini Sayyidina Umar pun menawarkan itu. Jadi jangan ada pernah berpikir bahwasanya aku malu untuk menawarkan anakku kepada orang soleh. Jangan gitu. Kalau kita bertemu dengan seorang laki-laki yang soleh, yang luar biasa, orangnya rajin ke masjid, orangnya puasa dikerjakan, menjauhi larangan Allah, maka jangan malu untuk menawarkan anak perempuan kita kepadanya. Kenapa? Kata Hasan Basri, kalau seandainya kita menikahkan anak perempuan kita kepada orang yang soleh, kalau seandainya orang soleh itu tidak mencintai anak kita, mereka tidak akan pernah berbuat zalim kepada anak kita. Kenapa? Karena ianya takut terhadap marahnya Allah, takut terhadap murkanya Allah. Jadi tidak akan mungkin berbuat zalim kepada anak kita. Kenapa? Ujar Sayyidah Aisyah juga. Ujar Sayyidah Aisyah, pernikahan itu an-nikah rikun. Bahwasanya pernikahan itu adalah semacam menjadi budak. Cuman kali juga bang, cuman seakan-akan. Kenapa? Karena seorang perempuan ini terikat kepada suaminya. Kalau seandainya kita salah menikahkan anak perempuan kita, akan ada satu kejadian yang membuat hati kita miris. Kenapa? Karena sepenuhnya itu wewenang milik suami. Makanya kalau seandainya si istri ini mendapati orang tuanya meninggal, kemudian si suami tidak mengizinkan si anak tersebut mendatangi makam si orang tuanya, maka tidak boleh mendatangi orang tuanya. Tapi bagaimana suami ini mendapatkan kewenangan seperti itu? Supaya kita hati-hati mencari terkait daripada suami daripada anak kita. Nah, tuh. Waktu sudah, waktu 2 menit lagi. Ya, tuh, supaya kita hati-hati. Banyak orang saat ini yang penting kaya, banyak orang saat ini yang penting ganteng. Aneh. Atau banyak saat ini orang yang penting apa namanya nih, yang penting pintar, cerdas, yang penting pangkat dan yang lain-lain. Tapi mereka melupakan kesolehan orang tersebut. Orang soleh ini bukan beda orang alim lah. Orang soleh ini bukan berarti orang itu harus alim. Jadi orang soleh itu walaupun mereka tuh belum pernah mondok, belum pernah sekolah agama, tapi mereka tahu, mereka hadir belajar ilmu agama, mendengarkan ceramah, lalu kemudian mereka amalkan itu, tuh termasuk orang soleh. Pokoknya mereka selama menjauhi larangan Allah, maka itu termasuk orang soleh. Maka carilah laki-laki yang seperti ini. Kenapa? Karena jarang saat ini orang-orang nangga itu. Kalau seandainya kita cerahkan itu kepada anak kita ini masih terlalu muda untuk mencari hal yang terbaik baginya. Makanya Sayyidina Umar pun mencarikan suami bagi anaknya Hafsah. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika ingin menikahkan menikahkan Fatimah, Nabi Muhammad tawarkan kepada Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali yang meminta kepada Nabi, tapi pertama Nabi tawarkan kepada Sayyidina Ali. Ayo, supaya kita tahu bahwa mencari seorang laki-laki bagi anak kita itu penting. Bahkan Sayyidah Khadijah pun, Sayyidah Khadijah ketika menikahi Nabi, yang meminta pertama kali adalah Khadijah. Bukan mesti si laki-laki yang mencari perempuan. Jadi bagi kita yang merasa memiliki anak atau memiliki keponakan, memiliki saudari perempuan yang ada wewenang kita untuk merekomendasikan seorang laki-laki, maka lakukan, carilah laki-laki yang soleh. Karena ni'mat terbesar pernikahan itu adalah mendapatkan suami yang soleh dan istri yang solehah, sekalipun tidak kaya. Karena kaya bisa dicari. Kalau untuk tampan-tampan ada masanya. Makanya ajar Nabi faghfar bidzatiddin. Ajar Nabi cari 4 perkara nih kalau misal menikah. Kalau pertama cari hartanya, cari tampannya. Habis itu apa lagi? Tapi kata Nabi perhatikan agamanya. Kenapa? Faghfar bidzatiddin, maka untunglah orang yang mencari calon yang calon itu memiliki agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit memberikan manfaat kita ke sen dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah tutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ba'adatul ilumur fisihatin akharin afi ala hadih niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ala amana wa bihi aslafun aslafi ala hadratin Nabi Muhammad SAW. Bisirri asara al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuwa war-rusukh wa salahul jasadi war-ruh wa taubatan nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun min tahallal.
1: Siapapun di antara kalian kata Allah yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimat ke satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi.

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Haji Muhammad Yanor, SM, SL, ukuran maju. Kepada beliau,
2: Masya Allah, ini tugas pertama beliau yang ulun soroti selama ini kada pernah sini membawa acara.
1: Acara selanjutnya, yaitu tausiah maidatul hasanah atau ceramah agama atau yaitu bangkai yang akan disampaikan oleh guru kita yang tidak asing lagi dunia akhirat. Yalah, jangan ada di TV, ada TV, Tusta TV, ada juga kebuah. Yalah, guru kita, guru terperantes yang Haji Muhammad Yanor, SM, SL, ukuran maju. Yalah, kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
3: Allahumma sholli ala
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian berataan karena kada tapi hafal juga ya tanah. Minta rela ulun nah ada nyambatakan khususan kepada beliau sahibul bait yang membawa acara tadi. Masya Allah, ini tugas pertama beliau yang ulun soroti selama ini kada pernah sini membawa acara. Buka acara di sini, Allah luar biasa. Allah tuh benar sidin, Masya Allah. Yang mulia para tuan-tuan guru, ampun maaf juga ulun kada nyambatakan ngaran-ngaran pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun dan pian semuanya. Hadirin, hadirat yang ulun hormati, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini kita kawa berkumpulan di tempat ini mengabulkan hajatnya tuan rumah. Sebagaimana yang kita berharap tatkala kita bisa mengabulkan hajat saudara kita sesama muslim, kita berharap mudah-mudahan Allah pun mengabulkan hajat kita juga. Man qada hajata akhihil muslim qada Allahu hajatahu. Siapa yang mengabulkan hajat saudaranya yang muslim, maka Allah akan mengabulkan hajatnya juga. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarga, para sahabat, zuriat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir duri walayah. Hadirin sekalian, pada saat ini kita berhadir di tempat ini dalam rangka menghadiri acara haul yang diselenggarakan oleh Sahibul Bait. Ketika ada seorang anak yang mengingat kebaikan orang tuanya, maka berarti anak itu bisa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena setelah mama abah kita meninggal dunia, pintu gasan berbakti lawan sidin itu terbatas. Kalau sidin masih ada di muka bumi, kita nyaman. Sidin minta tukarkan baju, kawan tukarkan baju. Sidin minta tukarkan wadai, kawan tukarkan wadai. Tapi dalam kubur, yang itu tuh gak ada lagi. Adalah umat yang sudah mati dalam kubur minta tukarkan baju. Dede, kayak apa? Anu timbul dia tak utuh dia tukarkan baju orang. Orangnya mati dah. Gawat gini. Kan itu gak mungkin lagi. Nah maka terkala mama abah kita sudah meninggal, jalan yang paling nyaman kita mengganam, kita berbakti kepada beliau dengan cara kita mendoakan beliau. Memang disebutkan seorang anak kandung itu apabila inya berbuat baik, berniat kada berniat, pahalanya tetap sampai kepada mama abahnya. Sebab al-waladu juz'un minal walid. Anak itu datangnya daripada kuitan. Datang di mana anak, lamun kada datang dari kuitan. Datang di mana anak, lamun kada datang dari kuitan. Maka apapun yang digawe oleh anak, mama abahnya dapat. Mama abahnya dapat. Ini khususon yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya kayak itu. Guru Muhammad. Ketika si anak tadi berbuat baik, maka secara otomatis pahala kebaikan si anak itu dapat, mama abahnya dapat juga. Kita sembahyang, kita dapat pahala, mama abah kita sudah meninggal, dapat pahala juga. Yang kada meninggal pun dapat pahala, ada dapat bagian. Karena datangnya si anak daripada kuitan. Itu sudah rumus sifat pemurahnya Allah Ta'ala sampai kayak itu, menjadikan keadaan tersebut. Pokoknya bila anak berbuat baik, mama abah pasti kecipratan kebaikannya. Tapi mau berbuat jahat, mau dulu jahat. Anaknya mabok, anaknya main judi, anaknya muncang dadu, anaknya berzina, anaknya macam-macam. Yuk, datanglah juga mama abahnya dosa. Nah ini ada aturan. Apabila mama abahnya kada mendidik, kada menasihati, kada memadahi, maka anak tersebut bila inya membuat dosa, mama abahnya pun kena. Karena membiarkan. Tapi lamun mama abahnya sudah menasihati, mama abahnya sudah memadahi, tapi inya kada masih, nah ini dosanya masing-masing. Anak ampun anak, dosanya mama abahnya kada tahu urusan. Karena sudah berjuang, berjuang memadahi, tapi kada masih. Tugas kita ini kan cuma berdoa. Masalah diijabah Allah pabila itu urusan Allah. Kita jangan menggesak. Kita ini kerencakan mudah nambah dikti Tuhan. Tuhan digesak aja. Ini menggesak tadi bang. Ya gajahnya Allah aja paham-paham biar ngelulun dia. Malah ya Tuhan tidak paham bahwa seorang. Ngelulun nih Allah yang ngakai ini hidup kesia-sianya. Nah enggak nukar mutur duitnya kadada. Nah kok masa kita mutur duitnya kadada. Rumah jago, harta putus, gimana kayak ini. Anda ya Allah yang sugi dengan kaya orang. Ya, nyamannya rumah nang kayak ini, nyamannya mobil kayak ini.
3: paham-paham pang ya Allah yang ulun ada bintang berdoa kami mulai kayak mendesak tolong Tuhan jangan kayak gitulah. Nabi Zakaria berapa puluh tahun dia kabul doanya. Nabi Zakaria minta anak, Rabbi la tadarni fardha wa anta khairul warizin. Ya Allah, jangan biarkan ulun hidup sorangan, beri ulun ahli waris. Lama puluhan tahun tak ada kabul, Nabi itu biar. Anak minta anak, tak ada kabul. Kada diijabah belum. Sampai waktunya, akhirnya ada anak itu Nabi Zakaria, namanya Yahya. Tapi menghadapi proses puluhan tahun. Nah kita ini nabi kada, wali kada, orang soleh kada, menggesak iyanya. Ini campurnya nih. Nah makanya belajarlah berdoa itu pasrah aja dengan Allah. Yakin pasti dikabulkan. Allah berjanji udhuni astajib lakum. Berdoalah lawan aku pasti kukabulkan. Tuhan nyuruh berdoa aja. Berjanji sih dan pasti ngabulkan adalah Allah berjanji siapa? Ada. Berdoa lah lawan aku pasti cepat ku kabulkan. Ada. Berdoa lawan aku pasti ku kabulkan cepat atau lambat itu urusan Allah. Kita jangan manggesak. Biasakan jangan manggesak. Ini model kayak maksa benar lawan Tuhan. Jangan kayak tolak. Hei, binian. Khususan nih. Kira jangan gesak Tuhan ini binian nih. Allah Ta'ala digesaknya. Kok oh, kerja aku berdoa kepada aku kabul siapa dalam pian? Wali kada, apa kada? Wali laki ya? Nah, jangan digesak Tuhan lah, jangan digesak. Pokoknya kan sudah berdoa itu tugas pian. Kabulnya apabila salah akan berdekatan lawan dan Allah Ta'ala. Jangan pina menggesak di sini ya, nah. Gini ya, ini hobi menggesak kan? Apa aja pak ada besarnya so opinian itu kan pasti sisa di opinian besar laki lakian ini ngarannya dapat di opinian biar sakaralnya lakian dapat di opinian lemah juga salam lemahnya makhluk di opinian ini kawajunya mengarasakan gitu udah ujur pina potongannya lemah di opinian tapi dapatnya ngarasi lakian sarah eh maham kemana otak pina error pina ada nara itu layau ya balik ya nah jadi ketika ada seorang anak mengingat mama abahnya yang sudah meninggal dunia maka ini berarti insyaallah anak ini menampayakan bahwa inya berbakti lawan mama abahnya mengganang lawan kuitan kayak itu sama lihat nih jona kayak ini nah ikam jorong gak tau lah berikam lah ada aja abah ada yang ninggali warisan juga aja ini orang ada pintar warisan yang paling nampak cungkung-cungkung awak sambian tuh warisan ada warisan yang gitu warisan bujur mulai kapal sampai batik sama lagi tadi itu aja apa ada meninggal warisan dikirainya warisan itu harta wara itu yang cungkung-cungkung ada di dunia ini warisan itu siapa kata mama abad ngewi mana datangnya muhal untung sih di nalpun begawi mbak bujur untung lah itu tuh hebatnya lah Allah Ta'ala mengolahkan yo. Bila sudah dua lagi bini itu kali tahu disumpan lagi awal-awal perkenalan sumpan benar itu ada kok awal perkenalan lawan laki mak pekantun aja marit kedua nih dapat calon laki ini marit itu masih ada sumpan-sumpan tapi kena bila sudah mobil tuh nikah bila sudah mulai nikah rasa sumpan itu diangkat oleh Allah berdekatan di hadapan laki andaikan dua laki bini payungan baru dua ada mau jadi biar asli mau jadi aku sumpan jadi bini aku sumpan juga ada mau jadi aduh mau biar akhirnya nang apa akibat kada tahu disumpan tadi am cungkung-cungkungan ada ini nah itu disumpan lagi makanya ada istilah dari ulama kita tarkul adab minal adab melepas adab itu sebagian daripada adab ada waktunya kita ini jangan beradab bila kita malah beradab malah itu jadinya kada beradab kau lebih paham tarkul adab minal adab melepas adab bagian daripada adab siapa nak ada beradab makanya termasuk orang beradab kau maaf contoh jadu lagi bini tadi. Amun jadang bini, ulun sopan mungkin. Sopan aja tak os, kada mau kejadian kan. Tapi karena di situ bini kada tahu diadab lagi, maculin kada tahu semua. Kada tahu diadab tadi pak, akhirnya mau jadi. Itu namanya tarkul adab minar. Minar adab, kada ada adab bagian daripada adab. Yuk sudah balaki, salawan meninggal habis. Ada adab pintu. Nah, jadi antara adab di bini yang goreng, jangan bersalawan. Binian mah sudah berlaki, guring jangan bersalawat. Kenapa? Kalau ku laki meninggal orang bawa. Laki yang bisa meninggal orang bawa. Nah kan nyampun bian tuh bila sudah pabil tuh nikah. Mulai kepala sampai batis bian tahun pun laki. Kan ada lagi ampun bian. Ampun laki beredaan. Pabila ke laki tak makai. Ada tahu urusan. Ampun laki bang. Nah, enggak lah kalau ngapinnya. Ini kadang-kadang laki membawai menyimpan. Nih, dia nyalake. Ayo nak, dia kuyak. Ayo nyalake satu malam, mau aja. Itu bini yang dilaknat oleh malaikat. Malam laki membawai ditolaknya, sama laman lakinya murka, malaikat melaknat sama laman laki bini tadi. Hati-hati gue, sudah dari dia, nih. Susahnya. Nggak mau bener. Ayo di bang bini saya. Bini siapa? Tidak kaji kecamatan ini. Kan dia bisa siapa? Siapa bini? Kecamatan di meja. Kecamatan. Allah. Nah hadirin sekalian, kita menghadapi bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi, mungkin 10 hari atau 11 hari kan, 10 harian lah kurang lebih. Ramadan akan datang menemui kita. Ramadan adalah tamu yang sangat agung, yang ia datang menemui kita cuma satu bulan. Habis itu ia mulik, setahun kemudian hanya datang lagi. Nah maka sebagai kaum muslimin, kita perhatikan baik-baik, kita pergunakan waktu sebaik mungkin tatkala bulan suci Ramadan datang menemui kita. Sebagian daripada ulama-ulama di Hadramaut, ulama-ulama di Kota Jarim, mereka tatkala datang bulan suci Ramadan pasti mereka mengucapkan salam penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Ada seorang habib ditakoni, kenapa pian maka mengucapkan salam bulan Ramadan? Jawaban beliau, pandangan kami sebagai para salafus saleh, pandangan orang-orang alim billah, Ramadan itu kada hanya sekedar nama, tapi Ramadan dalam pandangan mata kami memiliki jasad dan roh, sehingga kami mengucapkan salam kepada Ramadan. Itu jar ulama-ulama di sana. Nah, makanya kita biasa mendengar tatkala awal Ramadan atau hendak masuk Ramadan, kita biasa mendengar orang membaca syair, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Ancak kita nangar di Banjar nih, atau nang sebutingnya yang biasa dinyanyikan sebutingnya apa?

itu biasa di mensyidun-mensyidun hadrami bahwa dosa itu itu. Mereka mengucapkan salam penghormatan kepada bulan suci Ramadhan. Nah, tatkala kita menghadapi ini khususan di Ramadhan supaya kita kalah cangkal beribadat di Ramadhan, bayangkan Ramadhan yang datang tahun ini adalah Ramadhan terakhir pesan aku. Bayangkan kayak itu ya. Insya Allah cangkal beribadat. Mungkin kita merasa panjang umur lagi, tahun kena gin, tulul amal, panjang angan-angan. Coba kita yakinkan Ramadan ini Ramadan terakhir. Dalam pandangan mata batin kita aja, seakan-akan di terakhir. Kada terakhir sangat kali, Pak. Mun terakhir sangat kali, kan bisa ada ketemu lagi Ramadan tahun kita. Esar mati orangnya. Ya, hendaklah mati di bulan Ramadan. Hendaklah. Bagus biar mati di Ramadan. Bahkan ada seorang waliyah, wali bibinian, 30 tahun minta lawan Allah supaya mati di dalam bulan Ramadan. Siapa beliau? Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani. Cicitnya baginda Nabi SAW. Hidup satu zaman dengan Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah doanya tiap hari sampai 30 tahun minta lawan Allah, ya Allah, apabila pian ingin menghabiskan umur ulun, wafatkanlah ulun pada hari Jumat bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Itu doa Sayyidah Nafisah 30 tahun beliau minta. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Pas Sayyidah Nafisah meninggal dunia 15 Ramadhan saat berpuasa tepatnya hari Jumat. Kabul. Berarti boleh yang minta nak mati di Ramadhan supaya mati di waktu yang terbaik. Silakan biar Ramadhan pembina kak nyaman dan gini cepat pulang ke situ kan nyaman biar di situ lah tidak masalah lagi tidak masalah lagi asal udah sama baik-baik aja malah mulai di dunia ini di sana tidak masalah lagi menikmati ya di dunia ini banyak masalah biar banyak benar masalah. Kata kawa kuling kita ini daripada masalah ada aja. Habib bisi masalah, tuan guru bisi masalah, pian bisi masalah, orang sugi bisi masalah, orang miskin mudahnya satu yuk masalah. Anak utang, rumah cabut, harta tumbus, macam-macam masalah. Pengalahian dua lagi bini, salah bersantok. Banyak masalah di dunia, tapi di alam sana kada ada masalah lagi, santai. Asal pian sangun nang baik amalan. Tapi bila pian besangun nang kada baik, tahu seorang tu di situ. Ya apa belasannya lah dari Allah taala. Sayyidah Nafisah itu 30 tahun tadi berdoa minta mati supaya hari Jumat dalam keadaan berpuasa bulan suci Ramadan. Kabul pun sidit. Sampai kewalian Sayyidah Nafisah itu pian Imam Syafi'i hajar bila garing pasti minta banyu dan Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i bila garing mengutus anak muridnya, muridku, pintakan banyu.

bisa, dia hendak meninggal. Oh iya kan, mungkin. Terima kasih banyak kabarnya. Besi simpul Imam Syafi'i. Hari Jumat di penghujung Rajab 204 Hijriah meninggallah Imam Syafi'i. Sebelumnya sudah dikasyaf oleh Sayyidah Nafisah, anak cucunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu karomat sidin yang apa namanya membuat orang Yahudi masuk Islam. Rumah sidin berdampingan dengan orang Yahudi. Lalu Yahudi ini hendak pulang ke pasar, menitip anaknya nang lumpuh mulai lahir sampai umurnya mungkin mendekati puluhan atau belasan tahun, lumpuh kalau mau berjalan sama sekali. Dititip di rumah Sayyidah Nafisah. Sayyidah nitip anak, udah nak ke pasar, tolong harap buatkan sumat tinggi ya Sayyidah. Anak nang lumpuh ini ditinggal di rumah Sayyidah Nafisah. Sayyidah harap sembuhkan Tuhan, lalu berwudu. Tuntung berwudu, banyu wudu Sayyidah itu titik ke batisnya anak Yahudi tadi. Pas ketitikan banyu wudu Sayyidah Nafisah, anak Yahudi langsung mau buka ya. Buka langsung. Iya bingung juga inya gini bingung, timur batis ini kuat, langsung kalau buka. Umatnya boleh pasar tak bebelang. Saking takjubnya ya orang. Keluar takjubnya tak bebelang umatnya. Siapa melihat anak ini kalau buka, nah mulai lahir kan mau jalan. Pas datang di rumah saya dan Nabi Sah, timur buka. Nah, jesidin harapnya anak pun di kawah pejantan. Sida, pian apa ya anak pun? Ada dia apa-apa ya, jesidin. Cuman, anu jernya anak, bekas banyu wudu, sidin main, gugur, kata ulun. Akhirnya ulun kawah pejalan. Langsung mamanya dan anaknya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu berkat nampak karomatnya Sayyidah Nafisah. Andaikan Sayyidah Nafisah hidup sampai hari ini, insya Allah rumah sidin antri didatangi orang nasdok. Nasdok tuh ada rumah sakit lagi. Antri di rumah sidin nggak bisa aja. Belas sidin nanti bodoh kipi kakak ampe. Untung bodoh kipi kakak ampe. Eh, itu jadinya ada yang jaga. Ayah orang. Ada lagi lah kayak sidin kayak itu jadinya ada gitu. Masya Allah luar biasa benar kok. Luar biasa kalau jangkanya ada. Banyak nang kakak itu tuh udah kadadaan lagi zaman begini. Nang kayak Sayyidah Nafisah tadi banyu wudunya bisa mengambilkan orang stroke. Banyak nang kadadaan nih. Nang kayak Habib Soleh Tanggul, kakak-anak bisu, kalau bupandir, disuruh sidin bupandir. Banyak nang kadadaan lagi nang kayak itu tuh. Banyak. Kita wayi ini sudah karomat itu banyak diganti Allah dengan alat-alat canggih. Biar nak bupandir jarak jauh pakai HP. Orang bahari berada di jarak jauh, kontak batin. Tuh Kiai Hamid dengan Kiai As'ad, Situbondo. Kiai Hamid Pasuruan dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin, Situbondo. Itu komunikasinya batin dengan batin. Dan Kiai As'ad, le, aku kangen sama Hamid Pasuruan. Gini, Kiai. Imbah berucap itu, tanda lawas Kiai Hamid datang. Jauh. Pasuruan ke Situbondo jauh. Kalau zaman bahari, kadang-kadang kendaraan nang super cepat tuh ada. Apalagi nang apa angkai wahini kan ada, wahini nyaman. Angkai Habib nyelaju aja sampainya. Anak pakai ribuan menyupir 100 ke atas banget. Nang bubur nang sama mati. Mungkin kalau kau mental tuh sama Sidin. Mental tuh sempat. Sidin nyupir no, kan kisah. Pokoknya dia bila nyupir kebuah dari 100, jangan bawa aku aja Sidin. Sidin. Ya, mentalnya kuat lah, bila anak kebuah dari Sidin. Mental alang-alang, dia bisa mati. Kebuah dari Sidin. Jangan naik sarang jentung. Allah. Datang di Hamid, pas datang beranggap. Jadi Jerki Esat membisiki di talinya, Hamid, Hamid, kuping kamu sampai ke situ bodoh. Jadi Jerki Hamid menjawab, tidak Kiai, mulutnya jenengan yang sampai ke Pasuruan. Saling puji, memuji. Kata hendak kesesambatannya, hendak saling puji, memuji. Kadanya muntung, kupang nahalat di Kiai Esat, talinya ikam namanya dengar. Habib di Kiai Hamid kada talinga ulun muntung pianna sampai ke Pasuruan. Saling puji, memuji rami pian pun guru memuji-pujian ka itu. Maka ada rami itu bahasa sambetan. Ada rami

0: 能想到都把哎呀，不能想到这两人遇上个灯，还要把哎呀把乌马看到哇，那十五年就来。Kami kebiasaan komunikasinya batin dengan batin. Banyak mata dan teman ini diganti pakai HP. HP itu maknanya karamah tanam pak. Ada pemanggilan kita di sini orang di Makkah. Kawan, itu pakai HP itu maksudnya. Orang Bahari banyak tarabang, bisa tarabang orang Bahari. Kayak Imam Ahmad Al-Badawi itu bisa tarabang sih. Mulai kampung sumbayang maimami ke sumbayang gunung mana, maimami masjid sana. Nang masjidnya tuh pada terlihat sidin jadi imamnya terabang sih. Nah rancak kita baca nang di syair di Rasulillah wal Badawi itu Imam Ahmad al Badawi bisa terabang, syuuu terabang. Ini nggak terabang naik pesawat. Banyak sudah diganti oleh Allah Ta'ala. Anda berjalan di Banyu, ya sudah naiklah, naik kapal feri. Banyak diganti pakai alat-alat canggih kita wajib di sudah. Nah, jamannya sudah lain, makanya nama karamat-karamatnya wajib ini jarang kelihatan. Jarang banget kelihatan. Mbah Hari, la ilaha illallah, Masya Allah, banyak benar orang karamat. Sampai kia saat itu karamatnya bom dirubah jadi semangka. Masuk akal lah ya, bom jadi semangka. Dan zaman Belanda, kia saat ini pimpinannya nih, memotorisasi perjuangan. Rakyat itu dipimpin oleh kiai. Kita berjuang melawan Belanda. Oh, melawan pakai senjata seadanya, tapi Belanda kan sudah menang melawan pasukannya kiai saat mau Belanda. Akhirnya hubungan Simon ini rapat, hubungan Simon kalau nggak jalan yang berjambut populas, jambut si Simon yang populas nambah kayak huruf apa ini enam di Igana, Simon kesini sinyal Belanda, sinyal anak Belanda, ada Simon ngarannya Bahari film jaga suara Romai Rama Bahari, musuhnya Romai Rama itu Simon ngarannya enam dari Indonesia, si Simonnya populasi di angka enam film jaga suara tuh. Abahnya Romai Rama kan mati Haji Abdullah. Sahara-haranya maka lahir Haji Abdullah pakai parang. Menitiba Belanda buntus juga dan Haji Abdullah mati. Nah sebelum mati itu membadai Romai Rama Kang Kalong. Kang Kalongnya bulan bawang bintang. Nah Kang Kalongnya itu dibagi dua kan, Romai Rama sebuting, Kamelia Malik sebuting. Romai Rama diharagu oleh gurunya, melarikan diri ke kampung, Kamelia Malik diharagu oleh Belanda. Jadi kenalnya Kamelia Malik itu di markas Belanda, kayak itu kan. Romai Rama ini melawan benar Bahri, lawan Belanda itu. Model kayak Kiai Saat tapi melawan, bahkan karena mau tunduk lawan penjajah. Ya itu, jadi di Belanda satu-satunya cara menangkap Romai Rama ini sudah. Anu aja Simon, kita jebak aja. Romai Rama ini ada hubungan kuat dengan Kamelia Malik. Solo, kami dia Malik menyanyi tanah hutan. Dari yang dengar suara kami dia Malik itu keluar, Romai Rama. Tengah juga kami dia Malik memanggil bulan, kembalilah aku. Datang Romai Rama, langsung datang keluar. Datang langsung menuntik si bintangnya. Ada itu dong bapak, anda dari tangkap pura, lagi nanti bayi menuntak Romai Rama. Karena janda langsung dibayar, diborgol, dicoret, ditawing, sambil kayak itu. Karena ini beri makan nih pula. Udahnya nang guru-gurunya Romai Rama ini di saung hubungan Belanda, antar perguruan silat itu di saung. Siapa nang kalau menang itu dapat pangkat tinggi oleh Belanda. Di saungnya, takun ya rakyat dari itu. Diadu domba oleh Belanda. Wih, na'udzubillah. Romai Rama ini bicara gitu. Dimakan di kada. Untung kamu dia balik sama materi madu ya. Madu dan susu. Itu kita balik. Untung Romai Rama yang kau dengan tadi. Berkat ada madu itu ada kekuatan sedikit. Nah, Romai Rama sambil membaca ya kau yu ya mati langsung semua. Kedan air. Lantai awingnya hancur. Awas ini malam nih. Akhirnya Belanda pun kalah. Itu menakib Romai Rama. Ya, anu Rami Romai Rama itu tahu kan? Rami. Ulang kasih tahu empat misi. Pokoknya pilih Romai Rama apa aja ada misi. Jaga suara, satunya bergitar, cinta segitiga, melodi cinta, badai di awal bahagia, kemilau cinta, gitar tua, berkelana satu, berkelana dua, berkelana matahari satu, berkelana matahari dua. Lengkap, jujur. dilihat adalah lagunya keluar musidik. Apa aja yang dilihat keluar lagunya. Lihat sini orang begendang, keluar lagu begendang. Ada tak harus kok keluar lagunya. Malam minggu pada waktu lah kemana-mana dudukkan di warung kopi. Apa artinya malam minggu? Tak harus lagunya. Apa yang dilihat rumah yang pasti keluar lagunya. Orang ramai bawa panggilan masalah mencari ngalih jam. Kita di mencari nafkah uyuh benar. Jangan kan cari nak halal. Tak haram juga uyuh mencari. Kadang-kadang rumah yang pasti di lagu. Nyalah banyak orang berkata dalam mencari nafkah. Mencari yang haram saja sudah susah. Apalagi yang halal. Dengar itu sangat tidak benar. Jadi lagu lah. Apa aja udah ada tahu lagunya dia. Apa aja masalahnya ada lagunya buat rumah irama. Lihat anu kisah alam nih keluar lagunya pun sidit. Banyak orang sombong di sidit kadang mengingat Tuhan. Melihat aturannya tuh bila melihat alam keingatan Tuhan, tapi nya sombong sambil menentang keluar lagunya yang buta. Yang buta mata hatinya, yang tuli bolot namanya. Ulun udah itu, pokoknya rame itu nak rame dan ulun terus terang fans berat Rumah Irama ulun. Fans berat Rumah Irama, tapi bagus Rumah Irama tuh dijadikan idola bagus, jadi alim. Jadi alim, mengerti hukum agama, itu nah. Insya Allah bulan Maulidnya ada Rumah Irama ke Kalsel kita, insya Allah. Insya Allah. Di Kalteng ada juga sudah siap, insya Allah. Ada kursi ada ceramah. Jadi ceramah datang ke Kalimantan, insya Allah bulan Maulid kita aja. Mudah-mudahan nah, insya Allah kita mau bersanding dengan Rumah Irama. Seseorang akan dikumpulkan lawan orang yang dicintai. Itu siapa tahu? Dekat ngefans berat lawan sidin. Kita akan kumpul lawan sidin kan? Pokoknya rami biar kisahnya merah mata. Tapi saya kisah rami deh. Bagi ulun juga tahu biar kan? Nah kembali ke kisah anota deh. Kiai Asa'ah tadi sedikit. Jauh-jauh kan kamu merah mata. Bukulan Simon rapat. Kita bom pondok pesantrennya Kiai Asa'ah. Aku berdarah. Nah, pesawat Belanda naik syuuuut. Geger buat santri. Kiai, Kiai. Pondok kita akan dibom Kiai. Endak lek di sini. Tenang aja. Akhirnya keluar Kiai Asa'ah dari pondok. Melihat itu bom sudah turun biar dari pesawat. Cok, turun. Bom Kiai endak lek semangka. Turun ke tanah bomnya parau buat di semangka. Ambil pisau jadi saat ibadah bulan makan di bulannya. Di bom Belanda pulang bom Kiai semangka lek di sini jadi semangka pulang. Berapa biji bom bubur berapa jadi semangka. Semuaan dimakan oleh santrinya Kiai saat bayangkan biar dari gitu. Wah ini bom besar bom juga. Bom berubah jadi semangka ya Allah. Tuhan bahari lah. Tuhan bahari luar biasa. Ini hari yang panas kayak ini nah. Zaman Habib Soleh Tanggul langsung jadi nampak hujan lebat. Gara-gara Habib Hadi. Jadi datang Habib Hadi Al-Haddar sahib Banyuwangi nih. Ya Habib Hadi bin Abdullah. Yalah. Ya Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar sahib Banyuwangi datang ke rumah Habib Soleh. Soleh Tanggul nih kan kawan akrab. Jadi jadi Habib Soleh, Habib Hadi, ente tidak boleh pergi dari rumah anak sebelum ente makan. Ah, tidak bisa, Habib. Saya makannya nanti di acara nikahan. Saya ini mau nikahkan orang. Tidak, Habib. Setiap tamu yang datang ke rumah saya wajib makan. Tidak, saya makannya di sana aja. Kalau Habib tidak makan, nanti hujan lebat, Habib. Jadi Habib Soleh, harinya panas lah ya, Mimi. Panas harinya. Hujan lebat, Habib. Tidak mungkin. Ya Habib Hadi keluar daripada lawangnya Habib Soleh. Wow, hujan sing melabat kan. Wah, ya tapi diam benar. Tidak sambil utangi Habib Soleh. Tapi ngarannya Habib Hadi Wali juga. Ulur sidin selendang di bahu, putar sidin. Putar sidin beberapa kali putaran. Aduh, hujan, timbul matahari langsung panas. Jadi jar Habib Soleh, Habib Hadi, akhirnya ente keluarkan juga simpanan ente. Dan rupa-rupanya Habib Hadi ini hobi nutupi karomah juga kayaknya. Tapi di hadapan Habib Soleh, diuji karomahnya. Jadi orang wali itu kegayaan pakai karomah. Itu raminya. Ya kita kegayaan sambil kawan di mata. Main lalu gitu. Tidak ada kawan di langkah, ada rame lalu. Bebeknya aja kawan aja menjaga pasangan hilang gak ayam dijumput oleh nang si kawan dihiga. Itu kegayaannya kita orang awam ya lah. Nah jadi kembali ke kisah Ramadan dikit. Tatkala Ramadan itu datang, maka kita sambut baik-baik, kita gunakan baik-baik. Khususan taraweh jangan ditinggal. Kita taraweh bela kambingan ya Pak. Ano Pak melihati jadwal imamnya. Imamnya malam ini si Ano tak capa turun naik taraweh. Bila imamnya kan gelai, apa ay? Aku jangan ada turun malam ini, imamnya lambat benar malam ini. Kayak itu aja kan pian pengumuran. Taraweh itu hingga mencari tak capa. Coba belajar beribadat itu dinikmati. Coba kan menikmati ibadat itu dinikmati bujur-bujur gitu lah. Jangan sampai beribadat itu untingannya supaya cepat, supaya cepat, supaya cepat. Coba belajar menikmati Ramadan itu dinikmati bujur-bujur. Taraweh dinikmati, apalagi imamnya pose bacaan dinikmati bujur-bujur. Jadi kada bila taraweh bacaan, apalagi langgar bacaan. Make bertimbangkan. Saya kong sudah lagi lagi koreksi. Saya kong nyerwai lol. Nah, ya, ambil tapi tak ambil hal macam ni. Dulu langsung belajar. Itu jadi umuran. Aduh, parah, parah. Itu. Coba belajar biar santai, menikmati ibadah Ramadan tu. Bujur-bujur. Kiam Ramadan tu dinikmati. Taraweh tu dinikmati. Jangan mungkin cepat terus. Sampai ada yang viral di video itu apa? Taraweh tercepat sedunia 20 rakaat 7 menit sampai 10 menit selesai. Itu bukan taraweh tercepat, itu taraweh tergila di dunia. Ada lagi sesuai dengan aturan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi alhamdulillah taraweh dolin dari apa? Allah kami sudah adat dari dulu kayak ini. Adat bertentangan dengan syariat, jangan digawe. Adat boleh digawe mun kada bertentangan dengan syariat. Nah kayak kita pemandi-mandi pengantin, bertentangan lah dengan syariat. Ada. Nah bertentangan itu pian mandi pengantinnya tetap idadan. Disorot pakai kamera, dituntun orang sekampungan bertanggung kata melihat abadan tiga. Nah itu masalah. Mandinya salah lah, ada. Siapa manangat mandi Islam? Gini loh, kita mandi. Mandi macam-macam disuruh dalam Islam. Kenapa baik mandi? Betalasan dulu aja, bakalin kuning. Tata sarah, betalasan warna kuning. Gak hijau, gak hirang, gak lebar. Gak ada apa-apaan. Gak tuntung mandi dulu aja, betalasan sih. Baik kemungkungan. Itu harus diberi mandi pantin. Kurang bahan ribu, untungnya gak ada bisi dan daya. Banyak-banyak kemungkungan, supaya lakas karing. Pintar lalu. Tiba ke hubungan tak, tiba orang tadi tidak pulang dadanya. Makanya tiba ke hubungan tu paling nyaman. Ini supaya nak lakas karing, tiba ke hubungan. Ini ambil orang, di situ. Ada orang membiarkan di atas hubungan tidak tahu sah. Kenapa sebahias tu nak ceramin di anda kelilir, berputar di depan muka itu. Lalu tu boleh dulu aja menyembah api. Ujar siapa menyembah api? Orang berceramin. Melihat supaya kelihatan muha di ceramian anda gililin karena bahari listrik kedada logis aja kedada enak Yang bertentangan itu paling neraca ulun melihat mandi pengantinnya di tengah lapang, itu di luar rumah, orang banyak menonton pengantinnya, tetapi dadaan itu nang salah. Jadi mungkin anak mandi juga tutupi Allah dia mau kena sekali mandi pengantin. Ada bertentangan dengan syariat, jangan digawi. Itu tadi, kayak tarawih itu tadi, ada saja. Tapi lawan syariat bertentangan, tumakninah kadada, bacaannya luput, fatihahnya luput. Mulai bismillahirrahmanirrahim, dolir. Ya, kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dolir. Namanya, tangan-tangan itu. Aneh, kalau udah lari, bacaannya baik-baik. Dasar sadaqah Nabi ya. Dasar bujur-bujur, kata-kata sama sekali, Pak. Kan kayak bahasa soh, itu sampai malam, kayak itulah. Dibumuli oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya gunakan baik-baik. Baca Quran, jangan tertinggal lah. Bulan Ramadan. Baik-baik, ya, baca Quran. Sempat takaan, mengkawat amat sekali barang. Ulama-ulama kita berlomba-lomba. Ada yang 3 kali tamat sebulan. Ada yang 2 kali tamat. Di wadah Habib Umar itu tarawihnya 2 juz semalaman. Di Darul Mustafa. Habib Umar langsung yang mimpin 2 juz tarawihnya semalaman. Jadi sebulan tarawih, dalam tarawih aja bukuhan sidin sudah menamatkan Quran 2 kali. Belum di luarnya. Imam Syafi'i setiap hari tamat 2 kali. Jadi sebulan 30 hari 60 kali tamat baca Quran. Itu Imam Syafi'i. Saking pasehnya Imam Syafi'i baca Quran. Kita ada harapan dah. Masa kali kita uyuk untuk makan. Apalagi baju-baju jubah. Baju-baju nang saya kurus lah itu berapa kali bule. Saya kurus. Saya kemudian kayak itu loh. Apa bahasa yang bahagia? Baca itu bahagia. Apa bahasa Indonesia bahagia? Bata-bata-bata. Bata-bata-bata. Bahagia bahasa Banjar. Baca itu bahagia. Oh ya mana anda tumpuk gitu. Uyumnya memang kasihan, nah, belajar baca Quran. Bu, namanya kali bisa, bu, Pak, kali bisa baca Quran, belajar, jangan sopan, Ben. Ulun pernah mengajari orang umur 50 tahun, mengaji Quran. Mulai ikhrok 1, apa tak ulun ngajari, sampai sirin mau baca Quran. Wah, ini sirin sudah pindah, apa namanya, ke tempat kelahiran beliau di Pulau Sumatera. Dulu domisili di Kalsel sini, di tempat ulun. Mengaji, dan ulun kan sopan sini. Mulai itu asapu, dasar pada bisa aja sih, dasar belum pada bisa. Ada kita nang ada aja supan. Aku aja orang muda Tuhan, ini kan dia lagi nak belajar Quran. Seorang juga itu, salah gitu. Wah, ngali. Oh, depan lo jadi lah jadi kata makan, di mamainya kena abu aja. Aduh, kayak apa gitu. Wajar, guru tuh mau mamain, nang murid kena pintar. Wajar, jadi guru. Seorang juga, belajari guru ja je guru la za tetap je jim salaman zalika jazaul zalimin jadi jalur nang muridnya zalika jazaul zalimin jim salaman namanya ai je guru zalika zalika jaza Ullolimin ujjalimin baca panggung ujjalika jajah ujjalimin hanya mangan habis jim salaman ijajul jilatil ardu jil jahat jim salaman orang ketujuh jadi imam namanya ada disuruh jadi imam kamu bacaan jangan unjur orang jangan pasang turkir majalis bukan cukup tuh nyala tampil juga nah tampil bacaan luput jangan jadi imam tawe apulah rumah sakit palingan dan biar la ilaha illallah paling juga lah orang ketujuh nak tampil tuh ada bibit mikrofon salik itu maju aku disini kena misok pada tampil lagi kenapa jurang umur juga aku mikrofon disini ampuk sangatnya kena dibuki la ilaha illallah ada dia nampak paling-paling subhanallah malikil mahfud tuh tak paling-paling kayak apa lo anu lucu bacaan ini biar subhanallah malikil mahfud ada nama ini nanti subhanallah malikil ma'jud ya ada nama itu menyamak tujuan tuh biar coba cari jarak ke kalau situ ada tak dibacain soalnya kan mau lon jarak subhanallah malikil mahfud nyaring biar menyamak subhanallah malikil ma'jud ya apa dia ma'jud ini ya jud الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. فكيف بالتراب سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. آمين. Itu mesti jujur bacaannya, jangan sampai kita tak pangkong-pangkong. Nanti lah tak pangkong-pangkong, salah-salah bacaan, tampil handap bacaan salah, tak harus zaman ya. Nanti tentang bacaan awal lagi kita jauh syarat gitu. Sudah para pantihan itu kan ada nang tujza, ya tau lah tujza, tapi sini tidak bisa nyebut zai, lu tujja jazina tujja. Ya, itu nama kata ini malah jadi imam juga sakit hati dengar nasib. Hendak nampilakan tanpa seh sikit maju besar kesalahan ya. Malik kami jurang menyurungin itu jurang anu melarang sikit untuk pokoknya ya sikit ada dan dilanggar tak kalau ngelain jadi imam sikit depan dah memburuk maka sikit gak mau naik terlanggar pasti dulu kalau orang ada dan ada kayak orang lain menolakkan di sini. Kayak ini ngalim baju, pas sadar diri, musorak ada pasir, jangan jadi imam. Itu nak belajar, belajar sadar diri, jangan mengancam. Oke ya sudah ada aja, mau ada dia mau ke, ditarik negeruan, kehingga. Anu, pian minta maaf, awalah pian mujuriakan pakai harian, dipintakan ini. Kita berapa umur di sini? Belum 30. Aku 55 di sini. Tadinya aku mengalui ya berapa? Dan berbisa nama dari aku. Aku 55 umur. Kau 30. Dan bina macam-macam. Jadi sepertinya eh. Untung ada bengkak busi biarlah di mengalui ya baru sudah. Ambil pemilih orang tua aja. Kata ulun kata mana tak? Ulun memadai. Iya kita salah berduaan loh. Memadai itu berduaan. Ditarik kehingga dibeli duit kurang banyak. Amok sih deh. Mungkin itu jasirin mulai hari ini kau aja tunggal akan jadi imam dilanggar, aku kada turun lagi sampai hari kiamat. Mulai dipadahi sampai hari kiamat kada turun lagi dilanggar. Marajutuhan ya. Gara-garanya apa? Salah tapi kada sadar diri. Salah tapi kada sadar diri. Jangan sampai kita kayak itulah. Walayyadzubillahi min dzalik. Jadi apa namanya dalam kesempatan Ramadan nah akan datang ini gunakanlah sebaik-baiknya khususan puasa diperhatikan jangan pecah tarawih dijaga baik-baik jangan dalam kambingan baca Quran disampaikan itulah kira-kira yang ulun sampaikan minta Allah minta halal dan mudah-mudahan semuanya yang terhafir diampuni Allah dosa-dosanya diberikan Allah sehat dan afiat kabul segala hajat selamat berada dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin minta ridho minta halal kalau ulun ada salah ada khilaf dalam pemandiran hadza minni wa la'u minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jadi yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Dan sebelum ulun akhiri dengan doa Habib Muhammad dengan bacaan doa ulun mewakili Syaibul Bait Haji Ahsan Sukarga mengucapkan terima kasih banyak kepada halal di Tarawak Kuni Akhirat Barbian ibu-ibu yang di luar itu yang berdiri menyentuh belum doa tutup jangan boleh menyembunyikan ulun doakan mudahan boleh pian bisulan
2: menutup apa tampar
1: perlu diumumkan insyaallah di sini ulun alhamdulillah ada majelis taklim setiap sebulan sekali aja setengah bulan sekali malam minggu jadi alat lawan guru baik yang misalnya minggu malam minggu ini guru baik minggu malam minggu kenanya hanya ulun di sini insyaallah lah jadi hadir yang akan berdatang majelis taklim di sini enak insyaallah sekarang sudah penutupan enak bulan Syawal insyaallah mulai pulang nah lawan insyaallah di Asifah 7 ada juga enak di perumahan sini Haji Hasan ada juga enak ulun pulang majelis di sana tapi rumahnya belum tutup. Dah itu pula sebutin pulang minta maaf minta halal minta rewa lawan yang sebentar kalau ada kekurangan ya kan pelayanan naparah nasinya punya kurang ya makan di rumah masing-masing ya kan lawan ada lagi itu ya kan di muka di luar itu ada banyu salsabil itu banyu obat ya banyak obat. Nah, jadi bagus kalau ada kena gangguan-gangguan apa yang kada baik, itu ada baju di luar. Itu hadiahnya sama aja kayak tadi, Rp10.000 itu di luar. Ulu cari lokal baju bebe, lokal banyak di sana. Kalau bebe juga kampung kita panjang umur, kampung kita sehat panjang umur. Ya lah, ada tahun lagi kita esok-esok nih, ya apa lagi? Ya lah, menurut Allah nih, ya apa lagi? Sehat kan, ada tahun juga lagi. Ya lah, ketemu itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lah, bahkan Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiri melangkah selangkah pun nyawa orang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan buat kita, tampul kita dulu dengan para ulama. Masya Allah, ini ada Guru Seman Mulia, Guru Muhammad, anak Guru Seman Mulia. Masya Allah, abahnya beliau orang soleh. Masya Allah, sini sekolah ada pun Yaman. Luar biasa, berkah ini buat kita beritahu. Ya lah, apa sih ini banyak duit. Dan taulah meninggalnya karena bersujud. Meninggalnya karena bersujud. Orang yang tertuju lawan habaib, tertuju lawan para ulama, Masya Allah, ya beliau. Makanya keberkahan. Seperti doanya Nabi Yusuf AS. Apa doanya Nabi Yusuf ini? Ya, tawaffani musliman wal hikri, soleh. Matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang soleh. Bukan saja di dunia kita berkumpul dengan orang soleh, insya Allah disertai Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berkumpul dengan orang soleh. Amin. Amin. Dan mungkin ini saja yang dapat untuk sampaikan. Ini sekali lagi kita doa terakhir. Ya rasa lagi minta maaf, minta halal, minta Allah. Yang akan disampaikan doa itu adalah Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Haddad dari Turki, Tunggaran Bilogiri.
2: Jangan bersedih ketika kau dimustahkan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat-kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji.
3: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
4: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi mabok, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: adik-adik ni yang cowok-cowok, apa alasanmu tak solat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tak solat? Ayo. Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan salat. Jangan kau putus asa. Solusinya apa Ustaz? Berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca. Waladhalin, amin. Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
1: Ya, baik pendengar Radio Dawah Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.

هذا الله. الله أكبر الله أكبر.

0: sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadzihi da'wat at-tahnata wa salatan qa'imat sayyidina Muhammad al-Nasir.
1: Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
2: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبيا تدفتكن شفاعت pada hari kiamat.
3: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا

صلي فرض الظهر بثلاث ركعات على الإمام تعالى. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Al-Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah min nur. Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aktsiru alayya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Al-Jum'ah. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta aruddu alaihi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Faham dong? Ini keistimewaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Faham dong? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Zaman sekarang sebagian orang alergik dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid kepada majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul, Allah tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam itu.

yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus. Pada hari Al-Jum'ah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuman di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.

0: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunah Rasul. Paham gak? Ya berdoa aja dulu ya. Ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya gitu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh nih. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Ini kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ini tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi. Ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya.
1: Di, menafsirkan sab paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya punten, punten, punten. Sab pertama bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat menerobos sab paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang sab pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di tatap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Jadi hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status istri orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah, jadi enggak, Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram enggak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta euy, si eta mah saleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia. Dia mah saleh katanya, enggak akan nerima. Ah, paling-paling duitnya ditolak orang dicarekan. Uangnya ditolak kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan jadi belum nyampe ke kita dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya enggak nyampe, ditolak, ditahan oleh Allah, tahan, tahan. Di kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin Engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi nggak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Ini kan kadang-kadang
0: baju baru, tadi jahit, beres semua, pakaian pertama undangan. Dihisap kemudian di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
2: Undangan ya Allah.
1: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang?
0: Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya, kemudian bitaati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu, dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat, ingin berhubungan silakan saja, tapi sebelum berangkat mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat, ya, maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya gak ada hadis spesifik. Gak ada hadis spesifik ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati, jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ya sunnah malam Jumat ya. Ah, misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran, silahkan. Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyat, gak apa-apa. Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, dengan silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan? Paham ya?

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan,

jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: ذِكْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iy sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidin fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Tahajud sudah harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ah, ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Tanpa salat witir, sahkah salat tahajud? Salat tahajud sah. Salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Salat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
5: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhi raba'a wallahu yuqabbiru layla wa nahar alima allam tuksuhu wa taba alaikum pakra'u ma tahyassara min al-Quran. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

فعفاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر

استحوذ عليهم الشيطان فأخذهم

حي على الصلاة.

الأنهار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم

نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada subuh yang mulia ini. Kita semua melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita dengarkan kajian taklim. Pada subuh ini, setiap subuh Jumat, kembali pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang diasuh, diuraikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian jamaah sekalian, tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita menyimak kajian beliau kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan semuanya semoga diberikan husnal khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad

الله لمن كادني بالسوء أسي الله عند الموت أسي الله عند السؤال في القبر أسي الله عند الميزان أسي الله عند الصراط أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عسر والسفع والوتر ما بعد kita beberapa hari lagi memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Di sini Allah berfirman wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar ini ditafsiri ulama beberapa macam. Pertama, wal fajri ditafsiri dengan fajar waktu subuh. Sebaik-baik sholat, lima waktu adalah sholat subuh. Sebaik-baik subuh adalah subuh Jum'ah. Sebaik-baik subuh Jum'ah adalah subuh Jum'ah yang bertepatan dengan hari Arafah. Ini. Jadi waktu semuanya dipakai sumpah oleh Allah. Wadduha, wannahari, walasri, wallayli. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali yang dipakai sumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang manusia suruh merenung tentang kebesaran Allah yang ada di dalamnya. Terutama waktu. Manusia ini sering lalai dengan waktu. Nganggep normal-normal saja. Waktu dianggap seperti rutinitas. Subuh, rutinnya kan gitu. Duha, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Padahal jangankan beda jam, beda detik aja sudah beda. Ya. Wa awqatuka umruka, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Wa awqatuka umruka, waktu-waktu yang kau jalanin, yang kita hadapin ini kan subuh, nanti isyraq, nanti duha, nanti duhur. Sebenarnya waktu itu yang kau lewatin adalah sejatinya adalah umur milikmu sendiri. Jadi kita ini naikin umur kita. Umur kita ini bagaikan anak panah. Sekali melesat, dia tidak akan kembali. Kayak sholat subuh Jum'ah ini, subuh tadi ini, jam tanggal berapa masehnya sekarang? Masehi tanggal berapa sekarang? 15 ya? 15. Kalau hijriahnya? 27 Dzul Qa'dah. Selamanya sampai tidak ketemu lagi sudah dengan subuh tanggal 15 Mei 2026. Udah lewat. Tidak ketemu lagi sudah. Itu umur sampean. Kalau sampean subuh tadi jamaah, maka keuntungan bagimu. Kalau lewat pas sampai siang, kita tidak sholat subuh berjamaah, ya tidak bisa lagi sudah. Kalau tidak sholat, apalagi? Makanya manusia itu cuma dikasih tiga, kata saya Nabi Isa. Tiga hari, tiga jam, tiga detik. Manusia cuma dikasih itu aja sama.

Allah. Hari yang kau berada di dalamnya, fahtanim, rampas bagus-bagus, gunakan maksimal mungkin. Yaumun qad madha, hari nang lewat, nang kemarin, hari Kamis. Kalau kebetulan untung pian, keberuntungan. Kalau pas kemarin rugi, rugi pian. Kada bisa kembali lagi sudah. Wa yaumun anta la tadri fi, hari yang kau tak tahu esok. Jangan anggap hari ini pian hidup, besok masih hidup. Banyak orang nang hari itu hidup, esok ndak ketemu. Berapa banyak orang nang keluar rumah, dia ndak bisa masuk lagi. Berapa banyak orang masuk rumah, dia ndak keluar lagi. Berapa banyak orang masuk kamar mandi hidup, keluarnya mati. Berapa banyak orang nang masuk rumah hidup, keluarnya digusung pakai apa namanya? Keranda. Jam yang kita tak tahu ya, kemarin kalau hari ini jam 6 lebih, rampas. Pakai sholat, pakai jamaah, pakai dikir, pakai baca Quran, pakai nuntut ilmu. Rampas. Adapun yang telah lewat, kalau kau berbuat baik, alhamdulillah. Kalau nang telah lewat, kau tidak berbuat baik, kerugian. Sa'atun antala tadri fiha, jam yang kau tak tahu, nanti jam 7. Hidupkah tidak kita tak tahu. Kemudian detik, napas yang lewat tadi bagus, napas senang sekarang kita rampas bagus, napas berikutnya kita tak tahu. Makanya kalau orang meninggal itu tulisannya lengkap. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Hari ditulis Jum'ah, jam 11. Itu jamnya. Detik napas terakhir 05 bawahnya. Menit kelima dia napasnya terakhir. Berarti 06 enggak ketemu dia. Ya. Gunakan bagus-bagus, kata Imam Ghazali. Wa umruka jawharatun nafisa, umurmu adalah perhiasan yang tak ternilai harganya. Tidak ada orang yang bisa bayar waktu. Walaupun bumi ini berupa emas, berlian, umur tidak akan bisa ditunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka gunakan bagus-bagus. Jadikan mafiyah, jadikan kendaraan kita supaya mendapatkan keridhaan daripada Allah. Makanya supaya bernilai ibadah itu seharian, gunakan kita dengan niat. Sebab ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu sudah jelas kelihatan, sampean sholat itu mahdhah. Sampean baca Quran itu mahdhah. Kelihatan sudah ibadahnya. Ada yang ibadah, kelihatannya tidak ibadah. Tetapi kalau diniatin benar-benar menjadi ibadah. Contoh makan. Makan itu mubah. Minum itu mubah. Tidur itu mubah. Duduk itu mubah. Terserah. Bekerja pun mubah. Pian kerja kah? Kada ada masalah. Yang penting ada duitnya aja kalau. Bukan masalah kerjanya, yang penting ada duit. Duitnya, kada bekerja tapi duitnya ada, kan enggak masalah kalau. Makanya orang bekerja itu cari rezeki. Itu kayak orang hujan-hujan itu loh, Pak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apapun yang dijanjikan oleh Allah. Macam-macam ya orang hujan-hujan. Ada yang hujan-hujan seharian tapi tidak dapat apa-apa.
Karena dia enggak ngapa-ngapain, dia hujan-hujan aja. Cuman yang ada di badan ini dia dapat basahnya. Mulai pagi sampai jam 5 sore, hujan-hujan aja lari. Karena hujannya deres. Lari-lari kemana-mana. War. Masuk ke rumah, dia enggak dapat air. Airnya cuman yang ada di badan ini. Diperes kek. Itu yang dia dapat. Ada yang hujan-hujan sebentar. Jam 8 sampai jam 12. Cuman dia bawa timba hujan-hujannya. Pulang jam 11 dapat air setimba. Berangkat ke pasar jam 8, jam 9 tutup warungnya. Untung dia duitnya begini. Dapat agak banyak yang hujan-hujan. Mungkinlah seharian cuman dapat 150.000. Ada yang enggak hujan-hujan, Pak, duduk di rumah, minum kopi, sanggar, begayaan lawan bini, tapi duit banyak. Karena air hujannya disalurkan ke tandon. Tandonnya ukurannya 11 meter kali 4 meter, tinggi 10 meter. Bib, kerja apa yang nyaman, Bipai? Ujar Habib, kerjaan yang paling nyaman. Allah, sambil nunjuk ini, Pak. Subhanallah. Kerja apa, Bipai, yang paling nyaman? Ibadah tekun, Allah, sambil gini. Masa gitu, dok, Bipai? Iya. Ternyata di atas ada sarang burungnya, Pak. Dia nunjuk gini, dia udah paham. Liatin tuh, nah, kenapa, Beb? Ini kerjanya santai-santai, duit banyak, mobil bagus. Subhanallah, katanya, astagfirullah. Dikiranya berdikir terus. Kada, di sarang atasnya ini, nah, lagi kisah, lah, di atasnya liatin, nah. Dikiranya tunjukkan serahnya sama Allah. Bujur, serahkan sama Allah, benar. Cuman di atasnya ada lubang burung walet. Dia enggak ngelihat lubangnya, dia ngelihat tangannya. Ya Allah, bujur bebaik, diserahkan kepada Allah. Dikiranya kada berikhtiar, ada sudah ikhtiarnya tuh sarang walet. Sebulan panen 10 kilo, sekilo 25 juta, 250 juta sudah. Itu tandon itu, Pak, di rumah aja. Tapi hujannya langsung masuk ke tandon. Diniatin. Makanya kalau bangun tidur nih, terutama bangun tidur kita niatin, karena bangun tidur mulai aktivitas. Kalau bahasanya itu idza shahatil bidayah shahatin nihayah. Kalau orang permulaannya startnya bagus, maka finishnya bagus. Idza fasadatil bidayah fasadatin nihayah. Kalau startnya kurang bagus, maka akhirnya kurang bagus. Makanya kalau ada orang lomba balap motor atau mobil GP ya, atau F1, itu pasti ambil pole position dulu. Tahu pole position lah, Pian? Hah? Gridnya itu, nah, grid kayak ngerti paham balapan aja, malah ambil gridnya itu, suruh keliling mutar, mana yang tercepat dia terdepan, ditaruh grid pertama 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu setar aja, kalau sudah yang pertama aman, sudah di pertama, kalau nging tidak ada yang menghalangi dia, biar laju. Kalau dia di belakang dihalangin sama yang di depan, harus nyanglet dia. Kalau yang di depan pertama, wur. Makanya pagi-pagi bangun tidur ditata doanya yang bagus. Adab-adabnya bangun tidur seperti yang diterangkan di dalam kitab Adzkar An-Nawawi, dibaca. Bangun tidur baca syahadat. Bangun tidur baca tasbih, subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar.
Tambahin kalau memang masih tahan bewirit, bangun tidur ini masalahnya. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Wahakbar, wahakbar 33. Ujar Nabi, ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahari. Dosanya diampuni oleh Allah walaupun sehitungan buih nang ada di lautan. Buih jangankan di lautan Pak, di sendok aja kita sulit ngitungnya. Coba ayo, ada sabun kocok, cok, cok, cok, cok, cok, cok. Sendok, sut, hitung sudah berapa buihnya jumlahnya. Apatah lagi kalau di laut itu tak berhenti. Gelombang ada bersusun 11, masing-masing satu itu membawa buih. Pior, ini sudah di belakang nyusul lagi sudah. Pior, nyusul lagi di belakang, pior, 24 jam kayak gitu. Sebanyak itu dosa pian kepada Allah, begitu bertasbih di waktu bangun tidur atau sebelum tidur, Allah ampuni dosa pian walaupun sehitungan buih nang ada di lautan. Berselawat kepada Nabi, doakan orang tua, menarik ridhonya Allah. Ya, baru kita berdoa bangun tidur. Setelah itu niatin bagus-bagus. Kalau guru saya mengajarkan ketika kita bangun tidur berdoa dan berniat, nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Apa Pak? Nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Sengaja aku berniat menjalankan perintah Allah. Apa aja di Quran kah, di manakah, melalui Rasulullah kah, nang di situ perintah disebutkan. Makan disebutkan, minum disebutkan, duduk disebutkan, tidur disebutkan. Itu semuanya kalau tidak diniati menjadi mubah. Tapi begitu kita niatin, maka barang nang mubah. Minum ini baik, tidak harus kita minum. Tapi begitu kita bismillah niat minum, apalagi untuk supaya kuat ibadah kepada Allah, bernilai sudah minum kita. Sebab kalau tidak, non-muslim dan muslim sama melakukan. Orang muslim makan, pian juga makan. Orang non-muslim minum, pian juga minum. Kalau tidak ada niat, sama dengan mereka juga. Makanya diniatin bujur-bujur, bismillahirrahmanirrahim. Makan pun demikian, bismillah. Makanya ada kitab namanya kitab An-Niyat. Jadi isinya niat-niat tok, niat caranya baca Quran, caranya sholat malam, caranya bangun tidur, caranya makan, caranya minum, caranya apa-apa. Banyak. Dengan sampai pintar membaca niat, maka seluruh aktivitas pian itu bobot. Rubba amalin kolilin, berapa banyak amal nang kelihatannya sepele dan kecil, fakassarat hunniyah, maka akan menjadikan banyak yang sedikit tadi dikarenakan pintarnya berniat. Warubba amalin kathirin, berapa banyak amal nang banyak, faqallalat hunniyah, menjadi sempit dan kecil karena sedikit dan kecilnya dia punya niat. Makanya dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Lah, tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bungul. Kenapa? Sebab tidurnya orang alim itu dengan niat, dengan adab, dengan ilmu, sehingga berbobot. Nah, orang bodoh ibadah karena tidak tahunya ilmu dari, akhirnya tidak ada bobotnya. Jadi sehingga tidurnya orang alim itu bernilai lebih berbobot dibanding dengan ibadahnya orang tidak mengerti. Makanya kita jangan tinggalkan menuntut ilmu. Yang kedua,
Jadi waktulah, jangan disepelekan waktu. Jadikan 24 jam kita ibadah. Sebagaimana Imam Junaid mengatakan, demi Allah, wallahi lau a'tani Allahu umran alfasanah, demi Allah seandainya aku ini diberi oleh Allah umur 1000 tahun, tidak mungkin pang umur 1000 kita. Orang-orang yang kadang-kadang minta doa, doakanlah aku panjang umur. Terus ada yang doakan, ya amin, moga-moga pian umurnya bisa 300 tahun. Jangan, panjangan katanya. Didoakan 300 tahun, tidak mau dia. Mintanya panjang umur. 300 itu di atas normal, baik 100 aja untung-untungan pian. Dan di dalam 1000 tahun itu wafih lahdha, ada sekelumit waktu yang aku lalai kepada Allah. Kata Imam Junaid ini, demi Allah nanti urusanku di hadapan Allah yang lalai itu nanti lebih rumit dibanding ibadahku selama 1000 tahun. Kenapa? Sebab 1000 tahun itu memang harusnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang suruh ibadah. Nah, lalai daripada itu bermasalah. Sama ibaratnya kalau ada bendahara. Lah, jadi bendahara 20 tahun. Kalau diperiksa mesti benar terus. Pengeluaran, pemasukan, saldo pas. Data kuitansi lengkap 20 tahun. Paling cuma dikatakan pian itu pembukuannya bagus, gitu aja. Coba pas salah satu tulis keliru. 1 miliar nolnya berapa Pak? 1 miliar Pak. Ada berapa? Ada 9 lah. Sebujurlah 9. 9. Kebetulan tulisnya kurang 1 nolnya. Yang hilang berapa? Hah? Nolnya kalau 9 jadi 8. Hilang berapa? 900 juta. Itu yang dimasalahkan kalau pian keliru. Diurus itu 900 juta yang hilang. Nolnya aja hilang, satu nulis. Duitnya kemana? Padahal cuman keliru nulis nol. Berapa detik sih? 20 tahun benar terus. Ada nol yang keliru sih. Diteliti pian. Nah, hidup pun demikian. Maka diniatin tadi. Sehingga 24 jam kita bernilai ibadah. Kemudian wal fajri ditafsiri hari Arafah. Ay fajru yauma Arafah. Tidak ada matahari yang lebih mulia di dunia ini di dalam setahun melebihi keluarnya matahari di hari Arafah. Sehingga di dalam kitab fikih diterangkan, seandainya seorang laki-laki mengucapkan kepada istrinya, anti tolikun fi khairi ayyamid dunya, kamu kucerai katanya dia di hari nang paling mulia di permukaan bumi ini, itu namanya sikot taklid. Nah, sikot taklid di Indonesia ini ada pang kalau nikah baca sikot taklid itu. Sebenarnya enggak harus dibaca juga, baik ya. Baru nikah hangat-hangatnya, mesra-mesranya sudah baca sigot taklidnya. Sebenarnya enggak dibaca enggak apa-apa, cukup ditanda tanganin. Ulun dulu kayaknya enggak baca. Karena diperintah guru enggak usah dibaca katanya. Dan mertua juga ngomong enggak usah dibaca. Dan disaksikan KUA-nya juga Pak. Pak yang menikahkan kan kiainya, KUA yang mencatat. Nggak usah dibaca kah? Nggak usah. Tanda tanganin aja. Karena hukumnya makruh. Dibaca boleh, kada dibaca lebih bagus. Ya. Kalau nggak ditanda tanganin, nggak dapat simulun Pak. Surat izin mengemudi istri.
Nggak dapat dari KUA, nggak mau tanda tangan. KUA nggak mau mengeluarkan suratnya. Harus itu tanda tangan. Karena itu aturan apa namanya, aturan pemerintah harus ditandatanganin supaya dapat surat izin mengemudi. Jadi kalau ada orang laki-laki ngomong gitu, anti tolikun fi khairi ayyamid dunya, maka di hari Arafah, padahal kan ditentukan 365 hari, kalau engkau kucerai di hari yang paling mulia, dari yang mana? Maka sepakat ulama jatuhnya itu talak jatuh pada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu sayyidul ayyam, rajanya hari. Nah. Dan Arafah ini ya, ada dua. Ada hari Arafah, ada tanah Arafah. Kalau tanah Arafah itu adanya cuma di Mekah. Kalau hari Arafah di seluruh dunia ada. Justru orang yang di tanah Arafah kada berpuasa. Orang di luar, di tanah luar Arafah justru dianjurkan berpuasa. Apa bedanya antara hari Arafah dan tanah Arafah? Kalau tanah Arafah itu mulai ada semenjak zamannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu setiap tahun mesti ke Mekah. Begitu diturunkan oleh Allah kulna habitu min hajamnya, turun ikam seberataan. Oleh Allah disuruh turun, iblis suruh turun, Nabi Adam suruh turun, ya, Nabi Siti Hawa suruh turun. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Nabi Adam diturun, ada dikatakan di Sri Lanka, ada dikatakan di India. Tapi setiap tahun Nabi Adam itu instingnya, diberi oleh Allah insting bisa sampai ke Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Jadi Makkah itu Bakkah asalnya. Jadi pergi setiap tahun ke sana, pulang lagi, pergi lagi. Enggak ketemu sama Siti, sama bininya namanya. Neneknya, nenek kita itu nah, Siti Hawa. Beliau di Jeddah. Hampir kalau turun landing kalau di King Abdul Aziz itu Jeddah itu. Disitulah nenek kita ditaruh oleh Allah. Selisih terus. Bertahun-tahun tidak ketemu. Nah pada satu hari Nabi Adam ini, maaf bahasa kita mungkinlah, rindu. Nah, kalau sini apa pak bahasanya pak? Kegandangan kah? Nah, namanya laki bini kalau lawas kada berjumpa kah? Duduk Nabi Adam merenung, di mana kekasihku Siti Hawa, di mana ikam? Lah 200 tahun pak sendirian. Nah ketika melamun merenung itu beliau berada di kota, tempat itu asalnya ada namanya pak di Muna. Sekarang menjadi Mina. Dulu Muna, Muna itu angan-angan. Jadi kota Mina itu kota angan, angan-angan. Jadi disitulah Nabi Adam merenung, di mana garang biniku? Kagandangan banar aku. Kerindangan kah? Ya, ya kerindangan itu apa pak? Rindu juga lah. Ya, belajar juga saya ini pak. Rindu tak tertahankan. Nah merenung di Mina. Menjadi mabit itu. Renung di situ. Lawas-lawas berjalan Nabi Adam. Berhenti di Muzdalifah. Dulu udah ada namanya pak. Muzdalifah artinya parak. Artinya Nabi Adam ini parak dengan Siti Hawa. Siti Hawa di tanah Arafah. Nabi Adam di Muzdalifah. Makanya kan kadang-kadang orang dari Mina dulu ke Muzdalifah, ke tanah Arafah, kembali lagi Muzdalifah, baru ke Mina. Parak artinya parak dengan Siti Hawa. Duduk merenung di situ lagi, namanya orang sudah kerinduan, Mbak. Melamun tidak ada bayangan kecuali
nang dirindukan. Syifaul qulub liqaul mahbub. Kalau orang sudah rindu, obatnya hanya satu, ketemu sama yang dirindukan. Idza 'alimal 'ashaqu da'i fa qul lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Idza 'alimal 'ashaqu, kalau pakar-pakar percintaan mengerti penyakit saya, katanya orang yang rindu sama Rasulullah ini lah. Idza 'alimal 'ashaqu da'i, penyakit saya, faqul lahum, katakan sama pakar-pakar percintaan itu, fa inna liqa ahbabi qalbi, sesungguhnya bertemu dengan kekasih hatiku, dawa'uhu, obat kerinduanku. Maritu faka natpur an li'illati. Aku ini sakit, sakit rindu, baik. Orang sakit rindu itu bukan sakit fisik, tapi sakit sini. Katakan, penyembuh obatku aku bertemu dengan dia. Jadi Nabi Adam gitu juga. Di Muzdalifah duduk. Akhirnya aroma Siti Hawa tercium juga, baik. Kayak bau biniku ini, katanya. Kaget aja, baik. Lagi melamun, bau-bau bini kecium. Bau biniku ini. Langsung aja semangat Nabi Adam. Diikutilah antara Muzdalifah. Mina itu perkiraan 6 kilo kalau tidak salah. Muzdalifah Arafah juga 6 kilo. Di sana kayaknya baunya biniku. Berjalanlah Nabi Adam ke sana. Nah, ketemulah dengan Siti Hawa. Nabi Adam tingginya 42 meter, Pak. Jadi kalau nyari gampang, kalau 60 dirok. 60 dirok itu kali 70 cm, 42 meter. Ini paling berapa aja sini? 20 paling itu masih di atas itu. Nah, begitu kelihatan Siti Hawa di sana, Nabi Adam di sini. Berteriak ayah-ayah. Istriku. Kayak film India juga, Pak. Suamiku. Adam. Hawa. Lari dia. Woy. 200 tahun enggak ketemu, baik. Orang sebulan aja lari kencang kok. Nah, ini dua lari. Sayang, my wife, my husband. Ada bahasa Inggrisnya juga, Pak. Gayaan ini, Pak. Langsung berpelukan keduanya di satu tempat. Nang sekarang dikenal Jabal Rahmah. Supaya tahu kisahnya Pin Jabal Rahmah itu. Nah, orang datang Indonesia haji umroh sering dipeluknya tuh tiangnya Jabal Rahmah, Pak. Akhirnya sama pemerintah Saudi dikurungnya sekarang. Haram, haram, haram. Kayaknya loh, kayak saya berkali-kali kan masih ada tiangnya. Kalau sekarang ditutup, Pak. Jadi tengah gitu tiangnya Jabal Rahmah itu. Jadi Arafah setiap tahun pian dapatin tanahnya. Kalau pian umroh kapan aja, nanti guide-nya bilang, ibu-ibu lihat sebelah kanan itu ada pohon yang berjejer. Nah itu tanah Arafah yang kita nanti kalau haji wukuf di situ. Nggak ada tendanya, Pak. Orang bukan bulan haji. Ya gundul lah ya, pohon aja satu-satu. Nggak sama ketika sampai berangkat Arafah sudah bertenda-tenda. Nggak ada, dikosong. Tanah Arafah, 365 hari pian bisa mendapati tanah Arafah. Tapi kalau hari Arafah, pian hanya mendapati sehari dalam setahun. Kapan?
Hari Arafah dikenal di zaman Nabi Ibrahim. Kalau tanah Arafahnya mulai zaman Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu orang sakhi. Terkenal dermawan. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Nabi Ibrahim itu suri tauladan segalanya. Nabi paling sukses Nabi Ibrahim. Dunia akhirat Nabi Ibrahim yang paling sukses. Dari segi apapun pian cari celahnya Nabi Ibrahim ndak nemu sampean kekurangannya. Nang ada suksesnya. Jadi hamba menjadi hamba yang mendapatkan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah. Jadi anak, liatin di dalam Quran, baktinya sama orang tua. Jadi bapak punya anak bukan kaleng-kaleng. Kanan jadi nabi, kiri jadi nabi. Cucu jadi nabi, cicit jadi nabi, cangga jadi nabi. Ulek-ulek jadi jam apa namanya? Cintung Erus. Itu kan nama tujuh turunan kalau namanya. Semuanya jadi nabi. Makanya disebutkan Al-Karim Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anaknya orang mulia. Dari anaknya orang yang mulia. Ada yang dari anak yang mulia. Mulia, mulia, mulia, mulia. Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf itu cucu. Nabi Sulaiman cucu. Nabi Dawud cucu. Nabi Musa cucu. Nabi Harun cucu. Zakaria cucu. Isa cucu. Semuanya kalau dinasabkan semuanya kepada Nabi Ibrahim. Wah, kalau bahasa kita Pak di Indonesia, pian di Samarinda terus ada rumah kisah. Anu guru ae ulun kemarin ke Grogot memondokkan anak ulun hafalan Quran di sana. Oh, itu saya di pondok mana? Itu. Oh, itu cucuku itu. Cucu pian kah? Cerita lagi di Martapura. Oh iya itu. Itu buyutku. Anak dari si cucuku si ini. Nanti cerita di Bangil mana. Itu cucuku juga. Nah. Semuanya cucunya. Nabi Adam gitu, Nabi Ibrahim gitu juga. Jadi orang biasa lah. Beliau orang kaya. Tuan Takur. Tapi tidak ada orang Tuan Takur yang kayak Nabi Ibrahim. Walaupun di Samarinda. Biar dia punya alat berat 1000. Nabi Ibrahim tiap hari motong kambing bae. Motong sapi dibagikan fakir miskin. Tiap hari. Ya Ibrahim bimadha ittakhadakallah khalilan. Kenapa kau menjadi kekasih Allah? Satu, aku yakin dengan jaminan Allah. Dua, aku tidak pernah menunda perintah Allah. Tiga, aku tidak pernah makan kecuali dengan orang lain. Bahkan Nabi Ibrahim kalau ngundang orang itu mailani. Mailani itu 3,5 kilo bae. Ngajak orang makan. Makan, makan, makan, ayo, ayo, ayo, ayo. Tiap hari. Di sini ada juga pang, tiap hari makan. Cuman restoran. Itu gratis. Terutama anak yatim. Nabi Ibrahim. Kalau kurban itu Nabi Ibrahim potong 1,000 ekor kambing, 2,200 ekor sapi, 100 ekor onta. Jadi kurban pertama bukan di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Adam. Qabil Habil. Makanya yang mengganti Gibas, yang mengganti Nabi Ismail adalah kurban daripada Habil. Idh qorroba kurbanan fatuqubbila min ahadihima. Ketika dua orang berkorban. Nah, berkorban sudah di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Adam. Idh qorroba, ketika dua orang berkorban, Qabil dan Habil.
kurbanan dengan korban, fatuqubbila min ahadihima, diterima nang satu, walam yutaqabbal minal akhar, nang satu kada diterima, nang habil diterima, nang qabil kada. Nah, mulai zaman dulu Nabi Ibrahim potong, begitu potong 1000 ekor pai, siapa nang ndak memuji? Coba sampean ada orang ngasih sapi 50 ekor di Masjid Islamic Center. Tersebar sampean melalui apa namanya? WhatsApp Islamic Center. Haji siapa kan namanya? 50 ekor limosin semuanya. Masih dapat berapa Islamic? Masih dapat berapa? Udah 20 adalah. Masya Allah, belum masih. Minta sumbangan Nabi Ibrahim sana. Semua manusia memuji. Nabi Ibrahim tak kada besar kepala. Karena nang dipandang cuman Allah. Dipuji oleh malaikat. Ibrahim, luar biasa. 100 ekor, 1000 ekor sapi, 200 ekor sapi, 1 ekor entah. Malaikat aja geleng-geleng, baik. Ujar Nabi Ibrahim, kada sombong juga, bujur yang diucapkan Nabi Ibrahim. Malaikat, itu semuanya pemberian Allah. Mengenal Allah Nabi Ibrahim, ini semuanya pemberian Allah. Ku kembalikan kepada Allah, apa salahku? Dan itu yang harus kita lakukan. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Memang ini yang harus kulakukan. Cuman Nabi Ibrahim keperucut ngomong. Nah, ini yang dikatakan al-bala muakkal bil mantek. Kadang ujian seseorang, orang itu sendiri diuji oleh Allah gara-gara omongan dia sendiri. Makanya jaga mulut. Kan kadang ada orang jualan, Pak ya. Enggak apa-apa jualan dikit-dikit. Cukup untuk makan aja. Seumuran memang cukup untuk makan aja, Pak. Adiknya umroh berkali-kali, dia cukup untuk makan aja. Padahal ada adiknya itu yang diajarin jualan, caranya bikin gini. Sudah berkali-kali haji, dia tetap jualan, makan aja yang dipakai. Kalau untuk ini enggak cukup, karena dia ngomong sendiri. Enggak apa-apa, alhamdulillah aja, cukup-cukup untuk makan, katanya. Seumuran cukup untuk makan dia. Enggak apa-apa jualan kecil-kecil. Yang penting halal. Jadi kecil terus dia. Makanya kalau ngomong biarlah rezeki kita banyak, yang penting halal baroh. Nah, ngomong gitu. Jadi khusnudzon sama Allah. Nah, Nabi Ibrahim pun terucap. Malaikat. Ini saking cintanya sama Allah. Enggak salah juga omongan Nabi Ibrahim, enggak salah. Seandainya ini seandainya namanya seandainya, Pak. Seandainya itu mungkin tidak terjadi. Seandainya. Kenapa namong Nabi Adam, Nabi Ibrahim seandainya? Karena sudah menurut akal tidak mungkin. Dalam tafsir itu Nabi Ibrahim punya anak. Ada yang menafsiri umur 86. Ada yang menafsiri umur 100. Nang banyak umur 100. 114 suruh menyembelih Ismail. Menurut akal tidak mungkin anak sudah ajuz. Badan sudah gemeter. Ya kalau bini tua juga sudah manopos bahasa kita. Mana mungkinlah hamil. Kayak Nabi Zakaria kan innahu ajuz. Ya? Kayak-kayak enggak punya anak, tapi Allah kuasa. Ngomong Nabi Ibrahim, malaikat, jangankan itu semuanya disuruh untuk kurbankan untuk Allah. Seandainya aku ini diberi oleh Allah anak. Kawin sudah berpuluh-puluh tahun, kada hamil-hamil ya apalagi. Sampai suruh kawin lagi. Lah. Suruh kawin lagi. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Ini hebatnya Nabi Ibrahim, beda dengan kita, bae. Nabi Ibrahim suruh kawin lagi, tidak mau-mau, tidak kada. Kawin lagi aja bang, kada. Wah, akhirnya dipaksa, akhirnya mau juga. Cuman dia catatan yang nyarikan bininya. Namanya orang kawin, bae, ya tetap bae, walaupun nyarikan ya tetap ada gretek itu ada mesti bae. Akhirnya disuruh pindah,
akhirnya pindah ke Mekah itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu ngomong, seandainya gini aku punya anak, suruh sembelih, ku sembelih. Diijabah sama Allah, Pak. Sing, langsung hamil bini. Nah, begitulah sampai hamil punya anak, Nabi Ibrahim lupa. Kalau dia punya nadar, kalau gini aku punya anak, suruh sembelih, ku sembelih. Nah, ini namanya sifat basariyah. Sifat kemanusiaan, al insan mahallul khata' wan nisyan. Lupa Nabi Ibrahim. Sama kita juga, Pak. Makanya bedanya pilkada sama pilkabe. Nah, ya kan? Ini terkenal sudah kalau pilkada di mana-mana seluruh Indonesia. Sebelum jadi banyak janji. Begitu jadi lupa seluruhnya. Jangankan tingkat yang tinggi RT aja kalau pilihan banyak janji juga. Begitu jadi lupa. Nah, beda dengan pil KB. Kalau dia lupa minum, jadi lupa. Nabi Ibrahim lupa. Asik dengan Nabi Ismail yang ganteng, yang sopan, yang dikatakan oleh Allah di ghulamin halim. Taulah pian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kalau ngomong sama abah, mama, kada pernah memandangnya, Pak, abah gini, kada. Beda nanti kalau pas ndak ngomong, sekali-kali dipandang wajah mama, kadang-kadang dipandang dengan cinta, pandang wajah abah. Kalau ndak lagi ngomong, kalau ngomong menunduk. Kalau ndak lagi mamanya lagi apalagi kupas bawang, Kak, sekali-kali dipandang sama anak. Ma min rajulin yanduru ila wajhi walideh, tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya, sekali-kali dipandang, dinikmatin gurat-gurat tua orang tua, masa-masa tua uban orang tua sudah kelihatan letih karena membesarkan kita, terus kita mandeng, ya Allah, alhamdulillah mamaku masih sehat, alhamdulillah abahku masih sehat, ya Allah. Dia pandang, kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, ditulis haji maqbul, haji mabrur. Apa haji maqbul? Haji maqbul itu orang tulak haji mati di Mekah atau mati di Madinah. Tidak sama pahalanya antara haji maqbul dengan mabrur. Kalau maqbul tentu mabrur, kalau maqbul tentu mabrur, kalau mabrur belum tentu maqbul. Kayak Nabi dan Rasul, kalau Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Kalau makbul pasti mabrur, kalau mabrur belum tentu makbul. Kenapa? Makbul itu syaratnya dia harus mati di Mekah atau di Madinah. Apa pahalanya yang diberikan oleh Allah nang mati Mekah Madinah ini? Dia akan kumpul dengan Rasulullah. Man mata bainal Makkah wal Madinah, siapa orang yang meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah, wajabat lahu syafa'ati, ketemu sama Rasulullah. Kalau mabrur jaminannya surga. Nah, pian mandang wajah mama dapat dua baik. Sehingga Anas bin Malik bertakun, ya Rasulullah, kalau ada anak mandang mama abah 100 kali sehari, apakah dapat haji gitu 200 kali ya Rasulullah? Qala na'am, ya. Allahu aksar wa atyam. Bahkan Allah lebih banyak memandang dia dan Allah lebih bagus pandangannya dibanding pandangan dia kepada orang tua. Nah, kalau Ismail kalau ngomong bepandir lawan orang tua, kalau diomongan begini, takdim. Inggih, bah, inggih, inggih. Apa, mak? Ini orang sini. Rebutan HP. Eh? Ibu-ibu. Anaknya kalau diambil HP-nya gitu juga lah. Tengkar kadang ibu sama mama masalah HP. Lagi main kalau diambil HP-nya. Marah-marah dia. Sampai ada ibu yang meninggal dipukul gara-gara sama anak SD loh. Gara-gara HP aja. Karena ditarik HP-nya, ibunya lagi duduk pukul pakai kayu. Waliyadubillah lah. Jadi Nabi Ibrahim
benadar. Makanya di tanggal 7-8-9 bermimpi baik. Makanya puasa kalau bisa 1-9, kalau enggak bisa 7-8-9, kalau enggak bisa 8-9, kalau enggak bisa 9 aja. Bermimpi Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ufi nadharak. Ibrahim, bayar nadarmu. Mikir we, nadar apalah. Nah, sifat basariahnya. Aku pernah janji kah? Dipikir-pikir. Sebab ini mimpinya bukan kaleng-kaleng, Pak. Suruh nyembelih anak. Salah-salah, Mas. Kita bukan perintah Allah sembelih anak ya, Pak. Mikir Nabi Ibrahim. Meh, ini dari Allah kah dari setan? Kok suruh nyembelih? Bayar nadarmu. Nabi Ibrahim, maaf karena itu masih belum yakin. Di tanggal 7, beliau tidak laksanakan. Tanggal 8 mimpi lagi. Ya Ibrahim, ufi nadharak, bayar nadarmu. Nah, dua kali mimpi sama, perintah sama, baru mikir. Makanya hari ke-8 dinamakan tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mikir-mikir. Lah, jadi kenapa disebut hari itu hari tarwiyah? Namanya arti mikir-mikir. Jadi Nabi Ibrahim mikir betul, ini dari Allah kah? Dari Allah kah? Ini kenapa mimpi sama tapi tidak dilaksanakan? Baru tanggal 9 mimpi lagi. 3 hari lah. Kenapa sama? Barulah yakin. Arafah. Nah ini Arafah kalau. Arafah Ibrahimu annahu min rabbihi. Taulah Nabi Ibrahim, perintah ini berasal dari Tuhannya. Nah, besoknya disembelih Nabi Ismail. Nah, ini kalau diceritakan panjang, baik. Saya kira cukup ini dulu lah. Moga-moga manfaat barokah fiddini wad dunia wal akhirah, semuanya diberikan husnal khotimah. Ini bulan haji, moga-moga semuanya ada panggilan bisa menunaikan ibadah haji. Kapanpun dengan cara yang baik, yang mudah, bulughul maram, ya, ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
1: Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu Akbar, Allah meminka, walaka, Allah mataqabbal min fulan, bin fulan. Menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'u min al-ardi. Sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.
2: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Dan pakai nuntau untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hey, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat dulu ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban tak mampu. Uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, kurban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, kurban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Apa mau kumpulkan buat kurban?

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء الأسكندري محي الدين ابن العربي جون بغدادي حسن البصري الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي وإلى المهاجر الله محمد بن عيسى وإلى روي مولانا العالم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا والدين وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة وبالغفران ويعيد علينا وذريتنا ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمداتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويذوبنا على ملتهم على ما نوى به سلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك الجماعة 40 يوما كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. Rasulullah junjungan kita bersabda, apa kata beliau? Man shalla man adraka al-jama'ata 40 yawman, barang siapa memperdapati mengerja sembahyang berjamaah cukup bilangannya 40 hari. Adraka al-jama'ata kada masbuk, memperdapati berjamaah, yakni orang itu kada masbuk sejumlah 40 hari dapat mempraktikkan kelima-lima waktunya berjamaah 40 hari. Apa hasilnya? Rasulullah memberikan terghib, di samping dia dapat pahala berjamaah 27, di samping sembahyangnya pasti diterima. Kita ulangi, ulama fikih berkata tidak ada kelebihan sembahyang berjamaah yang terbesar dari sekian besar pahala diberikan Allah bagi orang sembahyang berjamaah, yaitu apabila dikerjakan sembahyang itu berjamaah, maka pasti sembahyang itu diterima Allah. Kita kan kada tahu amal kita ini diterima kadakah. Kalau sembahyang diterima, kerjakanlah dengan berjamaah. Sudah kita bicarakan. Lama pembicaraan kita sudah. Nah, oleh karena itu, kalau sudah tahu nang ini, minimal satu orang imam, satu orang makmum. Kalau bisa, sembahyang di musholla. Kalau bisa, di masjid. Maka itulah beberapa kali sudah kami bicarakan, bagi mereka yang ikut kelompok bimbingan ibadah haji, kami anjurkan sebelum berangkat ke Mekah itu, jangan sekali-kali para jamaah haji ditinggalkan sembahyang berjamaah. Kalau hendak mengambil mikat, cari waktu yang jangan sampai kegiatan menghambat kegiatan sembahyang berjamaah. Karena kaidahnya kayak ini, semakin banyak makmumnya semakin afdal. Ini banyak mana afdal, banyak lagi afdal lagi. Pertanyaan, dapatkah seperti musim haji di Masjidil Haram itu kita mengumpul sebanyak itu di Indonesia ini? Satu kali Allahu Akbar imam itu berapa ribu, berapa juta manusia. Musim haji itu sampai kepala melebar, naik ke atas Pasaian sampai ke Samiah, luar biasa. Nah, jangan ketinggalan kita. Di ujung manakah, di ujung manakah sembahyang? Tapi munnya kawa, jangan sembahyang kada melihat Baitullah sementara di sana. Kalau musim jamaah 2 jam dahulu. Melihat Baitullah sama waktuan, dan kalau musim jamaah 2 jam dahulu. Kita tulak ke sana Bapak geram ya. Bukan turis, karena hendak beribadah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah melaksanakan baik haji atau umrah. Biasanya bagi mereka yang umrah dan mereka yang haji, ulun berikan pel luar negeri supaya tambah semangat. Hendak tulak tuh diberi, ditelani pil luar negeri, obat luar negeri, supaya tambah semangat. Coba bayangkan, 2 rakaat di Masjidil Haram, di daerah lain termasuk di Banjar, 100.000 rakaat anyar sama. 2 rakaat aja orang di masjid 100.000, di sini hanya sama. Itu hadis sahih dalam Bukhari. Sadar orang sugih nang itu, daripada membuang duit membantu kalau kian 13 juta baik ba umrah. Bapak membantu orang kalau kian nenda. Menyewa artis, dirusak umat Rasulullah. Nah, mun handak sugih alim dahulu. Kalau tidak, kesugihannya itu akan menyengsarakan dirinya. Kalau nya alim berharta, lalu menjalurakan harta. Bermotor membawa kawan, buat kawan, buat. Naiknya kawan naik perai, tapi datangnya bayar turunnya. Itu bungulan naik. Mudahan kita diuluaskan rezeki oleh Allah, dilapangkan hidup, niat anak jalur itu menuntut ilmu. Pajak menyeberang ke negeri akhirat itu supaya mulus. Kita kada kawa gerak gerik, kita sekarang kada kawa kada duit. Bilanya ada duit, ada burit. Kan itu ujar orang nang maok-maok nentunya. Ada duit, ada burit. Kayak apa aja bungasnya artis dapatnya duit, mau. Biar 100 juta, 150 juta aja ungkayakannya, kada becawainya. Itu bibini murahan, lalakian nasumbalit, dapatnya bibinian nasumbalit, bungulinya. Rasulullah sudah bersabda, wattaqud dunya wattaqun nisa, takutilah gemerlapnya dunia, takutilah kecantikan wanita. Inna awwala fitnati bani Israil kanat minan nisa. Banyak terjalub jerumus bani Israil gara-gara bibinian. Dengarkan bibinian. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat minan nisa. Dengarkan lalakian, jangan dibungulinya. Tasumbalit kita. Kembali pulang kita baca 40 hari. Nah, dalil 40 waktu di dalam kitab Fathul Mubdi. Alaga arba'in 40 waktu. Ada yang ini berapa? Dalam kitabnya berapa? 40 hari. Kalau di dalam Fathul Mubdi itu di Masjidin Nabawi 40 waktu. Dua kelepasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, lepas dari api neraka. Kalau Allah Ta'ala buju-buju sayang lawan orang tuh, 40 waktu tuh kada garing, 40 waktu tuh kada taguring hadirnya, tulusnya. Tapi mun inya dasar asipat munafik ada, dasar cagarnya ke neraka ada-ada aja, motor lah terlambat, hitungannya lah cepat. Garing orangnya. Dua rakat, ulun ulangi, dua rakat di Masjidil Haram sama 100.000 rakaat. Ulun sudah padahkan, kenapa ulun mendorong diri membawa pengumuman umrah tanggal 21 insyaallah tulak. Kurang lebih 40 jamaah tulak. 40 diirit kawa berdua parai. Ulun bawa dua orang guru pesantren. Masalah rumor yang beredar guru Bakri terlalu komersil. Sudah kabihia mau bawa umrah pulang iya. Aku niat adalah untuk membawa guru-guru pesantren. Dua ikung malaran dibawa. Aku tambang saurang bungulai. Nyatakan, aku tambang saurang nang labihannya nang itu deh. Tulakkan dua kawa guru pesantren. Niat itu begitu pula kabiha akan jamaah haji. Aku bertambang dan ada hujungannya untuk pondok dua guru pesantren dibawa. Begitu pula aku membuka UNH Plus. Amun inya nang paham tuh deh, masyarakat tuh paham deh umpat aku tuh. Karena aku pacang guru bukan ke pribadi. Sudah nang kayak itu aku disambati, bayangkan. Orang nang pacang pribadi itu kan apakah disambati? Memang itulah sudah cengeng gak lagi bunyinya kan. Ngeng-ngeng gitu. Lawasnya madam. Alhamdulillah sampai pulang kita ke waktu. Allah memanjangkan umur kita sampai. Sudah kalau disampaikan dirinya nging. Syukur alham Allah memanjangkan umur bertamuan pulang sembahyang wajib. Ya Allah tolongi ulun sembahyangnya. Selesai mengerjakan panjangkan umur ulun pulang. Mudahan tamuan pulang subuh. Imbah subuh gawi pulang mudahan ulun panjangan umur bertamuan jur. Tidak putus-putusnya niat. Itu mati antaranya. Mati dalam keadaan sembahyang. Amin. Amin. Itulah umatku terbanyak mati rahatan beribadat ya Nabi. Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballagahu Allah ta'ala manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Orangnya di hamparan aja matinya, tapi ada mati rahatan sembahyang, rahatan menuntut ilmu. Turun nina, mudahan ulun salak sihat pulang, panjang umur bertamuan pulang malam Kamis, ulun hendak tulak pulang, baca salawat pulang, berjamaah.
1: Di rumah cukup aja pang membaca dalail, tapi ma'amalakan hadis berjamaah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah aw yusalluna ala rasulillah illa haffat alaihimul malaikah. Ulun optimis melihat kakawanan kada membawa dalail membaca kada atau kada anu jua duduk nitu nama main mapak manasbih nitu nama hadang nitu nah nilainya dicatat sama aja mun himong tu duduk nitu nah tanda ketujuh membaca kalau kada melihat atau membaca kada lancar tapi duduk nitu nah tanda setuju berjamaah baca salawat. Itu sudah termasuk hadis Nabi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah aw yusalluna ala rasulillah bisa sawatakan bermajlis nang kaya ini nah bukan majlis ilmu aja kada majlis ibadah imbahnya batahlil mangga nang mama abah dengan berdasar ahlus sunnah wal jamaah. Bakri uja guru sakumpul ahlus sunnah wal jamaah lah kibarkan ahlus sunnah wal jamaah nakai kibarkan ahlus sunnah wal jamaah wasiat orang tua ahlus sunnah wal jamaah Abul Hasan Al-Ash'ari Abi Mansur Turidi Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi Fikih Imam Syafi'i Nawawi dan Rafi'i Tasawuf Imam Ghazali. Itu nang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang lain tuh bujur juga tapi kadang-kadang ada melenceng. Kembali ke pokok pembicaraan. Ke laptop pulang. Jadi si tokol itu malah jari bagi tukang baca. Artinya jangan melenceng. Melenceng boleh. Kalahin boleh. Tapi kembali pulang. Munnya paham di situ tuh. Si tokol itu memadahi lawan tukang pancarama. Jangan talau layau. Ini ada aja tukang ceramah. Biar menyimpang sekalinya arok ada ingat bebulik lagi. Membacanya mana aja kitab ini nah. Ma'amalakannya ya Pak. Suahkah sudah sembahyang 40 hari berjamaah nang nyaman jako kakanakan di pondok nyaman kita ini Pak. Tapi mun dua laki bini bininya pulang datang haid di mabah. Nah itu perlunya sekali lagi seperti ulun padakan sudah lawan ibu-ibu majelis taklim di darat di pondok. Jangan sunyi-sunyinya buai di rumah tangga tuh ada nang berpengalaman sedikit. Laki usahakan orang alim. Kada laki anak usahakan alim. Kada anak minantu orang alim. Kada minantu cucu. Di rumah tangga tu ada seikung nang berpengalaman. Nang itu nang kita ikuti. Cok, sampai dah johor cuai. Dilanggar orang kada main sembahyang johor. Kita nini cuai handak berjamaah. Ayo minan toko, ayo. Ini apa? Buntau sabarata. Buntau. Buntau itu buntat. Allah. Nang ampun rumah bungor, nang datang bungor juga. Ya aku sudah tahu sama yang soalam. Nang 27 jungkang ruat soalam. Kayak apa aja ke belakang. Allah. Oh yuk deh. Kayak apa aja. Sadang aja kah? Sadang bener aja. Han, timbul pertanyaan benar. Pernahkah sudah kita 40 hari berjamaah kada masbuk? Nang nyaman tuh mah hitungnya bulan puasa, Bang. Sebulan dulu. Baik itu tambah 10 hari pulang. Sekali barang wah. Hei. Betungak-tungak pang sudah suaka. Minuman nunduk aja suaka sudah. Suaka. Nah, sekali lagi lah. Ini nang semestinya nang syukur bana kita petugas di masjid ini nah aku kada aku nak ampih ni nah. Biar ampih hilang aku jadi pada ketua harian, aku masih aja babacaan di sini. Sama yang berjamaahnya man. Baca dalail zaman diampihi membaca dalail nih aku babacaan diampihi tahu untuk pimpinannya Islam kah kada kah ada tahu bang orang babacaan pada diampihi bolehlah aku jadi kada ketua harian lagi tapi ampihilah aku babaca dalail ampihilah aku babacaan pertanyaannya Islam kah kada kah nama ampihi kan merugi akankah, mau untung akankah? Malam sanayan dahulunya ulun babacaan di pudi di ujung kota baru perusahaan batu bara kisah sedikit dulu lah kisah Allah terserah aku eh. Dari sini ke Batu Licin 6 jam umah nah jugit 6 jam dari Batu Licin 2 jam pulang besepit ke pelabuhan itu Batu Bara situ nah pudi 2 jam sepitnya 250 mesinnya perusahaan punya wacu 2 jam itu di pelabuhannya aja ya sejam pulang bemotor pulang menuju kampung Pudin itu sejam sampai ke sana ulun periksa jam jam 11 himpunnya kada kisah lagi nah di mana posisi di mana posisi di mana posisi 2 jam sejam pulang bermotor sampai ke sana jam 11 dari sini imbah tang hari sampai ke Batu Licin Mbah Isa langsung bersepet sampai ke Pudinya jam 11 ceramah tangan 2 jam orangnya puluhan ribu dah hadir penuh hendak melihat Guru Bakri hendak mendengar inya berceramah langsung kaset aja jadi ujar orang situ kami guru kada mampu mengundang pian ini karena transportasinya kada lengkap terpaksa kami memohon di perusahaan kami memohon lawan perusahaan supaya kawa mendatangkan pian ini dengan alat transportasi yang cepat jam 11 mendengar mama hadangi sedangkan kita orang Banjar 3 kali seminggu Allah maambili kada matarakan kada mengeluarkan duit kada Allah la ilaha illallah huwallahu akbar walillahil hamd nyamannya orang di sana berapa mengeluarkan biaya? Berapa perusahaan mengeluarkan biaya? Guru jar buat betakun, perusahaan berapa beri? Wow, itu rahasia perusahaan. Mun ulun bacaan di masjid raya pang berapa sekali? Yan jawab yan. Berapa ya? Berapa? Jawab berapa kali ya? Berapa bacaan aku bacaan sekali di masjid raya berapa buan masjid raya memberi?
2: Ada tahalan.
1: Pak Idris, ada tahalan.
3: Parai, parai.
1: Parai jen. Ma. Nyamannya parai jen. Hah? Hen jen. Hasilnya kok. Caka aku hendak cakanya aku hendak berduit aja bebacaan ni lewat berduit aja. Kada aku bacaan mingguan ini. Berarti aku ni hendak membawai masyarakat. Menuntut ilmu dan beribadah sama-sama kita. Tidak ada efek samping. Kalau pernah menyuruh supaya pian berpartai anu kada. Supaya pian mendukung ulun jadi bupati kada. Supaya mendukung ulun jadi gubernur kada juga. Tidak ada unsur politik. Semata-mata untuk membawai niat supaya umat Rasulullah beribadah dan berilmu. Tetek. Kulir jua lah. Majelis taklim ini perlu diketahui. Kada di sini aja kada. Seminggunya 21 majelis taklim ulun isi. 21 majelis taklim. Caka ulahan negara pian sudah nih hancur sudah. Nah, oleh karena itu kabila kita mengamalkan sembahyang berjamaah sampai bilangannya 40 hari. Sekali barang asal suah dalam seumuran kada kawa kita lah. Mudahan kita pikir bulik ini. Tampulu umur ada. Amun di pasantren orang kawa mengamalkan ini. Begawi kada napa kada bilanya subuh pulang hari lambat guring, lambat bangun. Di anu satpam itu di pesantren. Ulun secara pribadi lah. Bila ka pondok tu pian hiburan. Melihat kakanakan nang 2000-an itu nah sakali baca dalail sakali maulidan Allah. Kebahagiaan tersendiri. Melihat di tanahnya nah. Allah. Nang ini barang jaku dahulu umat Rasulullah nang berpengalaman nang kada merusak nih. Apalagi putri itu pulang. Johor inya turunan tu bulik ke asrama tu mamutih talakung lawan mukana tu. Nya di lokasi badiam. Lokasi ni tu. Ya Allah. Kebahagiaan tersendiri. Untungnya jaku mama abahnya anaknya sembahyang berjamaah kali 5 waktunya. Dalail pulang sembahyang tasbih pulang sembahyang hajat pulang. Terpimpinnya di dalam itu terpimpin. Tapi nyari darat pang di darat. Masukkan yang ada maunya. Anak mun patoba lapas kali maunya. Masukkan dia buliknya. Kembali ke lab 40 hari 40 hari 40 kali 5 lalu Rasul kita mengadakan mengatakan apa istimewanya orang nak 40 hari itu kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq dua lepas. Amun di Madinah tadi istimewa 40 hari 40 waktu. Kalau di sini 40 hari han jadi mun sana dasar biaya jualian 40 hari 40 waktu aja di sini 40 waktu lepas daripada neraka lepas dari sifat munafik. Nang kada kawa tulak haji, nang kada tawa tulak umrah, gantinya di sini nang sembahyang 40 hari. Kalau ke sana orang 40 waktu, di sini digawi, di sana digawi. Kadu duanya kada mungkin pasangan dua tuh nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam man sallal bardaini dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa sembahyang berjamaah bardaini, sembahyang subuh dan asar, dua waktu nang dingin, rutin ninya sembahyang subuh lawan nang muli kita dah tinggal lah. Di sini untungnya kita jadi petugas masjid. Iya, angkat tangan juga nanti pak. Nanda. Alhamdulillah, mengakhiri umur dan menghabisi umur dengan mengabdi kepada masjid. Dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada efek samping. Buktinya diberi uang gaji kah adakah? Tetap. Kalau kita berusaha, belum tentu sembahyang berjamaah.

alhamdulillah petugas kaum-kaum lawan taman ni kada ada pang suah min lawan aku masuk kantor tu balima ba enam unjuk rasa kada ada. Minta naikkan gaji karena minyak goreng naik juga. Minyak goreng belarang lah. Ikhlas bujur. Ya aku berpikir tu nah. Tahun ini jako asana aku ambil lah duit nang 200-an lebih ni tu. Ambil 40 juta tulakakan nak apa? Tulakan apa? Tulakan ina plus. Kada berusaha juga. Duit pacang kemaslahatan masjid. Pembangunannya kan pemerintah. Wah, ada angin segar kira-kira. Akur kada kah? Duit nang banyak nintu nah. Duit tu banyak. Tapi 200 juta dipotong 40. Saikong tu setahun. Akur kada kah? Tasalah kada kah kira aku? Tasalah kada kah? Nah. Bisa ku ambil. Tulakan saikong nah. Saikong setahun atau ulun banyak jamaah haji pulang masuk padanya. Pesantren satu orang buhan kaum di sini saikong. Weh. Han semestinya tu umpat ulun tepian bujur tu umpat ulun amunnya paham tu nak umpat ulun. Ngintulah aku dipadahkan ku Marcel. Itu iklan tu iklan. Pikirkan wahala halus pian bujur tu. Aku langsung mairit. Nina di sini nah, Nina di sini nah, di sini nah sejarahnya nah, nah ini Jabal Nur nah, ini Jabal Sur nah, ini Nabi di sini berjalan nah. Yo, tulakan itu yo. Ayo. Nyaman nih bonggut tamang saurang. Wih, bayan nunggut-nunggut, ikam nudi ya nih. Sudah. Tunggu giliran. Kita ni kada apa-apa. Sugih itu handak perlu diketahui. Kekayaan yang kita miliki lebih daripada kita kekayaan yang kita miliki. Keluarga kita berhak menikmati. Keluarga kita berhak menikmati kekayaan kita. Orang susah dan orang miskin pun berhak menikmati kekayaan kita. Jangan seorang aja nyaman. Nyaman pada bacakan ini. Duduk gawinya berat. Mudahan aja pang kada kaya sumbu, kada kaya lilin itulah. Ya lo kok jam Imam Ghazali semalam sudah kok. Jangan kamu jadi seperti lilin yang menyala, orang ditarangi, diri seorang hangus. Jangan seperti jarum, orang dipakaiani, seorang berarti lanjak. Nyaman lah menghimbau itu, ini, mari kita, pak, pian banjuran. Sebulanan makan dan orang bulan maulid, pian gak bila pemaulidan. Sebulanan babacaan padirat maulid habis itu nah ini makan dia nu orang sebulan seorang kabila memberi makan dia orang aku ada menyinggung orang menyinggung diriku aja ya. Barang siapa sembahyang subuh dan asar rutin berjamaah dakhalal jannata baghairi hisab masuk surga kadeba hisab ya Nabi. Menintu aja aku sampai yang dua itu aja aku nang tiga tuh kalau ini parai artinya nang sawat nang alih tuh digawinya nang muda pulang maginya berpintar-pintar benar aku jer mbayang subuh lawan asar aja bajamah lainnya itu terang aja bahwa parai dah jamin Rasulullah bapak bacang cangkal kalima-limanya kemana tahu. Ada aku mendengar guru bakri aku rahatan menyatil tipi menyatil tipi sembahyang subuh lawan sembahyang asar rutin berjamaah masuk surga bigairi hisab ngalih kada ngalih

ngalih. Apalagi subuh. Subuh muntah colok-colok ngalih. Kenapa? Ngalih. Makanya Rasulullah dengan khusus man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laila wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama lailata kullah. Barang siapa mengerjakan sembahyang isya berjamaah, dicatat ibadah setengah malaman. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, dicatat ibadah semalaman suntuk. Isya lawan subuh tengah dua malam beribadah. Betul. Kayak apa? Pelkahne. Ini kada generek lagi. Cangkalnya. Masa orang di komplek di sini kada berjamaah. Allahu Akbar. Petugas, petugas menginjung ke mana? Amun tahu nak kahirin lah, berumpat dulu, bakajal. Kada bakajal bang ni kan, bakajal tu sasak benar. Nya kaya itu loh semalam, minta kah sembahyang tu abdal berjamaah 27. Nang sari nang sama laman tu 5 kali, nang paling abdal nang mana pulang? Subuh. Subuh pulang semingguan tu nak abdal pak subuh Jumat. Sekali-sekali subuh Jumat dihilangi ke sini nah. Imam kasihan. Dengan membaca Alif Lam Tanzil lawan surah Ad-Dahar. Wih, kada gampangan tu pahalanya. Dan kada gampangan kita di barakna. Allah ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'am malkura. Tungalih ni tu nang rak-rak-rak pampiannya kawarira munnya kada kurang anu duduk anu berdiri kita umpat ni tu nyaman benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an asra hasanat wa ma'a anhu asra sayyiat wa rafa'a lahu asra darajat. Barang siapa, ujar Nabi, menyaksikan, barang siapa hadir sembahyang berjamaah, man syahida, barang siapa hadir salatal jama'ati akan sembahyang berjamaah, kataballahu, niscaya Allah mencatat baginya zahiban, pergi, warajian, pulangnya, asra hasanat, 10 kebaikan, wa maha anhu, dihapuskan Allah dosanya, asra sayyiat, wa rafa'anahu, diningkatkan derajatnya, asra derajat. Ringkas kata, kalau sudah tahu nih sayangnya ketinggalan berjamaah, minimal satu orang imam, satu orang makmum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata li jiradil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sembahyang bagi orang yang sejiran dengan masjid terkecuali di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah salatul jama'ati